0: Ya, lagu kedibai Larry Silas Kabar. Selamat pagi, Ti.
1: Selamat pagi, Mel. Two Mel pagi tu ni.
0: Dua, double Mel.
1: Ya, jadi selamat pagi megang ke bala peninggal ke bisa gulai ngot tua buat dua pagi pagi tu bala kabar-kabar anda. Ya, ke bisa mendiang ke dua pagi sampai pagi. Terima kasih ya udah bergulai ngot kami ni. Jadi buat topik tau ke batang kenang kita buat dua pagi pagi tu berkawan ngot kabar megang Mel ni.
0: Ya, betul.
1: Alaban penghidup kita buat dunia tu. Pelabak kaku nadai siku kita yang tadi nadai berkaban dan yeah. Bisik kaban mayu lah engau mimitnya nyak berpanggai ba ke tempo tapi alaban anda kita berarti ke mail sekedar ri orang tu tadi ia rindu berkaban mayu lah bisik orang tu tadi ia kati ko kita mimit ja kaban ya yeah. Bisik namanya orang kerindu ke berkaban 2-3 iko ja bisik kan eh
0: yeah.
1: Jadi nanti benar pun je mail
0: Aku siku orang ya ke rindu berkaban berkaban mayuah tu rindu ku ti tang ya ke rapat nau ngaku ya ke nemu ceritaku tapi mayuah ya ke dua iko dua tiga iko kenyak meh
1: ya ni segamat laban ti baku mel aku rindu berkaban ngau semua orang aku rindu berbaki ngau semua orang tang ya aku medak munyi ko ini bajin belebas gal buah kita ke berkongsi ke cerita lebih lagi cerita penghidup kita penusah kita kita yang tadi meda orang ke namanya tadi gau kita berkabarnya tadi ya, ni ke uliah dua tuanya tadi berkongsi ke cerita napi jadi topik tua pagi tu siapa orang ke digigak tua lebuah tua ke bisik penangguh bisik penusah jadi entiknya kaban tua patut kena tuanya tadi madah ke semua ceritanya ke kaya nak ya
0: iya tau kelawak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu tau berkongsi dengan kami dua melati patut kena kita nusi semua utai kaget kaban kita. Laban bunyi ketua tadi ti kita itu tadi bilih kaban.
1: Yeah.
0: Nanti kita bakal agi nembiak agi subak dia ti. Kita itu agi sekolah. Semua bergulai dengan kita bagian yeah. orangnya. Di, semua cerita kak dikunci ketua. Bagian. Di cerita bagian lebih lagi bakal kita ya ke dah pulai ke misi itu tadi. Apa hari A sampai Z cerita. Tu sih magen, ada nak tinggal cerita.
1: Lah banyak kaki biak, tapi ya lebih kita kita sekolah, kita sekolah primary subah demel, lepas kita ikut lagi primary satu, primary sampai primary enamnya. Sekian ada rahsia tu atau tadi kalau pangan diri, dan lebih lagi lebih tua ke biasa utai baru ke dibeli apa indahnya tadi ngesawo kono kita ini kuisi dia baru, kuisi itu baru, semua utainya depan dah magen, jadi dia tahu nya umur baik umurnya tu baik makin yang katuanya tadi lebih rindu lagi. Dia diri je bisik kan eh atang lebuh bisik penusah green tea tau ke orang ke pemaduk dulu digigak nanti aku aku dulu gigak kaban baki aku mel nanti aku bisik penangguh tu serundi yang tega begini lebih lagi bapak pengawal ke di kerja kita ya, jadi dudai aku gigak diri sebilik bapak tu mel sikit gigak baki ke suah tu aku mantai ke sebanah aku nya orang ke boleh dipercaya ke kita
0: ya betul ti ok kita bisik Alisa Sidut ke pagi tu ti selamat pagi kuya hari kem lana puna badito ko ya. Jadi ba aku ke ya nak maneh berkunci ngau kaban ke ukai nama laban aku dah terkena ke kaban nak uliah nyimpan rahsia. Aku percaya ke ya labai ya pan bisi berkunci ke rahsia ya ngelawak aku ke ya kira ke selamat meh ko hari kudin ko ya ko ti kudin. Ya. Sekali orang nanya aku nama utai ditusi ke aku ngelawak ya ku ya tu sigin ada orang bukain nusi tu ke laban ya siku aja no aku nusi ku ya nyau hilang kepercayaan ku ngagai ya ke rahsia ditusi ke kita ke paling selamat baku ku ya minat ngagai laki aja ke laban serito nusi pagila ya nada ingat lagi yang utai ke berat tu kedeku ke dikunci minat ngagai apa ina aja ke ngau balam nyadi tau na ibu ah ke laban maya sidaya ringat ngagai kita sigi pansur rahsia ya nyaja nyata di hari Lisa Sidut
1: awak yang kamat je mel deh laban nanti kerja tua bakal kita kegawak tu deh nak patut ke tua madah ke sebana yang kaya pindai yang kaya laki tua laban nak nemu begini kau pengawak tua jadi orang ke pemaduk ya damping ke tuanya kaban tua jadi nanti buat penghidup tu bisa penanggul nama-nama sigi laki apa indai balam nyadik nyama ke dulu digigak kita ini
0: ya betul
1: jadi sampai pagi ngakai yen Will mail bisip gulai ngul kita pagi tu so pagi double mail kaya studi gabungan pagi tu apa mail nanti orang bekangau ke kami dua ibu pias mail dua-dua mali ada betul
0: nya baku baku ke melati ti ngami tu sarau
1: iya jadi bapak bertemu ya kaya nada salah gab kunci ke penanggul ke dia say ketua tang nak tahu nak enggak orang ke dia percaya ke ketua amahmat kaya bisip utai ke patut bisip utai ke nak patut kaya laban kita itu mensia lebuh mayati kita kelemi mayanya kita guna ke orang dua tuan tadi nyada ke hati dua tuan terimantai ke sebana jadi bayar nyamai lagi berkongsi ke penanggung yang ngau diri sebili hari ke berkongsi ngau belakaban ku yang ambil ke banding tua bisa menyadi induk nyamai dua tuan tadi berkongsi ke penanggungnya jadi ambil ketua nak tusuk runding mendamu tanya ke diri tajak buat penghujungnya tiap penanggungnya tuan pu ke ngagak pemutus dan berkongsi tu siti cara kena tuan tadi ngelempuang kagi tusuk rundiang
0: ya nak segar amat nanti nanti kita nak nusi siti-siti perkara tu ngagak orang dati nak tau ngasuh tu kena ke stres stres mesti kan nusi kan mesti bisa sikut no tu madah ke penusi hati diri meh hau kelebih lagi utainya ya ke nang ya ke utai ke ditusi tu ngagak orang tu nang utai ke ngasuh hati tu tusih ya jarang ke tu berkongsi ke utainya
1: kegagal
0: lah nanti kegagal tu tu nusi yang semua orang ya
1: nah segar amat mel munyi ko sempama orang dia bakal kita ke pisah nanti dah nguyum nyu pecah ya ya ke atau media tua atau atau mega media surah bukai
0: ya betul
1: okey
0: tu bisi reca unop tu ti selamat pagi yang reca unop ti baku DJ kia segen nak meh kunusi semua utai ngagi kaban kelebih lagi pasar ruang bilik dirimpu kebuah laban kaban tu nak tentu kia nak tentu boleh percaya 100% ukai gak nyalah semua kaban tinggal tu begulai mayu hagi kendak nerima utai pada tua alu layan tu si ngagai orang bukai
1: iya nyumayu lagi kuah hari se
0: iya betul
1: kayaknya begini menyane jadi tu kepeduli sebenarnya tua berperindang be dominik untur betul tak ada nasib aku kau yang bisa siku aja kaban kendur aku berpanggai kau ya nyentuk kayaan oleh pasuk memagang keserbana aku bayar aku ya ia mekaban ke pemadu mentas tajak pantua ya beberapa kali lost contact kau ya hari sekolah sekendri sebab tua ya dah berengkap kaban bisik gak surut bisik maya ya pas sang kadang-kadang nyebelaya nemu gak begulai baru ku ya nyu keluari topik tang ia segi rindu berkenang ke ceritanya ia rindu ngajar utainya ngajar ya reti penghidup menyemil ia nelap tajapan kadang-kadang mangiah mimit bisik kita kaban ke begitu ya nanti but one hari kita itu nemu reti berkaban tu pelabak ku hari sekolah menengah ku hari sekolah sekendri dan nemu tua jadi buat pemberi tu nyangka tua tu tak berkaban berkenyak aja reti berkaban ke katiko kita nyenak lagi nyangka kita nyudah datai ba sekolah sekendri dia tuanya tadi dia buat boding korang tiba ke kami memel dia anu kita yang tadi berkelala ngau balabakiah tua ni maya tua tusah ni maya tua senang ya gi ngau tua nyentuk jam ke dia tu pan kita lagi baka kawal kita ke subaknya mel hanya ke patut katiko kita tapi puji mah ngagai kaban ke agi ngetan ke diri begenya ngau pangan diri kawul ngau pangan diri
0: iya sama ti baka aku kaban ku nyentuk ke sarito ti ya kenang ya kabar rapat kurang tu tadi segi kaban hari sekolah menengah ke skenery kurang deh harinya kaban nyentuk ke sarito tajak penjarang bertemu jauh menua aku di Kuching sida ya di Selangau din nang kenika nang segi selalu kau ya segi nak kalah putus meh ati tajak pun kadang-kadang bisik ke pesen ke Jakob belaya tang tetap berkaban sikinya meh ndo kita ke nusi ke rahsia kita berkenip-kenip pentu belaya ngarap ke kini kan ada nusi cerita tua ngagi orang bukai meh nyak meh kaban tua tatari ne tajak penjauh nang di kenang lama
1: kurang ya semak batik kita
0: ya betul
1: okey berperinang dulu meh
0: ya pelapakku bila peringat bukai nyangkanya bisi dekat berkongsi dengan kami doi melati ba dua pagi wai pagi tu udah terus ngelawak Facebook kita YF FM Iban tak kena tak ke komen kita ba Facebook kami tu lagu berpadu nyawa ke di baik James Jacob ngau ningkan Norman nasib tua kaban YFM segala sejalai.

0: Pan mengau badar, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Nikabanaku!
2: Sunyi, seilu-ilu kediri, adang irau, kami isik berita kita.
3: Penggerak pagi, Y9-12, ngelah tengah hari, rentak galih hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, laban udah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: Ya, kaban makai kaban. Lagu kedai Pai Winebet. Apa kini nyati kau makai kaban.
1: Mayu lagi terbuka itu tempat mel makai kaban. Ya, nasi kiamat badunya nyata habis se utai ke kenyak nyadi.
0: Ya, betul.
1: Nama kebuah habis se digagak ke lagu laban nyak ari utai ke depeda utai ke nyadi ngelingik kita lalu digagak ke orang lagu. Tapi ya, mel.
0: Ya, ngai nyadi digagak ke lagu ngapa gitu nanti utai nyana dan nyadi bab penghidup kita ade.
1: Oh, nyak mel lebuh kita ke beranda ngau bala orang kena kebang lagu tu mel nama kebuah lagunya tuan uleh bisa idea ngagak lagunya ajalai bagi tu ko sawat sida ini kita meda utai ke nyadi ngelingik kita kita ngasai ke utainya baru kita uleh ngagak lagunya bagi nyak mengko sida lebih kurang pia ajalai bagi nyak menya ne
0: alu nyadi me lagu kapan make kabar
1: iya au andang tu uleh ne mayuh te buka tau pak kita ya nyadi ya sampai pagi ngagai Santi Luis sebisa gulai ngok kita pagi tu nyadi ko ya aku subak kalau bisik kabar rapat ku ya mel semua utai diceritakan aku ngagai ya nanti makai pun aku nak berkira ngau ya ku ya nanti ya minjau duit aku agi ke RM10 RM20 nya ndak aku ngasu ya mayar ku ya laban ya kawa kami duai rapat berjalai kin pun gulai ke apa gulai ke ya tang udahnya lama ke bekaban semua cerita aku ke ditusi aku ngagai ya nya ditusi yang ngagai orang nya ke ngasu aku cukup pedias pedias hati aku nak ngano ya ku ya minta aku nanya ya nama hal ya nusi ceritaku nyengake orang nuan kawan rapat aku nya aku percaya nyalai ku nusi cerita nyengake nuan ku ya nak memunyi kabarnya nya minta sorry aja tang nyentuk ke dia tu sedua ya nak kalau bertemu lagi nya bisa cerita ke nya mel
0: ya nanti bekenya deti nya ngujung ke kini ke tuanya nak nyamai bertemu kaban tuanya de ukai tua ke ya tu tadi nya nindiang tua laba yang ngasai ke yang pu saleh nyak meh nanti uli hanya berkenyak meh kita itu tadi ne jaga kaban kita itu tadi
1: ya udah nama ya kaban nanti orangnya bisa mantai ke sebana nusi ke cerita ke kita nanti ya orangnya tadi percaya ngok kita nandai ke buah ke tua mumbus ke ceritanya ngake orang bukain tapi ya
0: bukan nama ti aku kalah sekali suba bisa siku kaban ketua ukai kira kawan rapat nate ya kaban ya nusi aku bisa siti cerita tusi ya kaya abah penghidup ya meh tu tadi tusi ya anak madah kurang ku ya angkat denya bisa siku orang tu tadi nemu ke cerita ya kata ya tu tak nemu nadaik aku tu nusi kaku nemunya ya udah gaya nusi bekenya bekenya bekenya nak kenan tu anak aku ngake orang bekenya ya nusi ke kita anak madah orang tangga tu tadi madah gaya orang, orang bekenya orang ke bekenya aku pun nak nemu
1: angkanya nuan ngau orangnya doi ke orang ke dia percaya ke ya
0: kini tangga tu terbisi kan nusi gara bukanya kaku kita itu nemu hari orang
1: ukai rahsia
0: ukai rahsia manya pelik okay mari selamat pagi kangge peninga kita tu kuya bak aku kaya nak semua utai mesti dikunci ngau kaban laban kita siku-siku tu tadi nak sebakau buah pikir ya kuya cukup kita tu tadi nanya pendapat ya aja maneh tau ke nak maneh tu tadi terpulang lagi kita kuya laban bisi kaban tu tadi ngasai ke itu tadi mana ya teng tua pedak-pedak meh dumpit tu tadi uliah kena tua beli itu tadi ku ya anak yang terlalu nitih ke kaban ku ya bisik kaban mega uliah no kita berkunci ke penangguh diri sebili ngai ke lagi jadi bah mulut ku ya ditok tiau jadi minta jawah ke meh bisik kaban ke bekenya ku ya atau tadi ya jadi padah kenama ku ya minta yang ada hari si cantik ke kan nama sebenar
1: ya bisa cerita yang bu menyana mel lepas tiap ikut kita segi bisa ngasai ke utai ke sama bahkan tuan pas sama mel aku pas sama seminat tuannya tadi bercerita ngau nak bercerita aja utai ke kalak dia sai ke kita jadi tapi puji mega kita itu ngau kaban kita de mel yang ke nyentuh ke dia tu nya ia jadi orang ke pemaduk dipercaya ke kita lalu nyentuk ke dia tu megak ia ge kati ko kita nyimpan rahsia kita ya mana mel lama rahsia nanti sebut ya rahsia tu sige nda semua orang nemu mayu kaban de angka siko jauh leh no de kunsi ke tanya ne asal nuan bertemu ngoya no leh nyabak Anu boleh ketawa, ngau nanti ketawa atau boleh ngau siapa-siapa, tang nanti nyabak atau muda orang kan mana? Anda patut datang bawa orang ke baru di Kelala atau ke nanti mana rapat ngurunya? Ndak tak lu nyabak bermua ya, mana?
0: Iya, iya lain rasa ya nanti kaban tanya ya baru di Kelala tu, ngau kaban kelama udah di Kelala tu ada nanti nanti baka kaban tuanya ya udah lama bulan ketua, lebih lagi baka kaban punya ketua tadi hari sekolah atau ke Kelala. Ngaya berkaban ngaya tentu ya nemu perangai udah tu berkeni mancau tu mangeh tu berkeni ya sekian nemu udah terima tu kene ke seadanya kurang
1: ya nasi kiamat banyak ke pemadau ya berguna deh
0: ya
1: okay.
0: Bisir ini sampai tuti selamat pagi Aris Rikai. Nanti baku kena semua masalah patut dikunci. Nanti baka masalah rumah tangga, masalah duit, pedak dulu meh gaya orang ke patut ngau kita berkunci. Tajak ya kaban melayan kita. Ha, ya, tadi hari ini sampai pihak baga induk kenawin selamat pagi ko ya. Bak penemu aku sigi anda aku nusi kora bukai kelimpah hari diri sebilik. Laban mulut siku-siku nak sama. Lagi lain utai disebut ke kita lain ga utai ditusi ngagai warna bukai nyamai dia diri aja kita tebah ke lagu Daya Bintang
1: ya si kiamat
0: ya udahnya nanti
1: Serina Sendai Janang ya bisa muka bergulai ngok kita jadi baik ya aku ya nah semua utai uliah dikunci ke kita yang ngobala kaban kelebih lagi utai ke sebut kita ke lalu pribadi engkau ia ke ngai ke kita yang tadi nusi ke ya yang lalu mantai ke cerita kita yang ngagai warna bukai kira ke buat rekamai hari itu nyu muka aib kita eh kenya ku email tang ya nya bapanggai ba siku-siku kita ega nya lai munyi ko tua ribuan tadi belepas laban kaban tu sebut tua kaban mayu ah tang kaban ke dipercaya ketua ndo tua mantai ke sebana ndo mantai ke ceritanya siku-siku orang ya bisi orang tertentu baka aku andak ke ku madah 2 3 iko bisi tang siku ari sidanya ya mendur ke namanya tadi nyamai ndo aku mantai ke sebana ku tang ni bo kata ko jak ni buat tapis kita sebut aja kayak ya lepas aku percaya ia nak mai ceritanya kebukai akhirnya megak nuan nama
0: ya arti kita pun ada muti kaban tua tu berkeni siku-siku kaban tua tu berkeni deh okay mari selamat pagi dengan Syasha Manda ke ya nanti nyak kabar rapat ku ya kaban uliah dikarap nak bersadung cerita kin kia tau gak bercerita kena kita meluah cerita kita nanti ku bisi masalah sikit kak bercerita ngau meluah meko ya awe ati ku senang ke tenang udahnya ke lalu kapan ku nya mari nasihat meh penemu nya aja DJ ku ya tu segi amat munyi ketua tadi ti kita segi berguna ke kaban do kita bercerita nusi ke cerita apa dia tadi lapan ati kita dah tusah deh tentu kita nusi cerita ke kaban kaban kita ke udah mendiang ke cerita kita tu tadi ya nemu ya ngajak kita beketo-beketo ku ya
1: lebih lagi orang ke selalu berundian ke utai ke positif deh yeah. Kadang-kadang ya tadi demo yang mereka jago aja jago lalau motivasi dengan ketua nanti tua kena ke kaban ke nandai meh segi berundian kita negatif ya segi jahit ngode alu ngerasuk ataupun bisa gak nyala dan demo kan apis ni utai ke patut didinga ni utai ke nak patut didinga lepas kadang-kadang kaban ke tua sebenarnya nanti ukain tu kaban ke rapat ngotua ya kan ya kak ngasuh tuanya tadi kata kau kita ini ngasuh tu hati ge mana mah ke baka orang ke baka api ke hidupnya tanya ke dengau minyak gas ni tadi nyo mau ge ya iya sikit cai iya sikit jago ke dia lu kenya ko ya de mel au nyala milih mah kita bendua kita ke kap bercerita
0: oke bisi Jessica Tan tu ti mayu ha komen sedata oke Jessica Tan ko ya nanti aku ke patut aja meh ditusi ngau orang ke dipercaya serta tau berkongsi masalah laban disimpan ke diri pan uliah kena taik ke penyakit tusurun dia yang ke soe aku ngiga inai biak aku serta kaban ke sigi betul kaban ke nak bakal talam do muka ke sedaya meh do aku berkunci ke masalah maya stres tu aja si kaitan tu ti
1: au
0: ke pemaka kita BC si Dobin ni untu terudah ne?
1: Dah.
0: Udah ne?
1: Au.
0: Okey, pemaga Juliana Baleh, okey bab penemu aku nitiah ke kualiti siku-siku orang jadi kaban tu se ngau senang tua. Baka aku ke mayuh kaban siku ja kaban paling rapat nemu penyenang ngau penusah aku ke ka bidwaya nadai rahsia ke kala bekaban mayuh nya meh pedes ya laban sekedar tadi bisi toksik ke ya. Lain bermua lain ke belakang ke ya. Di bisi nama ko ya tok. Di bisi sakit ke ya. Nama ko ya tok. Di nadai di bisi ya sikit nyebut di di bisi ya maneh ngode di ya di nadai di nyade utai ke disebut nya meh ko ya tok tadi.
1: Nya bisi ke sumpama orang ni meh nanti kati ko jaku orang ni maya nuan ngo ya ya jaku ko rabukai ngelebuas mimik burik nu angkat berandau ngo ya rabukai duduk ya jaku ke nuan nak nya ko ya. Jadi nanti nuan de meh nuan nemu kaban nuan ya bisi berjaku ke nuan belakang kan tang kantoi kurang nuan nemu laban kaban kendoi nusinya bercerita dengan nuan dia sudah bercakap mungkin ini ke depan kau kabanonya laban yang ngagak diri baka nanti kita kenyadi tang yang sudah berjahit nuan berkaban nuan sikoknya tang kaban nuannya nusi dengan nuan kini ku nuan
0: nanti nakak kena tahu kabar rapat kumputi nakalak aku nakalak tanya nyadi ba tubuh diri nanti ya ke baka kaban-kaban biasa bekanya pada me hati tu tang baka aku tu lubah mimit ke ka alu nimba orang dati awak aku aja aku nemu minat kita ke nyaga kau meh tu ngau ya kita dah nemu ya bekanya nendu diri ke kita ari ke bercerita ari ke rapat ge bugulai ngau ya dati kira ke jarang-jarang ge meh tu nusi cerita ngau ya kira bekanya meh nanti aku dalam baka
1: situasinya
0: situasi bekanya
1: ya sikit amat meh tu leban nanti baka kita ge biak suba ge biak suba nanti ninga kaban tuanya tadi nusi itu jakok ketua angkatannya manseng tu akian ya tanya ya
0: berkah
1: berkah nak berkah kata bayi umurnya tua itu ni ko ya meh ya kata ko asal tu ada nemu ya nya berkeni
0: okey nak ja
1: okey berperinan dulu meh
0: berperinan dulu nyerangkai rek tu kita berperinan dulu ngan lagu ke dipinta Akimu Am tadi ti ya mesti minta lagu live hari Raban Tanah Berenyang Arisa
1: ya terima kasih yang megang Akimu Am Mel, si kau ni penaja kita yang buat SSJ tu kemarin.

sis. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anak stres-stres.

0: Ya, tadi Dayang Bintang lagu Kedibai Mawat Maya live ACSJ ke 9 tu tadi.
1: Oh, tapi Puji dah tulis ke Lumur 2 Mega ACSJ tu kemarin ne. Okey, jadi tu nyau datang bab pengujung email atau macam sekedar rekomen dari bala peninggal tajapan saya sampai aku nak sempat dibaca semua tu mail ban kalau mayu terima kasih ya. Jadi tu Nicholas Layau Tibu bisa bergulai dengan tua pagi tu. Jadi ko ya nanti bayar meh sikit patut ke tang ya bisa syarat ya aku ya anang mesti ke hal pribadi ke nak patut ditemu orang tajak banyak kabar rapat kita aku ya meh tu si ajak ya ke patut tu si ngagai kaban tua ke dipercaya ke tua ya sebina kaban ajak tang nanti kita udah nak namanya nak sati ngau pangan diri tentu cerita tuannya tadi di tu si yang ngagai orang bukai hanya kau penemu ya hanya meh
0: kita bisa Emma Amoriza pagi tu ku ya berkenan ke topik pagi tu suba aku selalu berkongsi dengan kaban tang dia tu aku lebih rindu lagi berkongsi ke masalah aku dengan Tuhan ngau laki kumpu ke aku dia tu lebih milih pengelantang tang enti bisi berpansar bertanya ngerampas berandau ngerampas saja meh ke anak mayuh tadi kerana semina topik kepenting aja lapang dada nadai mayuh cerita nadai mayuh seke ku ya aku mina berkaban ngau kawan segereja aja nyapen maya bisi sembahyang ke gereja aja pulai dari gereja aku nadai ngulai orang lagi ku ya
1: ya ngati ke diri menyana meh jadi mi jaro so pagi nyamai baka aku ku ya nadai mayuh kaban kengkak kaban ke bisik sikuk dua tang kaban pansak tisi jalai nyamayuh aku ya kaban gau ketawa mayu kaban gau nyabak tu nadai ku ya laban aku percaya ke orang ke bernama kaban laban aku nak percaya ke orang ke bernama kaban kelimpah hari diri sebilik gau laki ya ku ya laki ya nyak meh kaban ke pemaduk ya sporting ku ya nakak ke dia tau ku ya mel angka nyamat ke
0: laban kan amati orang laki tu lebih lagi laki ke tempo nanti kita nusi cerita ngga sidaya nanti mendiang tu ke kita
1: nak nyamai dia ke berkongsi ke nanti kita buka yang kau lihat lah kita itu bersebana dengan laki kita ini betul tidak mua berkongsi cerita dengan si daya lebih lagi bau tai ke nanggung itu kita bawa penghidup nyamai itu berkongsi dengan laki itu tua berunding ya apa sama berunding enggak begini ikut tuanya tadi ngatur kata ku kita mutak ke penanggungnya atau nanti pengawak kata kena penanggungnya tadi pengawak di kerja tua pengawak bau pias kini ne kata ku kita hanya penanggung tua dengan kaban tua di sebana ketua bermua lagi yang kakak dan tu nyamai spek ku mel
0: ya lama lelaki tu ya simple aja ti au ti tu nusi cerita tu tadi kenyak ko jong sawat lagi ku ya ni buaga kita

0: sawo eh, nyamay gini buwan na eh.
1: Yeah, amang nga bilis kat ito, oh, jong ya. Yeah. Okay, okay, kita bisi si Didon pagi toti, nanti pak penemu aku, kaya nak semua utai kak dikunsi dengan kebala kaban. Lebih lagi nanti utainya pribadi, tau ke hadirin pun, hal rumah tangga, hal family meh ko ya. Kadang nak semua kaban kesemek ngau kita yang tadi uli ya, percaya, dipercaya kita 100%. Kaya kadang kak takut nusi utai dengan kaya kaban, kerapat ngap gulai kaya hari 10 kaya aku percaya siku jak kaban dia ke uliah nyimpan rahsia kaya laban kaban uliah makai hari belakang DJ ku ya nyajak penemu ku
0: ya kau sigamat dan jadi simpul ketua ditu mel tahu tua berkunci ke utai ngau kaban tuanya tadi tang belebas apa kabannya dipercaya ketua ya sigi hari pun dan nemu nyimpan rahsia atau ke tuanya tadi tua lebih lagi nemu siapa bagi kaban dalam mayu-mayu kabannya ia ya. Boleh dipercaya ketua dia mentua sebana anak tak penekak tua bersemana kulu kilik udahnya orang betul sih ke cerita tua kulu kilik lagi tua agak pedia sati
1: ya lain
0: pilih mah ni kepatut nu tuanya tadi bersemana hanya hari aku mel
1: ya nanti aku muntang aja pilih meh kaban hari hati ketempu ni kengasai ke nyamai nu tua berandau nu tunusi ke cerita nyak meh kaban tua tu tadi au ikih jadi ngatu ngujung ke dua pagi Y kita. Terima kasih yang kegiatan peninggal ke Bukai. Ya aku udah ngerti ke komen ba Facebook YFB Ban. Mayuh komen tu. Tin boleh baca tu mangga.
0: Au nyalai ambil ya ke mana. Buai ya kena manahnya. Bapak hidup kita. Okay.
1: Iya. Ke mana lagi nanti orangnya tadi. Kini ke mana. Ya tu tadi bisik bercakap ketua ni matuan ditiah ke perangai ya ngenyoh ke diri jaga kau tu
0: matuan tak ngenyoh ke diri gaga diri dan mu ketua ni ngapai kena tu serundi yang
1: iya betul mumpah dulu kemudian

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Perkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu. Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamaruddin.
3: A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak berbicara tentang berkatalah benar walaupun pahit. Kebenaran al-haq dengan kebatilan, iaitu perkara yang salah yang dinamakan dengan batil. Suatu perkara yang sangat-sangat jauh seperti langit dan bumi, seperti timur dan barat, tidak akan pernah bercantum. Dan apabila kita sebut kebenaran itu suatu yang datang daripada Allah, dan apa yang selain daripada kebenaran, semuanya disebut sebagai kebatilan ataupun kesalahan. Yang pastinya, yang benar dan yang salah adalah suatu perkara yang bukan perkara samar-samar, tetapi perkara yang pasti dan mesti kita lihat dan tengok apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul jaa'al haqq wa zahaqal baathil innal baathila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, wa qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kebenaran. Maksudnya benda benar telah datang, dan maka akan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya perkara yang batil itu pasti akan lenyap. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, kerana Allah Subhanahu wa taala, satu hari Abu Dzar Al-Ghifari berjumpa dengan Khalil, berjumpa dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Ausani Khalil sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khair." Ada 7 wasiat yang telah diberikan kepada Abu Dzar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan. Ada 7. Saya hari ini insya-Allah kita nak baca tentang perkara yang ke-6. Apa itu? Wa ausani an aqula al-haqqa wa in kana murrat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada aku untuk berkata kebenaran. Berkatalah yang benar walaupun perkara itu pahit. Sahabat-sahabat, kalau orang ajar kepada kita 2 + 2 = 5, bukan seorang yang ajar, tapi ramai orang ajar pada kita. 2 + 2 berapa? Bila kita jawab 4, dia kata salah. 2 + 2 berapa? 5. Dan semua orang berkata begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita adalah orang yang nak menegakkan keadilan dan kebenaran, kita akan kata tidak, 2 + 2 = 4. Walaupun satu alam mencemooh kita, walaupun hatta hilang nyawa daripada tubuh badan kita, kita pasti mengatakan 2 + 2 = 4. Ini kerana apa? Kebenaran itu, walaupun kita terpaksa berseorangan di dalam memperjuangkan kebenaran, kita pasti melakukan. Kerana apa? Kerana ini adalah perintah daripada Allah dan pesanan mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut menegakkan kebenaran, kerana di sebalik kebenaran itu ada pertolongan daripada Allah. Orang kafir yang bersalah, mereka juga ingin menegakkan kesalahan seolah-olah mereka lah dalam kebenaran. Takkan orang yang berada dalam kebenaran nak mengalah? Maka teruslah kita tegakkan kebenaran, berikan keadilan yang ada di hadapan mata kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Spektra 912 warnai hari.
5: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Adik kakak, Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Amat FM 89.5 MHz Asane. Jo, buka radio kita dengar. Jo?

siaran Sumi Aman FM pagi itu seperti biasa setiap hari untuk siaran tempatan ya, dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Hari Mudi Sri Aman FM. Baiklah saudara, dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz. Di mana-mana juga kita orang berada, kita orang boleh dengarkan melalui Facebook ya, page Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share dan juga follow page Facebook Sri Aman FM ya. Dan merusi aplikasi RTM Click ya. Dan seterusnya kita ada TikTok Live, portal radio RTM, merusi radio online ya. Klik aja untuk saran tempatan kita. Baik.

jadikan hari tu penuh dengan kebaikan. Bangunlah ataupun bangkitlah dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang tinggi, ya, insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan meraih, ya, meraih kejayaan, ya, atas usaha kita pun, dan yang pastinya kita orang terus bersama di Sri Aman FM. Sudah lain, sudah bukan untuk siaran tempatan kita di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong. Untuk hari itu kita bersama, ya, lagi di udara untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026, bersamaan dengan 25 Rabu akhir 1448 Hijrah. Temankan kami Mulia Mi Ahmad ataupun Amy sentiasa mendoakan kesejahteraan, ya, kesihatan yang berpanjangan untuk anda semua, para pendengar kita. Baik, kita nak kongsikan bersama juga untuk ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong, ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 2 jam. Jadi perkongsian ini kita terima daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, untuk bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan pada 11 pagi tiada hujan, manakala pada 11 petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada 11 malam kelak akan diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan keadaan angin, untuk angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itulah tadi perkongsian mengenai ramalan cuaca, info cuaca kita untuk hari itu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 2 jam, ya. Okey, terima kasih kepada rakan yang menyediakan untuk informasi yang cukup berguna ini, ya, sebagai panduan, ya, kepada anda yang mungkin juga dalam beberapa hari top yang merancang dalam perjalanan ke destinasi anda tujui, ya, yang telah anda rencanakan nak ke sini. Kita tanggalah keadaan cuaca kita, ya, sebelum kita meneruskan perjalanan kita. Baik, untuk hiburan yang selanjutnya, insyaAllah kita akan sajikan lagi dengan perkongsian informasi dari semasa ke semasa. Dolar Berani Street.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyanan Jakim.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang biar tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulang gila.
3: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.5 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Okey, lagu baru, lagu lama kita gabungkan ya. Disucikan dalam pertemuan Spektra 912 Warna Harimu di Sri Aman FM pada kali itu. Ya, Nora Liza Yusof ya, seorang penyanyi wanita Malaysia. Beliau telah menjadi juara bintang RTM pada tahun 1986. Mondi congak kata orang, ditambah ditolak kata orang, umurnya 62 tahun tu ya, sebabnya lahir tahun 64 ya. Okey, semoga terhibur. Banyak lagi lagu pilihan yang kita sediakan, dan teruskan dengan komen serta ucapan daripada rekan-rekan Facebook kita. Terima kasih semua pagi untuk rekan-rekan Facebook. Dan yang baru saja mendengar, kita bersiaran secara langsung di Sri Aman FM ya, melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Yang buat ajak bersapan, selamat bersapan. Kita bertanya khabar ya, rekan di kiri kanan kita. Pagi-pagi bila bertemu banyak cerita. Duduk di apa kata orang, di mana-mana ajalah ya. Sekiranya kita orang yang muslim, di tempat yang rasa selesa. Ya, banyak lagi borak, perkara yang bagus, perkara yang positif kita kongsikan ya. Nak si betul jangan dikongsi, si pasti jangan kongsi. Okey, yang betul kita nak membina minda kita, boleh kongsi. Terima kasih kepada semua. Baik, apa yang nak dikongsikan bersama di situ, Dr. Amin nak kongsi berkaitan dengan fasa perlehan monsun, dijangka bermula 9 Oktober. Jadi keadaan cuaca lagi tu ya. Jadi perkongsian informasi ini kita dapatkan daripada Met Malaysia ya. Jadi perinciannya, fasa perlehan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026, sekaligus menandakan berakhirnya monsun barat daya bermula sejak 14 Mei lepas ya. Menurut kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham bin Muhammad Anib, sepanjang fasa berkenaan, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang menggalakkan pembentukan awan ribut petir.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirah Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi.

menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

kembali bersama di Street Aman FM ya, untuk Spektra 912 Warnai Harimu 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sambil ditemani Amy pagi tu, dan perkongsian yang seterusnya mengenai bintang kemuncak bintang P. Ramlee 2026 ya. Kira sidak peserta tu nya sudah sampai ya, sudah sampai ke di Kuching ya. Jadi persiapan bagi kemuncak bintang P. Ramlee 2026 adalah berjalan dengan lancar ya. Dan menurut kata pengarah penyiaran Sarawak Puan Wan Wizana Hashim, segala persiapan giat dijalankan dan kesemua peserta kemuncak bintang P. Ramlee sudah pun berada di Sarawak tu ya. Jadi kemuncak bintang P. Ramlee akan dilangsungkan pada 11 Oktober 2026 ya. Jadi persiapannya berjalan dengan lancar dan akan dilaksanakan di Unimas ya. Jadi program ini ya terus diperkukuh ya, diperkukuh menerusi kerjasama strategik daripada rakan-rakan penaja serta sokongan pelbagai kementerian, jabatan dan juga agensi kerajaan ya. Baik, jadi pertandingannya bukan saja menjadi platform untuk memperhebatkan karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, malah memperkukuhkan usaha antara RTM dalam mengangkat dan memelihara warisan karya seniman agung itu ya. Okey, selamat berjuanglah untuk ke-6 peserta dan persiapannya berjalan dengan lancar dan kemuncak bintang P. Ramlee 2026 tu akan dilangsungkan pada 11 Oktober 2026 ya. Untuk sebagai perkongsian kepada kita semualah yang mengemari lagu-lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee ya. Jadi sidak ke-6 peserta tu ya, rupa sidaknya pun lebih kurang sama juga ya, seperti gaya ya Tan Sri P. Ramlee.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Lagu

0: dapat Mini Kohapur dan juga Shivangi Kohapur. Oh, dengan Yadon Ki Barat. Semalam aku dah bersih ni ya, 10.37 minit pagi. Sabar adik kakak. Saya tahu kita orang terlena membuai-buai bila mendengar lagu apa bersih Hindi tu. Tekuis-kuis, tekutis-kutis, sapi sebunga. Kalau dia nak mak lagi bunga jangan dipetik kata orang. Okey, dan lah orang tuan nak nak bunga. Habis tekutis bila dengar lagu Hindi. Okey. Apa pun terima kasih sebab kita orang setia bersama. Kata layak kita orang ni ya, nak tinggal basuh bunga je. Okey, tanah baru bunga ya. Kelak nangis orang tua. Okey. Sekali lagi mengajak kita orang ya untuk hadir bersama bagi kemuncak Bintang Piramli 2026 yang akan berlangsung pada 11 Oktober 2026 jam 9 malam di Datar Putra Unimas ya, Kota Samarahan ya lokasinya ya, dan mesti sempat hadir malam ya, kita orang boleh nangar ya, saksikan di saluran TV 2 RTM secara langsung dan menerusi RTM Click dan dengarkan juga di Sarawak FM atau siaran radio ya. Jadi kita nak nangat di saluran TV di TV 2 dan mesti aplikasi RTM Click ya. Klik aja untuk kemuncak Bintang Piramli 2026 tu dan dengarkan untuk siaran radio di Sarawak FM 9 malam ya. Orang kami dijemput hadir ya. Masuk adalah percuma terutamanya untuk anda yang berada di sekitar Kuching dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Di luar kawasan pun merasa nak pergi ke Kota Samarahan ya kelab. Kita orang boleh datang ya, dia lalukan penuhkan tempat ya, beri sokongan kepada para peserta yang bertanding ya. 11 Oktober 2026 jam 9 malam ya. Okey, dan Amy nak bacakan dulu Naya tu komen ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita, antaranya sebahagian saya akan bacakan ya, kalau kita nyambung lagi. Okey, Kawi Kurus awalnya buka kedai nyempun. Okey, assalamualaikum, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu ya, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan Facebook yang telah mendoakan dan mengucapkan selamat ulang tahunku ke-67 pada 5 Oktober 2026. Okey, selamat jadi untuk Kawi Kurus. Semoga dipanjangkan usia ya, dilimpahkan rezeki, bahagia di dunia dan akhirat. Kata orang nak, kita doakan yang baik-baik untuk kita orang ya. Nak kita siarkan sebarang lagu pilihan dengan lagu Kawan ya, untuk ibu dan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada, semoga terhibur hendaknya. Stay tune Siaman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Okey, berikutnya Dayang juga mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Rabu, terima kasih. Okey, terima kasih. Dan juga Ignacine dan Robin pun ada pagi tu, apa khabar kita ya, selamat pagi, selamat bersiaran Nusi Spektra 912 di Sri Aman FM ya, semoga sihat walafiat selalu, ceria selalu, cuaca akan miring pagi tu. Panas. Nak kita siarkan lagu dari Nora. Nora, kami orang situ pun ada nama Nora. Nak nyuruhnya berlagu. Datuk Nora ya, di Persimpangan Delima, buat hiburan sendiri dan kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat DJ yang apa bertugas tu, semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Flora Ladom, selamat pagi serta selamat bertugas. Salam hari ceria buat semua pendengar radio Sri Aman FM. Okey, yang lainnya saya akan bacakan untuk jam yang ketiga kelak ya. Okey, sabar. Amy bukan apa? Garuk lah kong tu, gatal gila. Tiba-tiba batuk nak. Apapun kita teruskan sama. Kita dengarkan selepas tu Nakio dengan Masyuk, dan selepasnya dihiburkan oleh Heavy Machine dengan Gelombang Cinta. Di sini lagi kita nak dengar siaran tempatan di Sri Aman FM ya, 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Ini tu kita layan Sri Aman FM.

tak berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kami merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: MHz.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyanan Jakim.
4: Terima kasih kepada semua yang bersama kita sejak pukul 9 pagi tadi. Untuk Ramalan Cuaca, sekali lagi kami kongsikan bagi bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi tadi selama 2 jam, selama 12 jam ya. Okey, pada 11 pagi diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian, manakala pada 11 petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada 11 malam diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat ya. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan untuk keadaan angin pula, angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Perkongsian yang kita mbak pagi itu daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ya, mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong untuk hari itu. Jadi kita bersua pada pagi Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, berkisar dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Antarabangsa ya, kali yang ke 66. Jadi kita ada wakil sebenarnya, anak kelahiran Sarawak iaitu Nur Syakura Muhammad Musa ya. Dannya beliau akan terus menggalas cabaran negara di pentas Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Antarabangsa MTHQA kali yang ke-66 tu ya. Beliau menjadi qariah pertama dari Sarawak selepas hampir 2 dekad untuk mewakili Malaysia dalam pertandingan berprestij berkenaan. Dan menerusi satu kenyataan memaklumkan bahawa penampilan Nur Syakura di pentas antarabangsa meneruskan legasi qariah Sarawak yang pernah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Beliau bakal beraksi dalam kategori tilawah Al-Quran pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Antarabangsa kali yang ke-66 yang berlangsung dari 6 sehingga 10 Oktober bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ya. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati, Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Antarabangsa pada kali ini menghimpunkan 50 peserta dari 38 negara yang masing-masingnya 25 peserta bagi kategori tilawah dan 25 peserta kategori hafazan. Kesemua peserta berjaya melepasi sesi kelayakan pada bulan 7 ataupun Julai yang lepas, yang menyaksikan penyertaan awal 166 peserta dari 130 buah negara. Dan Malaysia turut diwakili Hasnul Taqi Yudin Cik Sazali bagi kategori tilawah selain 2 peserta kategori hafazan. iaitu Muhammad Izul Afnan Sazali dan juga Dina Hafina Muhammad Umarul Hisham. Wakil daripada negara kita ya untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran kali yang ke-66 ya, bermula pada semalam dan akan berakhir pada 10 Oktober 2026. Selamat berjuang untuk kesemuanya ya, mudah-mudahan boleh kejayaan ya. Okey, seterusnya kita berhibur seketika lagu yang berjudul Adai-Adai 2.0. Itu lagu daripada artis tempatan Sabah. Yang Ji, Fauzia Gambus dan EL, ya, Wugain dan Kuel menghiburkan anda menerusi lagu tu. Kita dengarkan bersama-sama. Spirit Man FM.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Aku Dayang Nur Faizah telah pun memberikan anda sebentar tek 11:30 pagi. Baik, kita nak sambung kembali lah untuk komen serta ucapan daripada rakan Facebook kita. Okey, rakan-rakan pagi ni kita teruskan dengan komen yang berikutnya. Flora Landom mengucapkan selamat pagi serta selamat bertugas. Salam hari ceria buat semua mendengar Radio Sri Aman FM. Rashida Adi, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. Semoga senyuman sentiasa mengiringi, katanya. Indok Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu. Cuaca panas di Kenawit pagi tu walaupun masih berjerebu, ya. Ini komen, salam ditujukan buat sahabat-sahabat yang mengenali dirinya. Ramai nama-nama di situ, ya. Dan untuk semua rakan-rakan Facebook dan juga rakan yang lain yang mengenali diri Endok Kenawit, dan dengan ucapan semoga terhibur dan sihat-sihat selalu, ya. Terima kasih. Ujoh Chaum mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda. Iba Vincent pun begitu juga. Selamat pagi. Hasfian Mahyus, assalamualaikum. Selamat pagi ceria. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM. Di mana juga berada. Ceria pagi, bahagia pagi. Terima kasih. Selamat bertugas. James Pengiran, selamat pagi katanya. Sapian Podin, assalamualaikum, selamat bertugas, salam buat semua pendengar Sriaman FM. Dan dengan ucapan salam takziah buat keluarga di Jalan Setawang, katanya semoga rohnya arwah dicucuri rahmat, amin. Ya, salam takziah juga lah, ya, untuk keluarga Sapian Podin tu. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, ceria lah selalu. Mendung cuaca di Kapit. Salam buat hiburan semua peminat setia Sri Aman FM dan rakan Facebook, WhatsApp di mana juga berada. Terima kasih. Suhaila Abdullah, ya, mengucapkan assalamualaikum. Suhaila tu dari Kuching. Selamat pagi Prabu, selamat bersiaran, sihat-sihat, ya. Salam buat pendengar Sri Aman FM. Azlan Azlan, assalamualaikum, mengucapkan selamat pagi. Keling Temawai, selamat pagi, nak kita siarkan sebarang lagu untuk dalam versi Iban, ya. InsyaAllah mesti sempat kita nak siar situ. InsyaAllah rakan seterusnya, ya, kesinambungan tugas saya berikutnya dalam siaran Iban, ya. Dengan ucapan selamat pagi Brodi Muyang, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami di Engkelili sekarang, katanya. Rini Sabai mengucapkan selamat pagi, selamat selamat bersiaran di Konti. Cuaca di Sarike cerah pagi tu. Dabalain ke Baja, selamat pagi dan selamat bertugas juga selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Timbul Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua. Dah penyampai selamat bertugas lah. Terima kasih banyak untuk semua. Ramlili, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu Sri Aman FM. Mantap, katanya. Cuaca di Sibu panas berjerebu. Terima kasih Ramlili, ya, dan semua rakan-rakan Facebook yang bersama kita hari itu, yang menonton, menyaksikan secara langsung. Terima kasih banyak-banyak, sangat-sangat menghargai semuanya, ya, atas atas sokongan dan juga perhatian kita semua, ya, bersama di Sri Aman FM untuk siaran tempatan, di mana-mana juga kita tu teman-teman, ya. Dengarkan RTM, teman setia anda. Baik, Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz. Informasi. Kita teruskan lagi pertemuan ini dengan info solat bagi Zon 6 ya. Untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.25 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 3.36 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib 6.27 minit petang dan fardu isyak 7.36 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.12 minit pagi dan syuruk 6.20 minit pagi. Info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Nama saya Iban Yusof selepas ini. Sekian dulu adik kakak. Esok kita akan bertemu lagi. Pertemuan yang sama, Amy akan terus menemani kita orang. Mudah-mudahan setakat tu kita orang terhibur dan mendapatkan apa informasi dari semasa ke semasa, ya. Sebab kita berhibur, kita bermaklumat. Ya, peranan kami orang lah, madah maklumat secara langsung dengan kita orang, ya. Baik, cumalah untuk pilihan kita yang terakhir ini dengan tajuk esok kita jumpa lagi. Pandainya beri judul untuk judul lagu nyanyian daripada Aus et Al, ya. Okey, jumpa esok insyaAllah. Amy bersama anda. Terima kasih atas perhatian semua dan juga salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, terima kasih, bye-bye.

Selamat tengah hari dia tu kemana borka berita tengah hari hari WFM Ban RTM Kuching 7 hari bulan 10 2026. Sarawak dekat Mansud kasil padi tempoh panjai bak tanah kuda di gezet ingat 2,635 hektar pemesai bak tanah perintah Nur Bumai Padi. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Ganda Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Runyutum, madah katur tu undang dikena nentu ke cukup tanah dikena ngemansang ke industri bumai padi bak menua tu. Bisi 12,000 hektar pemesai kena tanah Nur Bumai Padi udah bisi diatur ngena entaliai ngau cara benanam sai ke meruan lagi. Berbangunnya 144 hektar tanah perintah Sarawak udah digaga Nur Nyemai Benih Padi. Lalu benih tidak hasil ke benua tu disadang dekat dikena tahun baru tila. Perkara tu dipansut kari teks Jakuya ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menur Sarawak, Dato' Dr. Rahman Ismail, bak pengawak Sarawak Rice Convention Sarikon di Kuching. Nembiar Rabah Baru kebagi bak menua pesisir diperansang bertati ke pengawak bertanam tupi oleh meri peluang kebesai bak ekonomi ke Jemahila. Kaban Kunci Negeri Sita Upar, Billy Sujang, madah ke pengawal bertanam tupi dia tu, udah mansang benar ngena penemu teknologi, innovation,

diatur cara moden. Yang madah ke menop sisir tinyembuan mayu tanah nang besai benar peluang ndur mansang ke penyawa bertanam tupi. Arinya, yang madah keraba baru patut ngempuang ke penemu lama ngau cara teknologi baru dikena nambah kemiagi hasil bak pengawa bertanam tupi. Yang mansut ke jakutu lebuh habjaku bak program outreach community Salkra di Bau. Tiga bengkah genturung rukun tetangga KRT baru bak sita kunsin geri Dun Simanggang udah ditumbuh ke dikena ngada ke tumpuk pendiau telikun. Tiga bengkah KRT itu enya bak kelasin undup tengah ngau batang san. Kaban kunsin geri sita Simanggang Dato Francis Hardin Hollis madah ke penumbuh KRT itu nang dikena negap ke penyerakup mayu bengkah pupu raban bansa. Yang mansut ke Jakarta lebih jadi KRT-nya di Sriaman. Bela bisi diatur hanya nyua kagih projek mid menop sisir MRP RM3,000 ngagi tiga bengkah KRT itu. Naka ke diatur Sarawak bisi 100 bengkah KRT ti ditumbuh ke bak 100 Sarawak yang kaum 64 bengkah di Sriaman. Atur nyedia ke pekit ke muncak Bintang P. Ramli 2026 di Sarawak diatu mujur bendar. Bala pengari Aris Strata Menua Malaysia bela udah sampal datai ngagi menua tu. Direktur UPIS Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah katur ti ke penudi dan benung cakah diatur dikena nentu ke program tu dekat diatur 11/10 tu ialah Baditar Putra Universiti Malaysia Sarawak oleh mujur diatur. Yang madah ke program tu diatur hari gempung UPIS Company Tim Melanja serta sukuang dari UPIS Menteri, UPIS Perintah ngau agensi perintah. Berbagunya pengari ke belangatur program tu Dayang Fazilah Awang Morshidi madah ke sedaya lantang menarati laban oleh bergempung ngau RTM mengatur program tu. Kemuncak Bintang P. Ramli ukai seminang mesai ke hasil tengkebang Niang Tan Sri P. Ramli tang oleh nyawup ngetan ke pesaka hasil di Tengkebang Niang Seniman Agung tu. Ngadakan berita kita ke tengah hari tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah hari section berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Selama tengah hari berdengar, jadi terus ke awak kita ke tengah itu, kita terus berlangga YFM Sri Aman.
2: Terima kasih Bos Rajis Booking di YFM Kuching.
3: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari. Ya guys, semua balap ninga ya kedis kayau kemagang. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 dan segiaga gau YFM Kucing pia mega. Nah segiaga gau YFM Sri Aman. Jadi ngagai kita dia tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Nama berita jam dia tu arep ke penuh ngapengantang kita sore tu mendiang ke YFM kelebih hage. Ungkup 7 hari bulan 10 2026. Sudah seminggu kita dalam bulan ya kebaru, bulan Oktober 10 2026. Lalu hari itu aku ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Tentu ya Mike, kita mayuh macam berita.

0: tapi yang megak lagu-lagu dikenal ketengah si awak dalam kita yang nanti kediri dekat ngetu tengah hari jam dia tu. Halo, terima kasih, terima kasih, terima kasih hingga kita ya ke semampai milih YFM. Jadi dia tu YFM Seriaman ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari. Bakal selama tusun program pukul 12.30 tengah hari berengkah berkongsi ke pesan berat ia ke diterima dari balap ninga. Ia ke danjung kita ngagai yfmiban@gmail.com. Sekali kenya anjung kita ngagai nomor WhatsApp konti YFM Iban. Dekat dikena tai ke berengkah di pukul 12.30 tengah hari tu lagi. Pukul 1 nur dalam program ruai kita ia berkongsi ke mayu macam penerang, ia ke dipkongsi ke temuai-temuai biar ke bisik berkongsi ke penerang dalam program ruai kita. Pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang. Lalu setengah jam ke penuh di pukul 2.30 ngali hari nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga. Jadi terima kasih ya keluarga kita ya ke mendak kami live jam diato ya ke berengkah berkongsi ke pesan rindu hati. Kita tahu mengga berkongsi ke pesan minta lagu, berkongsi ke info gayari di menua kita, tahu ke info pengerami ya ke bisik diatur di menua kita, diatur di menua kita jam diato. Tahu mengga anda berkongsi ke ba ruang komen, ba like komen Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM yak bisi udah live berengkah hari dia tu.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat.

Tune Maxwell Franklin Sarai.

0: Yang beri pengagati ngagai Rawan Tanah Bernyang. Ya kemai lagu Arisa ya kuda jadi juara ba SCSJ ke 9 malam final SCSJ ke 9 dia tuar ujung minggu tu tadi 3 hari bulan 10 ah. Yang beri pengagati ngagai ya Rawan ya kebetulai ke pengajar Mr. Semambang engau Mr. Jesli Jabu. Kita berkongsi ke info gayari untuk bagi Menteri Aman engkau dibagi menurut betuang 7 hari bulan 10 2026 nitiah ke penerang hari upis pengemata gayari menua kita Malaysia. Jadi kali hari itu lagi bisa hujan beserta ngeribut bersekedaan luar di dua bengkah bagi menua to. Lemai mega bisa hujan bersekedaan luar di bagi menua Seri Aman engkau dibagi menua betuang. Lalu tikas pengangat gayari serito antara 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius di dua bengkah bagi menua tok tadi. Lalu pihak mega ribut bapupuat serito ari utara ngau pengelaju 10 nyentuh ngagai 20 kilometer sejam. Nangkan kenyak gelombang batas siap peninggi ya serito antara 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Terima kasih ngagai info yang akan berkongsi ke upis meteorologi menua kita Malaysia. Jadi agak kita ya kebisa ngatur pengawak muak ke ngali hari engkau lemai itu lagi. Atur-atur meh engkau mana laban nitya ke penerang hari ya upis pengamata gayari menuh kita Malaysia tadi. Bagi menuh Seri Aman engkau dibagi menuh betuang ngali hari lagi bisa hujan bas kedak endur. Berseru tangguh ribut lalu pihak mega lemai bisa hujan di sekedak endur. Di dua bengkah bagi menuh Seri Aman engkau betuang. Lalu kita ya ke bak rantau jalai jam dia tu Arab ke pengelantang kita bisa penuh anggap pengelantang serito kita ngatur pengawak bak rantau jalai berbaik ke sebarang perangkap pengangkut. Nak milih kita ya ke ngambil bala anak pulai hari sekolah. Kita ya ke nganjung bekal ngagai bala anak ya ke agak mengkang bak sekolah. Nampung pengawak bak sekolah sepengudah bersekolah berengkari pagi nyetuk ke tengah hari. Bisa kini pengawak pukai ya ke diatur bak sekolah. Tentu ya tidak minta bekal dianjung ke sekolah kelimpah bisik di suak kita belanja sama kita berpenanggul ngatur pengawak nganjung bekal ngagai bala anak muak ke tengah hari. Tentu kita ya merek belanja lebih kena tidak ya berbeli ke pemakai muak ke tengah hari laban bisik nampung pengawak ya ke bisik datur di sekolah sepengudah tengah hari. Kita di tahu ke bala nembiak sekolah ya ke bak sekolah primary. Nitya ke penerang dari Opis Perkara Pelajar Malaysia atau ke Opis Perkara Pelajar Menua Kita Sarawak berengkah hari 6 hari bulan 10 2026 tu tadi. Bisanya nyentuk ke Sarito lalu bisik sekolah nyentuk ke 8 hari bulan 10 2026. Abang ngatur persai kerikumbai MPT4 ungkup sidak ya ke bak tahun 4 tajah 4 2026. Benuang Nape Persa MPT4 Matrik Pembelajaran Tahun 4 2026. Lalu bisa diatur hari 6 hari bulan nyentuh ke 7 hari bulan. Bisa muka sekolah ngatur 6 hari bulan nyentuh ke 8 hari bulan 10 2026. Jadi harap kita bala anak yang ke benuang bak tahun 4 jam dia tu benuang tapi enggak persa tu mujur bak persa tu piam gamruan yang mujur bak perkara pelajar sekolah nyentuh ke belamaya. Kita ibu perindang baru mendiangkat lagu-lagu ya kebisiknya di finalis SCSJ ke-9.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka Pemadu Mana, Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell, Frank.

0: komersial ngau Ninga Baradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Pesan berat mengajak gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita dengan Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah, engkau jaku pesan berat dipatuh digerah bak YFM Siaman. Kirim kajak pesan berat engkau jaku gerahnya dengan Facebook Siaman FM.
1: Okey, walaupun ingat aku berengkai berkongsi ke pesan berat yang diterima di to. Kalau keterubah itu pesan mati. Ia kedata dari Harry Jepit, anak Wilfred Francis. Jadi pesan tu madah kapaya, ianya acap tau ke Wilfred Francis. Di kangau mega apai ayin, udah nadai kemari 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai bebala mayuah, malam lemai 8/10/2026, marumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Lalu danjuang pagi hari 5/9/10/2026. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di rumah layang Nanga Ibus, rumah Sati Sungai Pituah, rumah Dana Kop Ibus, Semawang Bintulu, Semunah Bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah Libau Sungai Tangap. Pihak mega kabar melayan ke dia di Batu Kawah Kucing, Bakas Buti, Pakuat Sebuti, Bekeliat, serta semua kaban belayan bukai tinggalala acap tau ke Wilfred Francis. Kita dipinta datai ngagai rumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Laban pesan tu madah ke pemati acap tau ke Wilfred Francis di kangau mega apai ayin udah nadai kemari 6/10/2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah lemai 8/10/2026. Lalu danjong pagi hari 5/9/10/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Bajing, Sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusah tu tahu bertelepon dengan Stanley Wilfred Francis. Nombor teleponnya 014-997-4267, 014-997-4267. Sekali kena tahu bertelepon dengan Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723, 010-5953-723. Pesan pemati kedua datang dari Katun anak Jinal ngari Kinaya Joyce anak John. Madah ke pemati Runai anak sayang di Kangau Mega Amoy. Di Kangau ke Mega Amoy udah nadai pagi kemarin Mega 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai lemah itu 7/10/2026, Barumah Musa, Sungai Minus, Jakar. Dianjong pagilah 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tua. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di panjang atas ngau panjang Baruah Ruban, Sri Aman, Bau Kim San, Sri Kai, Jakar ngau kabar melayan bukai tinglala. Pesan tu madah ke pemati Runai anak sayang tau ke Mega Amoy udah nadai pagi kemari 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai lemai tu 7/10/2026. Dianjong pagila 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tu. Kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Musa, Sungai Minus, Jakar. Jadi penerang kesilia atau telefon ngagai apai kong mu teleponnya 0113-1831-248, 0113-1831-248, tau ke ABAP 0176471-061, 0176471-061. Lalu tu pesan ketiga, pesan pemati mega data dari Jos anak kilat, madah kapaya, ianya kilat anak buah disebut mega apa Jos tahu kakek mamia dan ada 5/10/2026. Ni yang dekat disenggai hari 4 lemai hari 4 8/10/2026. Lalu dekat danjung pagi hari 5/9/10/2026 ngagai pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Ni yang dekat disenggai barumah anak ya ianya Mr. Jos anak kilat barumah ia kebelumur 20 Taman Chelsea High, Jalai Selirik. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau Bagat, Batang Baliah, Merirai, Mujuang, Sungai Sud, Pasar Kapit, ngau semua ia kenglala kilat anak buah. Jadi pesan tu madah ke pemati, kilat anak buah, kilat anak buah disebut mega apa jos tau ke akik mamiak udah nadai 5 hari bulan 10 2026. Niang dekat desengai lemai hari 4 8 hari bulan 10 2026. Dianjong pagi hari 5 9 hari bulan 10 2026. Ngagai pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah Mr. Josh anak kilat, rumah ya kebelumur 20 Taman Chelsea Heights, Jalai Seliria, Kapit. Penerang kesili atau telefon ngagai Josh anak kilat, nombor teleponnya 012-8506-189, 012-8506-189. Tau kemegang ngagai Robert Gerinang anak kilat 0115-1419-005. 0115-1419-005. Lalu pesan pemati keempat, data dari Mr. Ferran Girang. Mr. Ferran Girang madah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau udah nadai 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Niang dekat disenggai bebala mayuah lemai itu 7 hari bulan 10 2026 barumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu danjung pagi ilak 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan itu kita dipinta datai ngesah penusah itu ngagai rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Itu tadi pesan ya kemadah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau udah nada 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ni yang dekat desengai lemai tu, lemai hari 3. 7 hari bulan 10 2026 barumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu danjung pagi ila 8 hari bulan 10 2026. Kapan belayan ke ditujuk pesan. Kita dipindah datang ke rumah James, rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Pesan kelima, pesan pemati ya kedata dari Mr. Patrick Sultan anak Nyimung madah ke pemati bininya Yanyak Bari tau kaulat anak Langau disebut mega Indai Ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Niang Bari tau kaulat anak Langau dekat desengai bebala mayuh baru ma lumpuh beratung ruban beratung baru luban lemai tu 7 hari bulan 10 2026. Niang dekat danjung ngagai pendam supuak pagi ilak 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ngagai rumah lumpuh beratung baru ruban. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah layang nangai ibus, rumah luang pawang, rumah uncung, melintang, rumah luna nyiar, rumah muduam kerubuang, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju, lubuak sengalang ulus betan, rumah kerandang supuak asal, rumah beti supuak, rumah kendawang supuak, rumah mawat beratung atas, rumah selaka beratung baru, rumah jilan sungai geronggang sebatuk beram. Ngau semua kaban belayan bukai ia kengelala Bari tau keulat anak Langau. Pesan tomadah ke pemati Bari tau keulat anak Langau disebut mega Indai Ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026. Niang Bari tau keulat anak Langau dekat desengai lemai to 7 hari bulan 10 2026 dan juang ke pendam supuak pagi ila 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah lumpuh beratung baru ruban. Penterang kesiliak berkawal ngop nusah to kaban belayan tau bertelefon ngagai Alfred Geliang anak Asun. Nombor telefonnya 013-8474978 013-8474978. Tau mega bertelefon ngagai Marcella Bangi anak Nyegang. Nombor telefonnya 013-8781-382 013-8781-382. Lalu pesan ke enam, pesan tu data dari Magdalene Mac anak Tanggai. Magdalene Mac anak Tanggai. Jadi pesan tu dituju ngagai kaman belayan ke diau di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian, Kaban Belayan ke diau di Kuching, Seri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri. Kaban Belayan ia ke diau ba Rumah Gara, Belasau Debak, Rumah Intai, Surik Baruah, Rumah Libau Sungai Buloh, Praja. Rumah Noel Praja Kabo, Kabupaten Belayan di Kepayang, Mawang, Temiang, Keniung, Sungai Raya di Semunjan. Dituju kemegang ke reference Frasia Mike Frasia Richard Mapi menyadik di Sibu, pihak mega Rubin Sebiliak di Setambak Ulu, serta semua Kaban Belayan Bukai Tenglala, Melaka anak Dennis Sungguang. Jadi pesan tu minta kita datang agar rumah tingkau nanga ulai rimbas tebak, rumah baru, Laban Melaka anak Dennis Sungguang, tau ke laki Mac. Udah nadai hari 2 atau tadi, 6/10/2026, niang dekat di Sengai Bebala Mayuah, Lemai, hari 5/9/10/2026, lalu Danjuang pagi hari 6/10/10/2026. Kaban Belayan ke ditujuk pesan tok kita dipinta datai ngagai rumah tingkau nanga ulai rimbas debak, rumah baru Laban Melaka anak Dennis Sungguang. Melaka anak Dennis Sungguang tau kelaki mek udah nadai hari 2 atau tadi 6/10/2026. Niang dekat de Sengai Bebala Mayuah, Lemai hari 5/9/10/2026, Danjong pagi hari 6/10/10/2026. Penderang sila atau bertelefon ngagai Magdalene Mac anak tanggai, nombor telefonnya 019-948-2153, 019-948-2153. Tau kemegang ngagai Liman anak tanggai, nombor telefonnya 013-332-4298, 013-332-4298. Jadi pesan-pesan dia ke Bukai dekat dikenatai ke sepengguna kita mendiang ke lagu tu. Lagu hari Pretinina kedikumbai melekak kadirek.

Oke, terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebukai. Kali pesan ke sekali itu, pesan ngetah sulit. Serta berantu yang kedatai hari nulai anak gadah. Madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu bininya, yang nyak niang julan anak bunya. Tidak ada atur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 10 malam. Tembok pengawak ngetah sulit, dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya. Serta pengawak ngambil entebalu nangkan kenyak. Kaban melayan ke ditujuh pesan, kita dipinta datang ke rumah mapang nanga seranggir ulu anak tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban melayan ke diau di muput kibak, muput kanan ilik anak ulu anak sebemban selitut tatau merudik beram, pihak mega ujung daun, pihak mega miri berunai sibu bintulu miri entabai julau, serta semua kaban melayan bukai tinglala niang julan anak bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu niang julan anak bunya. Tidak diatur malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, perengkah diatur 10 malam. Tembok pengawak ngetah sulit dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya, ditangkan ke pengawak ngambil entabalu. Kaban melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang agar rumah mapang nanga seranggir ulu anak tatau. Penerang siliak berkawan dengan pengawak tu, tau ditanya ngagai Mr. Nulai dengan cara telefon. Nombor telefonnya 010-5950-466, 010-5950-466. Tau kemega Miss Rosli, Rosliani, Rosie. Nombor telefonnya 011-1355, kurang tahu baru, 011-1313-1532-039, 011-532-039. Jadi pesan nangkan kenyak, pesan kita sulit megah, ngau ngelombong, tidak tayar ibujar anak anggau, tau kapai luncai, madah ke pengawak, kita sulit indaya, ianya niang jandun anak abid, tau kindai uca, berengkah diatur, hari lemai hari lima, 9 hari bulan 10 2026, kalai maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026, diatur pengawak ngetah sulit. Jadi pengawak ngelombong diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026. Pengawak tu diatur berumah anak ya, dianya uca tau kelemuk anak anggau bak country hike jalai ulu sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah kanang. Nangak kebiau, sungai Suat, sungai Benar, batang Baliah, sungai Gad, sungai Ibau, Suau, Merirai, batang Rajang, Belawai, Menuan, Kucing, Kenawit, Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, ngau semua kaban belayan tinglala. Niang jandun anak abiet tau kapai uca. Jadi pesan tu madah ke pengawang kita sulit niang jandun anak abid, niang jandun anak abid tau ke inai uca, tau ke inai uca diatur berengkah hari lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026, alai mayanya diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026, diatur pengawak kita sulit. Jadi pengawak ngelombong diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Kaban melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya. Rumah anak ni yang tu, ianya rumah Mr. Rumah Uca tau kelemu anak panggau, rumah Uca tau kelemu anak anggau, bak country hike jalai ulu sungai Kapit. Penterang kesilia tau telefon ke Uca, 011-550-3039, 011-550-3039. Tau megap telefon ke bujar, 011-568-0904, 011-568-0904. Ditangkan ke pesan ngetah sulit megak, ngau berantu, tau data yari jaga anak penguang, ngari kesidak sebiliak, madah ke pengawang ngetah sulit ngau berantu anaknya, ianya niang Kennedy Asad, anak jaga
Tau ketuyang teka diatur tumu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawak kita sulit nangkan kenyak pengawak diatur pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 rengkai pukul 7 lemai kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang agar rumah lesia nanga alat batang oyak sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di rumah abus nanga jelai batang oyak nanga tamin selangau pantau anak kaya berenga kain kapit kaban belayan di sibu kapit bintulu miri brunei serta semua kaban belayan tinglala ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit serta berantu ke ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Dekat diatur berengkah hari tumu pagi hari 6 to 10 hari bulan 10 2026 alai maya to diatur pengawang atas sulit. Nangkan kenyak pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berengkah hari pukul 7 lemai. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah lesia nangga alat batang uyak di sibu. Nerang kesilia atau telefon ngagai Mr. Jaga anak penguang nombor telefon 0112 964087. Aku nak baru 0112 964087 0112 964087 tau kemegah telefon ngagai Mimi anak jaga 0198160767 0198160767. Pesan keempat, pesan ia kenangkan kenyak pesan kita sulit mega data yang reding anak lamau madah ke pengawang kita sulit nak apa ya ianya niang lamau anak jua niang lamau anak jua tau kapai diang pesan to madah ke pengawang tu dekat diatur lemai hari 5 alai maya tu lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 diatur pengawang nguan ulit ngetas ulit diatur pagi hari 6 berengkah di pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ke rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung pelajau jaya Bukit Guram Kapit. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Jos Sungai Mujuang. Kaban belayan ia kediau di kaban belayan Sekayo Ai Mujuang, Sekayo Ai Gad, Ai Baliah, Ai Paku, Ai Majau, Ai Melinau, Ai Tunuah. Kaban belayan di Kapit, Kenawit, Miri. Ngau semua kaban belayan tinglala ni yang lamau anak jua. Jadi pesan tu minta kita nguluk pengawak, kita sulit ni yang lamau anak jua tau kapai dieng. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 alai mayanya diatur nguan ulit ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke dituju pesan dipinta datang agar rumah ia kebak lot 27C rumah luat genturung pelajau jaya Bukit Guram Kapit. Penerang kesilia atau telefon agar dieng anak lamau 0145832408.

Wan Uliet. Getas Uliet ni yang alus anak labau diatur tumu pagi hari Minggu 11/10/2026. Pengawak nyuak ketebalu diatur pengudah pengawak getas Uliet. Kaban belayan kedituju pesan dipinta datang ke rumah Sofia, rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Sungai Asan, Nanga Salim, Pasar Sibu, Lipus Kenawit. Pihak mega kaban belayan kediau di Serikai, Bintangor, Kuching, Bintulu, ngau semua kaban belayan bukai ti ngelala. Ni yang alus anak labau. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu. Ni yang alus anak labau, diatur berengkah hari lemai hari 6/10/2026 alamanya tu diatur pengawak Nguan Uliet. Jadi pengawak ngeta sulit ni yang tu ni yang alus anak labau diatur temu pagi hari Minggu 11/10/2026. Jadi pengawak nyuak ke tebalu diatur sepengudah pengawak ngeta sulit. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu. Penderang kesilia atau telefon ngagai link lumut teleponnya 0113-634-6113, 0113-634-6113, atau mengagap telefon ngagai ming 0178097635, 0178097635. Jadi dengan balap peninga ia ke meniang ke YFM yang mega medak live arab ke pesan-pesan ia ke dikenatai ke terang didinga kelebih agak didinga kapan belayan ia ke dituju ke pesan-pesannya tadi.

0: 8 minit dah pukul 1 ngalih hari dia tahu kita dibaik kami mendiang ke program Ruai Kitai ninga ke penerang Aripuan Ismayati binti Katan. Siko hari misi ba klinik pengerai Sri Rahman berkongsi ke penerang yang ke pekawal ngah penyakit talasimia.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staf nurse Ismayati binti Katan dari klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu kak berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu ikut penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita manusia. Orang tinggembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tuk nyadi laban gentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi ngau mana laban gen nyat udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel tubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau kan dikategorikan ngagai 3 itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jaku kita ditu tadi pembawa gen talasemia. Talasemia intermedia ngau talasemia major. Nitih ke pansit tip pemadu baru dah digagak Malaysia talasemia registry tahun 2018. Statistik orang tip sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7984 ikut hari 7984 nya orang tip sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi bak bala anak kita. Okey, ni teh ke pansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan gen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit hari darah kita mensia, angin, aik tau ke hari kita berteguk enggau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman enggau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang induk sama belak bisik peluang ti sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin enggau induk ti normal megak seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki ti ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin engau induk tingembuan sakit talasemia major seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tok ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk tinadai sakit talasemia normal seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti bisik sakit talasemia major megak dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi entik seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti uleh ngembuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah ku tadi. Jadi seduai ia uleh berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke terus ke kandungnya. Tu digagak engau kaunseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai di kembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu boleh ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu boleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai 3 itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia, engau talasemia major. Sakit talasemia sidak tu gerai, nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Membawa talasemia tu boleh ditemu ari peresa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal, ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baruh suah agi takat darah sidak baruh ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelait ti nyadi ianya, yang pertama, bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi ngau dagu ti majak berubah nyelai, ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua, mua tau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga, suah lemik tulang serta berasai kesal, dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat, tusah ke enseput. Yang kelima, jaundis tau ke kuning buat tubuh sidak. Boleh dipedak setiap hari mata, enti kebalat boleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam, perut gentung, laban hati sidak limpa, sidak kembai. Yang ketujuh, tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan, tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan, selalu tabin. Pesakit talasemia intermediatus sidak menunjuk ke kelaik ia sakit ari ti lebih tua lagi, ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti ndak entu baru ndak, ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu boleh hidup tanpa perlu tau ke ndak perlu diberi darah. Tajak pihak, enti nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu boleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai orang ti ngemuan sakit talasemia intermediat tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Bekani cara tahu sidak ti ngemuan sakit talasemia tu diperubat serta berdinin dulu sidak tu boleh berubat. Okey, pesakit talasemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak boleh nikik engkau lebih mana, serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak, tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayo bak perengkat tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti memansut ke zat besi ti mayo bak dalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai bakal berputong limpa untuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadik ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit talasemia meja tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit bakal keudah dipada aku tadi. Engaunya sidak boleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baruh atau serius. Jantung sidak ndak boleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayo. Pengerai sidak megak ndak mana laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit talasemia tu boleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Uleh ke sendak sidak ti sakit talasemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit talasemia tu uleh suman enti nyemak sidak tu uleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus nguleh ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% ajak dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu boleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak tik sakit talasemia tu nda boleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agik dalam pansik serta bedau boleh berjaya. Perubat tik digagak dia tu ianya tambah darah, kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana, engkau sidak boleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Badinin dor tau ke alai kita uleh ngaga ujian saringan tau ke persa uleh nemu tumu agi talasemia tu. Okey, ujian saringan talasemia tu uleh digaga ba semua klinik pengerai perintah serta ba klinik tau ke spital swasta. Ujian tu digaga ari darah kita. Ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperiksa ba makmal. Bekeni sida tingembuan pembawa talasemia serta sida tisah kita talasemia tu uleh nyaga utai diempat sida ya. Pembawa enggak orang tingembuan sakit talasemia tu ngurang ke pemakai tingembuan zat besi tinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi, bijirin ia ditambah enggak zat besi, kuning telur, semua jenis-jenis ke kacang, sayur berdaun tiba warna hijau. Tajak pihak orang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agik ngagai sida induk tiba tubuh bisik. Nya alai sidak tu uleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa enggau orang ti sakit talasemia tu endak tentu diasuh makai multivitamin enggau ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantuk pembentukan sel darah merah. Bakanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai penengah semua, aku harap bala peningah oleh berarti serta isi penemu pasal orang ti sakit talasemia tu. Laban kita jarang tahu ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta boleh mengubah cara hidup dalam ruang bilik kita dari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayu, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai perasa tumu tau ke saringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki tikak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku merik besar terima kasih ngagai pihak DM laban nyemput kami hari ofis pengerai.

Okey, tadi kita mendiang ke program Ruai Kitai, dan mendiang ke info dari staff nurse Puan Ismayati Pintikatan dari Klinik Pengerai Suraman. Jadi kita mendiang ke lagu dari Berangkat Jarop Kedikomai, Bisa Ungkup Diri.

0: Ya, jam kita dia tu nyoka pukul 1:30 tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga. Arab kita agi semampai lantang mendiang ke YFM. Dini nur kita jam dia tu. Nama pengawak ke dia tu kita jam dia tu. Udah ngetu tengah hari ke bedau. Agi empara di dapur kini. Tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM. Lalu pihak megak sebarang pengawak ke dia tu. Arab kita semampai nyaga pengalikun. Terus itu berita berkawal ngau Jakob Tesau. Jadi Jakob Tesau tu dituju ngagai apa yang dia ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibo. Kelebih lagi kita ya kediau ba rumah ngindang orang tau kemayo manis, rumah Joni nangas tamang, rumah David Ujan nangas paya, pihak muka rumah Guyu nangas hukum. Jadi awam gerempuang apa yang dia ngau pengajar. PIBG SK Nangatibo dekat diatur pagila, pagi hari 4, 8 hari bulan 10, 2026. Jadi awam tahu ke mesyuarat PIBG dekat diatur berengkah hari 8 pagi, 8 hari bulan 10, 2026. Diatur berdewan Sempalai Kenang, SK Nangatibo. Apa yang dia ngau yang kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibo di perangsang Sampal Datai. Tu tadi Jakob Tesau dituju ngagai apa yang dia ngau ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibo kelebih lagi kita ya kebisi anak bersekolah di tu nang di perangsang ngau ba program mesyuarat tau ke awam gerempong apa yang dia ngau pengajar PIBG SK Nangatibo terdekat diatur pagi lah 8 hari bulan 10 2026 pagi hari 4 berengkah hari pukul 8 pagi diatur badewan Sempalai Kenang SK Nangatibo. Okey. Siti berita ya kebekawal ngau buah pemansang tau katur pemansang tidak diasai ke kita di menua Malaysia. Perintah menua kita menuang nyendia kediri dekat mantai ke Perambu Belanja Malaysia. Perambu Belanja Menua Kita Malaysia tau ke Belanjawan 2027. Ia kediadang dekat dibantai ke Bak Parlimen. 9 hari bulan 10 2026 tidak data itu hari 5 berengkah di pukul 3:30 ngalih hari. Lalu nitya ke penerang hari Prabelanja 2027. Ia kena keluar ke UPIS Menteri Perkara Wang Empai Lama. Dia ada perkara-perkara yang kebalat dikenati ke Desengkawam Perambu Belanja Menua Malaysia 2027. Ianya pengelikuan serta kos penghidup rakyat, pihak mega pelajar tinggi engkau bala graduate, pihak mega pengeraya rakyat, pihak mega infrastruktur, perangkat digital engkau AI, pemansang wilayah, pihak mega perkara sosial engkau perkara ekonomi. Nyalanya rombak Perambu Belanja Menua Kita Malaysia Belanjawan 2027 tidak dibantai kena lama dage. Kita ya ke rakyat menua tu suah agi minta menua tu terus likun alai diau. Ya. Akelimpah Arab kegenap rakyat ngasai ke pengelantang hari pemansang tidak diatur dipejalai ke perintah menua kita. Sama bila ngasai ke pemansang, nak tinggal arus pemansang. Ya kayaknya berita, ya kebekawal ngau pengawak, ya kedekat diatur perintah kita, menua nyendia, kediri dekat mantai ke Perambu Belanja, menua Malaysia. Belanjawan 2027 diadang dibantai ke Bak Parlimen. Ngalih hari 9 hari bulan 10 2026 tu ilah, hari 5 berengkah di pukul 3:30 ngalih hari.
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka Phoebe

Radio Maxwell.

Kita ada banyak aku kenang Siti hari Prayugata. Tahu ke program ia ke diatur ujung minggu tu tadi mega ianya pesta suratuh engau regata krian. Jadi regata krian diatur berserima engau pesta suratuh ia ke diatur ujung minggu tu tadi. Raban lomba perahu ia ke dikumai Raban lomba perahu ia ke dikumai todak berjaya ia ke dempu Nur Hazwani Kepi. Mujur baru nyadi Raja Sungai Regata Kurian 2026. Gelar tu dempu sida sepengundah tulia ke nomor 1 bak kategori lomba perahu. Lomba perahu bidar 30 pengayuh Regata Kurian diatur nyerumba pesta suratua ujung minggu tu tadi. Lalu nitia ke penerang hari pe komiti pengatur yang kawam tahun tu, yang kawam tahun 2026 Raban tu todak berjaya udah 4 kali tulia ke gelar Raja Sungai Regata Krian berturut-turut, berjurut-jurut. Lalu pihak mega Raban tu dah mai pulai mata duit serta piala Kaban Konsol Negeri N39 Krian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi Raban yang kelumur 2 bak kategori bidar 30 pengayuh lelaki ianya Raban Lanun Dinarakat, lalu nomor 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Jadi bapak kategori bidar 25 lelaki pengayuh lelaki lumur 1 pulai ngegeraban todak berjaya maka lumur 2 bapak kategori bidar 25 lelaki ia ke lumur 2 ianya Lanun Dinarakat, Raban Lanun Dinarakat, lumur 3 ianya Raban Sinaran Burung Garuda. Ungkup kategori bidar 20 lelaki, pengayuh lelaki Raban yang ketulih ke nomor 1 ianya Raban Landas Helang Tasik, nomor 2 Lanun Dinarakat, Raban Lanun Dinarakat, lalu nomor 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Kita ngisi ngagai kategori bidar 15 pengayuh lelaki. Nomor 1 ianya Raban Landas Cahaya Helang Tasik, nomor 2 Barakuda, lumur 3 Landas Saga Sebuyo. Lalu nangkan kenya ianya kategori kategori bidar 10 lelaki veteran, pengayuh lelaki veteran, lumur 1 pulai ngagai Raban pengayuh perahu atau Raban Sinaran Burung Garuda, lumur 2 Dayang Dang Esah, lumur 2 Raban Dang Esah Tanang Sari, lalu lumur 3 Buluh In Permata Biru. Nyata di rintai sidak ia kemujur bak mayuh macam kategori lomba perahu ia kediatur bersembai engkau regata krian diatur mega nyerumba program pesta suratua ujung minggu tu tadi. Nangkan kenya ilah bala peninga sebengkah mega regata kedeka diatur di pusat betuang ianya digelar regata regata Tandang Sari Pusat. Digelar Regata Tandang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngegai 18 hari bulan 10 2026. Lalu tahun tu bisik 29 itik Raban pengayuh perahu udah madah ke direk, udah ngerjista direk ngau regata tu Regata Tandang Sari Pusat 2026. Alex Wan ngau lagu baru ya kedek kumai merampau. YFM Iban, YFM Suriaman, segulai sejalai.

0: Terima kasih ya. Laban lagi menggang, bak awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Tami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemandu popular, Dayang Bintang. Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Lekang.

Tribune, Maxwell Franklin Sarai.

Ya, mangga ngelalu ke bala peningah ya kebisi mendak kita live pihak mangga kongsi ke pesan-pesan Nurinwati ba alai komen di live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang agai ada blend ke baja pihak mangga Monica Giman, pihak mangga Kawi Kurus. Manyuh sudah ditomah ligai kenyalang inyala cermiririn apu apa dia main dia nama to nyebut nama account to inyala cermiririn. Terima kasih Amaga bisa berkongsi kepesan dia pihak Amaga Margaret Uncing, Cindy Ann, Ellie Spencer, Margaret Madeline Wilfred, pihak Amaga Mary Antayan nama ge Sorina Sendai Janang, pihak Amaga Iba Vincent, siapa lagi? Rita Philip, Syasha Amanda, Lucy Mentali, Carl Wendy, Thomas Romang, CK Ray Rival, pihak Amaga Rini Sabai, Thomas Romang, Frederick Ryan, Clara Ross, Cecilia Fernandez, Corina Ting, Amanda Larry, Cassandra Wendy, Ros Liao, Zack Ming, Jampong Ba, Bonnie Minsun, oh terima Bonnie, nama berita, Mary Nanta, Keleng Temawai MJ, Charlene James, ngau Dayang juga, pihak muka kita bukai ke bisik, berkongsi ke pesan-pesan Rinwati, baruang komen live Facebook Sri Aman FM. Sebelum kita ngisian ngakai jam ke penudi pukul 2 nor berkongsi ke lagu-lagu lama, Bandaraya Kuching dia tu bisik ngembuan kira ya 13,000 buah bilik hotel. Diperhati kaget ndak cukup, ndak umas, ndak tetapi ke peminta bala temuai ya kedekat bermalam bah hotel. Lebih lagi lebuah peminta tu majak tinggi nyerumbak macam program pemansang di pejalai ke Bandaraya Kuching. Jadi penerang tu dipansut ke Premier Menteri Kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu ia nambah ke peminta hari temuai ke dekat bermalam bah hotel di Sadang Majak Nike Nyerombak Menua Sarawak. Di dekat nyawab menua bukai nyadi alai ngatur sukansi 2027. Jadi perintah Menua Sarawak mega sudah bersetuju ke genap atlet ngau pegawai yang ke ngau sukansi 2027 dekat diau bah hotel. Nyalai penumbuh hotel-hotel yang kebaru bak Bandaraya Kuching ngelamak to. Naka kedia to dekat mutar ke penanggul to kelimpah nyukung pemansang sektor dagang temuai serta industri di Kuching pihak mega di menua kita Sarawak Tanah Kenyalang pihak mega Malaysia kelebih lagi.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkokoh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin

mulai ke penginat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa FM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari tiap hari 3 semina bab YFM Sriaman.

Ya, lagu kena gomai pagi setahun Najak dari Michael Jemat ngau Pini Lili. Lagu keterubah dalam program seruran dikenang kita ke sekali itu. Jadi lagunya tadi menggadi pinta Jim Bai yang kebisik minta lagu dari Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang. Ya kena gomai pagi setahun Najak. Tang ya kebisik dito ianya bala peningah lagu dari Michael Jemat ngau Pini Lili. Lagu kena gomai megak. Pergi setahun aja. Tanya penpihak nak awak laban lagu kena pinta. Nyak betul engkau peminta kita. Ya kebisi minta lagu pergi setahun aja. Kita kena tai ke Siti hari pesan Renuati. Ya kebisi minta lagu lama. Datai hari Max. Max Cagat. Cagit ke Cagat. Tuh, Max Cagit. C-H-A-G-E-T. Cagit. Angat menua kami di Taman Greenwood Jalai Melihah Dito Kuya Kucing. Minta main ke lagu dari Christopher Kerry Landong. Dikena merindang peninggal di Sulampur Menua. Piam gak di rumah panjai. Harap ke lagunya lagi. Tau mulai ke peningat lama. Kelia. Harap ke peningat. Ia ke bernama Maria. Semampai berpengerai lantang dalam semua pengawal. Ko Mac Cagit. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Stanley Puah, lagu kena kumai, lelengau kak bertemu.

Ya, terus-terus ke program, program Saluran Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Sekali itu kita nambah lagu dari Christina Suntai. Christina Suntai main lagu Kedai Kumbai Tusah Ati Tinggal Nuan. Lagu itu moga dituju ngagai Mister atau ke bos aku, Mitiwa Bu, ya kebenung dalam perjalai. Baik mana kereta bos, anak limpang kebukai, giga, weh, malamnya kemana, marah ngetuh tengah hari. Okey.

Ya, kita ke Bak Rantau Jalai Jam Dia Tok Megarap ke Semampai dalam Penglantang. Jalai kita likun cerita lantang mansang pihak Megak Lantang datai bendur ke dituju. Ngatai ke siti pesan dari Alex Walta. Alex Delta Bina Wata Barau ia Megak bisik minta lagu lama lagu kena kumai Bandok meninggal kepangan Nuan Ari Roslin Jati Biang. Di kena yang merindang semua yang ngelala di Facebook lebih lagi siapa tu lebih lagi meet di selulap betung pihak Mega bulan pengerindau di Betonia Ripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai pihak Mega semua kaban belayan di kenglala pihak Mega pangan ia kebisik buat Facebook ngejoko pesan salam rindau salam sayau ngagai kita ia kedek rindau ke belama kau Alex Delta Bina Wata Barau. Mpai bisa lagunya bak sistem di to Alex Delta Bina tak japan pihak kita. Mendiang ke sitik lagu hari tua rumah Juni Aman. Sitik lagu lama ya kedekumai Semadi Muainuan. Terima kasih.

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Telaguaria Polen Linang Gede Kombai di Tebing Tasya lagu kedua Kepnudi dalam program Saruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi lagu Kepnudi dia ianya lagu dari Christopher Kiri Landung. Terima kasih ke Surat Nuan. Jadi lagu itu dituju ke semua peminat lagu lagu lama kelebih lagi ngagaya. Ianya Sindon Edi Engau Arita Philip ya ke suah. Ngenatai ke peminta lagu-lagu lama madah ke diri sinu hati mengga madah ke diri gagah hati ninga ke lagu-lagu lama di suah. Didinga kita buat program Saruran Dikenang.

Nur berkongsi ke pesan-pesan Renovati adik kita bala peninga ke bisi dikirim kita ngagai ruang komen live Facebook Suriaman FM. Kita berengkak ngatai ke pesan-pesan adik kita bala peninga, pesan Renovati, pesan minta lagu. Keterubah data dari Mary Jamba, selamat ngalih hari minta sebarang lagu, rindu dengan lagu yang sudah dikenatai kenuan tengah hari nyentuk ke dato. Terima kasih Mary Jamba, Mary Jamba. Lalu Empawi Ansi, terima kasih ke semua lagu sudah dipasang. Selamat mujur bak pengawak nuan, ko Empawi Ansi. Lalu Michael Johnny, panas gayari kami di Surian, jam dia tu minta tebah ke lagu Ari Johnny Aman, ati ngai tuai, kena yang merindang, bala menyadik ya, bas barang nur sudah tu diau, ngai Betty Veronica Kayan, Jatan Kidu, bak batu kawah kucing Arab Kelantang, pia muka gerai, pia muka mujur, mendiang ke YFM. Nor Agat, selamat berjalan ke pengawak ngai nuan, selamat ngalih hari minta mayan ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan Ari Ricky Anderson ngalai di kena merindang semua peninga YFM Suriaman baka ke ngalih hari itu pihak mengharap ke semua ya keninga teperindang tucum-tucum selalu Ari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Marta Bell, top ninga ya kena akaun Marta Bell. Nanti uliah dalam program seruran dikenang main ke lagu Widuri. Widuri. Ari Brori Marantika. Okay? Mbak, dekat datai kita ya. Program seruran dikenang ya ke dekat datai kita dekat. Masang ke kita lagu Widuri. Lily Anthony ke Skeleto, selamat berjalan ke pengawak ku ya, minta nuan nebah ke lagu di baik What Rock, kapan sampai mati. Dia kena merindang semua peningat YFM Suriaman, kelebih agen nuju entua ya di peruan, harap ke gerai belama, agen entua ya di peruan ku ya, Lily Anthony. Dublin K. Baja, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Mana gayari kami di Batu 15 Kucing Serian. Lagu ya kedi kena tai ke sebarang lagu, dia kena merindang semua kawan Facebook bakal senyap F. Spread, Sinon Edi, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Uben Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malun, Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Roland Tuit, Stamos Tevia, Steve, Still Love, ngau ia kengelala di Facebook kau Dublin K. Baja. Monica Giman, selamat berjalan ke pengawal, panas kami di Kakup Entabai Pakan, minta tebah ke lagu dari Bolbo Kamat Jantang. Amai lama nak dengar lagu Jantang, ok. Kita dekat natai kenyak, buat program ya kerekat datai, buat minggu kerekat datai, anak irau. Mahligai pengrindo, eh ukai, mahligai kenyalang. Assalamualaikum betuang, minta tawah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Reho. Kenapa perindang sama kita, belok kita berperindang menyang ke lagunya, muak ke ngalih hari itu. Kok mahligai kenyalang, ukai mahligai pengrindo, mahligai kenyalang. Lagu Kristia ke sekolah itu lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita 7 hari bulan 10 2026 lagu waria Cikgu Jonas McKean Terlebak Kediri.

Ya, kita kenang gaya hari kita di Sulaiman, kita di Ato, muak ke lemai suah mai hujan. Nyalai ngarap ke kita ya ke bisik pengawak, bisik mindah muak ke lemai. Harap ke semampai berjimat, kita bertengah ke jalan aluan ya ke benuang, ya ke dekat hujan, ya ke bisik hujan jam di Ato. Ngambil ke kita hanya tadi selamat mansang, pihak mengak selamat datai bandar ke dituju. Menyikah ku tadi. Suah nama san, laban kita sama belak nemu, gaya hari kita nyau berubah ngagai. Yang kau ngagai musim jadi ke hujan. Tapi ya, amukah kita ya ke Bumai Betawan, ada pedak aku, bas manjai jalai pulang ngagai betuang. Kita ya ke Bumai Paya, udah berengkah bertambah jam dia tu. Jadi ngarap ke mengak kita ya ke Bumai Betawan, ke semina kita ya ke Bumai Paya, Bumai Pantai, Bumai Bukit. Sama belak natai ke Buleh Pengelantang, Buleh Kepadi jam dia tu, apa tahun tu, 2027-2026. Mujur tulih ke Mayuh Padi, Mayuh Puli. Mayuh lagi hari tahun ke udah-udah. Lalu pihak megah penuh ngau pengelantang, kita ngatur pengawak kelebih ke kita ya ke bak luar. Berdajak belah kaki lima, belah tamu, belah tesi rumah, ya ke napik gaya hari di luar dian. Harap ke megak semampai lantang kita ngatur pengawak. Terima kasih alamak semampai rindu ke YFM. Dia tu menggulai ngawak YFM Suriaman yang tu ngegak pukul 3. Terus ngatai ke pesan bukai, kita bisik megak pesan dari Fada Iluet Ijau. Madah ke kita di kami di skim sekarang dia panas jam dia tu. Naka ke dia tu lagi menggang panas ke Fada Iluet Ijau. Terima kasih Fada lepas mampai rindu mendiang ke YFM Ipan. Sriaman FM, harap kenuan mujur dalam pengawak ya ke dia tuan Wan Sarito. Atau Angela Cermirin. Cermirin, Angela Cermirin. Panas gaya hari kami di Melugu. Semak aja Angela Cermir Rinto. Sedang Melugu dia kebenarnya. Minta lagu hari Winnie Albert ku ya. Ku kai luluang kena merindang bala kaban ya ke semak. Ya ke jawah ya ke ngelala ya. Harap kita gerai bakal selama selamat merarau. Margaret Uncin, selamat tengah hari. Hari sibu minta main ke lagu Mahligai Pengerindu di Sada ke Igu Anthony kena merindang semua kenglala, semua kaban Facebook. Biar muka semua peninga ya kerindu ke YFM Iban. Terima kasih Margaret Uncin. Sendi N, selamat berjalan ke pengawak ngegainuan minta main ke lagu Linda Kawal Ati Tua. Dikena merindang terimpu, lalu pihak megang ngegai bala kaban Facebook. Harap kelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak mua. Ari bisik bak paku sepawah jam dia tu. Minta tebah ke lagu Penny McKean. McLean, okay McKean. Penny McLean minta lagu ya kena kembali nuan milih pergi. Dia kena merindang makin di kampung resak Sri Aman. Isannya bersungai besar Lacau. Apa kibian di IPD Miri. Anaknya Michelle Fiona. Ba SK nanga segenua ulu ibau kapit. Ngau semua yang kenglala. Pesan jaga pengerai kita. Kami dito lelengau belama ke kita. Terima kasih ya Ko Alice Spencer. Lalu tu pesan yang kedatai dari Magdalene Wilfred minta main ke lagu Meligai Pengerindu megak dituju ngagai orang yang kenglala kena merindang drempo megak kelebih lagi ngagai semua peminat YFM Suriaman. Terima kasih laban semampai mendiang ke YFM Suriaman ko Magdalene Wilfred. Terima kasih megak laban nuan semampai miliah YFM Iban pihak megak Suriaman FM Magdalene Wilfred. Lalu si Teto datang dari Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawak. Bak konti dia, gaya hari kami di Mary jam dia tu panas. Minta petar ke lagu. Minta main ke lagu lama. Dituju ngagai semua peninggal. Bala sidak ya di rumah Edmund Entayen. Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Orang Sungai Rebuah. Nama beritahu orang Sungai Rebuah ngalih hari tu. Nama pengawak kita. Orang bisa nujuk kita lagu, nujuk kita pesan. Ianya Mary Entayen. Dia tu yang benar Mak Miri.
Yang tadi pesan dari Mary Entayen, lalu Siti itu pesan yang kedatai dari Serina Sendai Janang. Selamat ngali hari, hari suratu jam dia tu. Dituju kiang agai ya kenglala, kelebih agai kaban di Facebook. Bakal Siti indai Indo Kenawit, Syasya Amanda, Sinon Eddy, Mary Ubun Matin, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, Minggu Min, Michael Surit, Jimmy Layuang. Kau jago pesan, harap kita mujur dalam semua pengawak, minta sebarang lagu dituju ngagai semua ya kenglala, tau ke ya kebisik disebut ya bak pesan nyak tadi. Kita ini mendiang ke lagu Ari Ika. Jadi itu lagu baru Ari Ika kedikumai Cengaling-aling. Lagi kita mendiang ke ya, terus ngau Ika Saiful Cengaling-aling.

Lagu baru dari Ika Saiful Krikomai, Cing Aling Aling. Lagu baru. Ya, mayo lagu baru kita serak ke sekali itu. Jadi balap ninga terus berkunci ke pesan-pesan Rinwati dari balap ninga tentang sebenarnya bekas lama hari pukul 3 atau lagi di ada penuh 2 atau dekat di suak baru pulai ngegaya YFM Kucing. YFM Kucing, ngau kita di pukul 3. Lalu pihak megari pukul 3 lagi di Miri, YFM Miri, kita dekat mendiang ke siaran perkhidmatan Kayan Kenyah. Jadi pesan-pesan ya kebukai di Kenatai, yang nyabaka datai dari Alvina Pauline, dari Taman Bintang Bintangur. Minta main kelagu dari Jessica Timah, Laki Sigat, dikena merindang balap ninga, pihak megari orang yang ngelala Alvina Pauline. Tony Camong, muari kami bisik basibu jam dia to. Muari kami disibu jam dia to. Anang kuai. Ujuang yang madah panas, depan atau kemua yang madah muari. Harap ke kita disibu nadai hujan meh muak ke ngali hari, lemai lagi tau. Au, laban semua kita yang muak ke lemai, lebih hagi kita ya kegawak di pasar, udah datai di rumah. Tentu ya Rinwati, nanti hujan lebuah kita di rumah, udah di rumah. Mak kelemai. Laban kita mayanya udah berengkah belelak sepengudah pesari-sari gawak di pasar gawak bandur kita selama. Jadi Tony Camong nyusredah ke pesan Tony itu tadi. Ia bisa minta lagu Arisa Ari Raban Tanah Berenyang ditujuk yang agai balas sidak ia di Tubai Buah Pakan. Joni Ben, selama ngali hari, selama berjalan ke pengawal, panas kami bak miri jam diatu, semina nyapa nuan ko Johnny Ben. Terima kasih ya. Madam Race tau ke Tracy dari KL Kuala Lumpur minta tebah ke lagu Nuan Pergi dek nak merindang semua yang ngelala piam ke diri empu. Selamat berjalan ke pengawak kita ya kebisik berpengawak ngatur pengawak jam dia tu. Tony Camuang minta lagu dua kali Tony Camuang ngata ke pesan eh. Tabinet panas kami disupik baruah wak pakan entik bisik minta mayan ke lagu Buai Batu Nindiang Ari Jenorino Juraki. Dikena merindang dari empu kaban mua bot Facebook. Semua yang kenglala, semua peningat YFM Iban, harap kata perindang. Lalu Dublin K. Baja, terima kasih yang agak kita yang bisik berkongsi kepesan, bisik tag aku ke editor. Lalu Inek Kumang selama berjalan ke pengawal minta masang ke lagu Ricky Anderson ngalai ngapil baru dituju ke ngagai Ucuk Besibu Jaya. Ianya Kumang Dian cantik dah tinggal megang ngagai Indai Kupi Mak Dian Indai Kumang ngau balam nyade. Ya bakal sidak Joni Sani Indai Unduah dah tinggal megang ipar Indai Adin ngau apai Adin Momo ngau Inek Momo mega. Pesan hari Inek Kumang. Kita ngenatai ke pesan dari Andrew Ibi. Hari tatau, pesan to dituju ngagai sidak serumah. Aba rumah awin nanga merit sangan tatau, harap ke sidak gerai belama pihak mujur dalam semua pengawak. Ya tadi pesan dari Andrew Ibi. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke sekali itu, sebelum kita ya berkunci ke lagu. Jadi to pesan dari Catherine Robin, selama berjalan ke pengawak, kami ditebuan jam dia tu. Nada ngawa gaya hari ko ya mana? Entik bisa hujan pan muak kelemai ko Catherine Robin minta tebah ke seberang lagu dari Linda dituju ke yang gaya Julia kaban melayan di Suriaman Inerina di Skim Scram Inai Tuni di Seratu pihak mega dituju ngagai kaban Facebook ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawak pihak mega gerai belama kita ya ke dituju ke pesan. Terima kasih ya Mayuah ngagai nuan ti udah berkongsi ke pesan aku. Fio Fu minta pasang ke lagu Ari Marilyn Baka Tunggul Angus dituju ke ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Harap ke semua kita sarito mujur dalam semua pengawak, harap ke megak nadai tanggul Ari Gayari pengawak ikedatur kita. Okey. Kita lagi meri peluang berkunci ke pesan, meri peluang balap ninga berkunci ke pesan itu, lalu kami ngenatai ke pesan kita. Aku ngambil pesan CK Rival Hari Bintulu minta main ke lagu dari Florence High, Kaul Antara Tua dikenak merindang semua balakaban. Ya kengelala
Ya ke bisik ningar radio nak milih Dini Nur kita. Terima kasih lawan bakar aku megak kita mendiang ke radio YFM. Terima kasih megak lawan semampai nyukung kami agak kita sekaban yangnya CK Rival. Ya ke bisik udah berkongsi kepesan. Thomas Romang minta lagu Bujang Keti Sembilang. Penanyinya ianya Mr. Generino Juraki. Okey, minta lagu aja. Nya tadi lagu dan tadi pesan yang kedatang dari Thomas Romang. Lalu si Teto datang dari Kawi Kurus. Kawi Kurus. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawa. Harap kenuan diau dalam pengelantang. Gerai-gerai meh belama minta nuan nebah ke lagu. Arisha. Arisa, tanah berenyang dituju ngegai semua peninggal setia. Kaban-kaban mua buap pihak mega kaban yang ngelala Kawi Kurus sebarang nur sidak tu diau arab ke teperindang. Kita ngenatai ke pesan bukai Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawak sehari itu panas kami bak sangau bak sangan tatau bintulu. Okey, sangau sangan tatau bintulu. Syasya Amanda, selamat ngelih hari hari Sibu tu. Mana gaya hari kami di Sibu jam dia tu? Sejam kudah lalu. Harap kemegak dia tu. Mana megak gaya hari kita di Sibu? Ngambil ke semua pengawak kreator kita. Kelebih lagi kita ke baluar rumah. Baluar jam dia tu buat pasar. Buat jalan alun. Nadai napi seberang penanggol. Hari gaya hari. Ya ke suah hujan. Di menua kita di tu. Mua ke ngaliah hari. Nyata dia pesan dari Sasha Amanda. Mana ke diri hari Sibu jam dia tu. Okey, kita berperindang mendiang ke lagu hari Ramlis Walter di Rantai Pengingat Manis. Jadi bila peningat, nyaku gaya pesan-pesan yang aku dari kenatai untuk lagu kepenudi dalam awak kita ke sekali itu. Terima kasih kesokongan kita. Nyanaka YFM Seriaman kau kita. Aku Ibin, tau ke Steven Tapasilai. Mumpuk dulu bila peningat, bertemu baru bawa kebukai. Bye. Rindu-rindu selalu ke kita.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentang ngalih hari.

Lemam bang lemai, enggau lagu penguji baru dan merindang tak semua. Selamat ngelehri, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen Renta Ngelehri YFM. Okey, kena sehari itu 7 hari bulan 10 2026. Jadi ke ngelehri itu gulai enggau aku Rajas Booking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita ninggal ke kami Rentang Lari YFM. Okey, di Kuching kena frekuensi 101.3 MHz, pemegang di Serian okey 106.9 MHz, serta Bandur Ndur Kebukai ninggal ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua Ndur kita diau. Okey, di Miri Ngau Limbang jam ke dia tu berdauli dengan ke kami laban dia tu benuang siaran dalam jaku Kayan. Okey, nanti di Limbang dalam jaku Bisaya. Ha, tang tanya pia kita boleh dengar ke kami kena cara online, kena RTM klik, kena website RTM klik. Okey, kena portal radio.rtm.gov.my atau ke channel Astro 831, channel My TV. Macam cara di kena kita ninggal ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi selama ninggal ke kami nangira kita nyari benuang gawa jam ke dia tu, kita ke benuang barumah kini jam ke dia tu, kita ke benuang deriba kereta baratu jalai kini jam ke dia tu. Selamat ninggal ke kami. Terima kasih lah memilih kami buat YFM jadi stesen pemerindang kita ke ngali hari tu. Okey, ya, jadi peninya pukul 3:30 ngeleri bakal selama kita ninya ke berita Batang Rajang berkulai ngau pengeluar program kami ianya Menti Sigih di Kapit udahnya pukul 4 lemai. Pukul 4 lemai bakal selama kita berkulai dalam program Aram Berpantun. Jadi dalam program Aram Berpantun bakal selama kita tak komen bak Facebook kami. Okey, bak Facebook kami YFM Iban. Tau ke telefon terus. Ngagai konti kami dengan nombor kami bakal selama 082-258-634 tau ke 082-258-633. Jadi nyaba jam kedua pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai lagi. Jadi pukul 5 lemai kita dengar ke berita ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya 5:30 lemai ndur kami keluar ke program atau ke Randau Ruai. Jadi pukul 6 ninya ke sedo lemai bulan ngah pula program kami ke bukai. Jadi bukannya itu sun program kita rentak ngali hari YFM sari tu dengan 7 hari bulan 10 2026. Okey, terus segala jalan kami terus ninya ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Okey, Felicia V, gaul lagu Nyuman Keteliah Baati. Okey, jam kita kira itu pukul 3.20 minit ngali hari. Okey, jadi sekali lagi meri selamat ngelari, selamat dengan ke kami dalam segmen Rentak Ngaleri YFM. Okey, berangkat hari pukul 3 ngale hari tadi, nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, kita ke belakang online pada Facebook jam kedai itu. Terus sanjung pantun kita. Okey, terus komen dia pantun kita ke lemai itu. Dalam program Aram Berpantun, buat jam kedua lagi belinya pukul 4 lemai, nyentuh lagi pukul 5 lemai. Tinggal nganjung dia. Kita tak bertelefon terus lagi. Ngagai konti teka studio YFM dengan nombor kami bakal selama 082-258-633 atau ke 082-258-634. Jadinya program kita lagi ianya Aram Berpantun pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Okey. Jadi sebentar aku ngagai pengelola program kami Manti Sigih hari Kapit dalam program atau ke Berita Batarajang agi merindang kita ke ngalih hari itu belinya. Kita dengar ke lagu Ari Nick Raffiansi ke sekali itu lagu ke diberi nama Timpang. Okey. Terus dengar ke kami Rentak Ngalih Hari YFM.

0: Okey, terus saya gulai sejalan ini yang ke rentang dengan hari YFM, hari itu 7 hari bulan 10 2026. Okey, jadi dia tu 3:30 ngelari udah ratai bawa Andoraku. Mai kita dengar ke berita Batarajang bergulai hingga pula program kami Menti Sigih ke dengan tiba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Ya, selamat ngelari hari je. Selamat ngelari ke pengawal.
0: Terima kasih Menti. Lama nak beranda
1: gunungan.
0: Bertemu pun ya, lama.
1: Tak lama-lama apa aja.
0: Betul. Nama berita dia.
1: Berita dari info mana hari kami di sehari itu tahu di kumai kita mana berapa hari pagi tadi nyentuh ke lemah itu alapan apa nah nalanya ngelai kumai ya mana nah dan nanti nyembi garek rangkai aja
0: sama bakal baku jam kenya menti nda agak panas nda hujan nada agak
1: nyak kaku
0: mana menjana nanti ya
1: nyak kemana awak ngecak ke nyamai no sedak lebih agak sedak ke ngemaran ke pengawak di tanah aja
0: betul
1: nanti kita berarti kengelamak tu dini nyetan kalau lebih lagi maya musim jerapu dah lama tak kuda anap ya
0: betul
1: untuk peko makan pengawaknya
0: ya kapan sungai jadi nyaga pengerai ni kurang
1: betul ini yang tua dia semua tak sakit lagi ngelap tak kebekanya anap ya
0: betul awalnya memang ingin ke sebuan pan di kucing tu pun udah tahu di kumai ada je udah mana
1: awalnya sama maka maka kami di kapit pan makanya aku meda lebih ke inti kita berarti ke lemah-lemah ini udah start kurang berjalan kaki beriswok
0: beriswok betul
1: bukan namanya berharap ke kita iban
0: bukan namanya tiba baku lama udah tengah deh nanurun beriswok
1: iya nyame nanti baru mah enggak lain gak asa ya fiernen atau bajemnya bajemnya
0: pihak aku ketika kita nyuwun nanya nyentuh asa ini mesti kan baruan gak
1: nanti aku ngasa ngau aku mpu mana nentu lah nanti bapla rumah bajem tak kebetnya deh ya mesti ke
0: bapadang
1: saya tu kangiro udara segal namanya udah ada aja kok nya begitu mana tanya tu udah mulai mana kita boleh ngagak aktiviti tau ke program maka selama alamak kita minta main program nu terjangkau lapan utai ke bekenya napi ya
0: amat okey nanti jadi meri peluang kenalan mengenai taikan berita Batarajang kita ikan lari itu okey ti
1: okey terima kasih Ajis di Kunti YFM di Kuching peningkat mayu sekali lagi meri selamat ngali hari selamat bertemu baru bawa berita Batarajang hari aku dikapit ke sekali itu jadi ke terubah tu peningkat kalai berkongsi ngau peningkat berkau ngau info yang jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu kena 10 hari bulan 10 2026 hari 6 ke dekat data itu bawa sempal yang balik berapa hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai kita ke Diau atau ke Semak bawa sempal yang balik yang tadi mega uliah kena baik terimpo ngamik ke sama ngau beli ke barang bawa jualan ramah medani nyak bawa bagi menua kita di kapit nangkan kenyak mega bawa suung tu mega bisik dia tu ujung bulan ke dekat atai ianya 30 hari bulan 10 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu Aimat Excel Song hari pukul 9 pagi ngagai pukul 4 lemai dia megak kena ke 31 hari bulan 10 2026 bawa rumah Vincent dengan 10 Batarajang Song hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ya duit tek palan ke udah dipilih tunggu ke menua kita di Song bawa program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu hanya info ke diterima kita hari UPIS KPDN bagi menua kita di kapit berkau ngau jualan ramah medani nangkan kenyak kita terus ngui ngakai berita ke sekali itu mereka atau ke lebih lagi program ke dekat dia tu kena 11 hari bulan 10 2026 ianya dia tu sidang hari UPIS kemajuan masyarakat atau kekemas bagi menua kita di kapit program gerakan masa masyarakat desa atau kegema tahun 2026. Jadi untuk peningkat mayuh dekat dia tu berumah naga nangam merating sungai benar di kapit. Lalu antin andai penanggu dia pengawak tu dekat dipercayai ke yang berhormat ianya Dato Sri Alisana Nantalingi, ianya Menteri Jabatan Kerja Raya Kalaya Mega Kaban Parlimen P215 KP Balabor pukul 11 pagi. Jadi peringat mayu berkongsi dengan kita mega sekadar hari pecalai program alam maya program gerakan masa masyarakat desa gemar tu hari balabori pukul 7 ngagai pukul 8 pagi 11/10/2026 hari Minggu ke dekat datai dia bisi dia tu inya senam robik atau ke senam desa ungkup sedak ke bisi barumah panjainya ngam megak ke bisi datai pian megak sukarayat. Dan kan kenyak dia pameran ke bisi dekat di bantai ke megak dekat belabuah dibuka alu pukul 8 sampai pukul 8.30 pagi. Bisi sida hari Jabatan Bomba dekat mantai ke namanya cara Madam Kaping betul. Pihak megak sida hari upis ke Mas Kaping pun bisi megak ngagak demokraf. Nama kini kraf ke dekat dikunci ke sida yang lemah maya tu. Ngambil ke kita megak sama nemu datai memayanya ilau demokraf hari sida ke Mas Kaping. Udahnya pukul 8.30 pagi atau pukul 9 pagi bisi licau ke dibaik sida hari upis PDRM Kapit atau ke ini upis polis bagi menua kita di Kapit. Ke mai topik ianya skema vis anda atau ke siapa ke pemadu ya bijak ku kita ini udahnya pukul 9.30 pagi sampai pukul 10 pagi bisa megalica hari upis AADK Sibu mekau ngau komuniti sejahtera tanpa dadah lalu nangkan kenyak pukul 10.30 pagi hingga pukul 11 pagi ya, dia sudah hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit dekat megang natai ke Lica Bekau ngau kempen internet selamat. Nah, jadi program tu dekat dia tu nyentuh hingga pukul 11 pagi kalau ya udah nyau baru ngamat penatai yang berhormat Dato' Sri kalau ya megak berjadi ke program tu ianya program gerakan masa masyarakat desa Gemar. Sekali lagi rumah naga nangga merata yang Kapit pukul kena 11/10/2026 okey nya sekedari program ke megak dekat Dato sida kemas nangkan kenya penimbang mayo ngam megak dia sitik megak info bekau ngau itani selalu megak aku berkongsi bekau ngetok tang age suran rindu berkongsi ngau peninga dia ke bedau ngeregister rempu ba sistem itani Sarawak. Jadi bagi menua kita di Kapit barang siapa kita akan ngemeran ke pengawal bertanam betupik kita tahu ngetai kita rempu ngeregister dalam sistem itani Sarawak. Hanya upis bertanam betupik bagi menua Bukit Mabung aras 3 komplek Kerajaan Negeri Kapit hari 1 hingga hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai. Okey. Yang kanya bisik kini bala kita ke ngemeran ke pengawal bertanam betupik ke empai hingga register dalam pu bagi sistem itani Sarawak atau datai lebih maya ke disebut aku tadi awak maya upis bekerja dibuka kita data yang kaya pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek Kerajaan Negeri Kapit. Okey hanya ya ajis dengan mereka peninggal mayung berita boleh dikunci aku bawa berita batara yang kita ke sekali itu aja. Terima kasih ya pula baru ngenuan di Konti YFM selamat jalan ke bawah aja.
0: Sama jalan ke bawah dengan Mbak Kapit ya Menteri. Terima kasih awak.
1: Terima kasih ya.
0: Okey, ya. Jadinya tadi pengelola program kami Menteri Sigih di Kapit sudah mic kita berita. Okey, berita Batarajang ke ngali hari itu. Okey, jadi sekali lagi terima kasih Menteri sudah berkongsi ke berita yang tadi. Okey, jadi palingnya terima kasih. Laban terus segelas jalan dengan ke kami terus kulai kita. Jadi sudah tu lagi pukul 4 nyentuh ngagi pukul 5 lemai kita mulai dalam program Aram Bepantun. Jadi sempat megak aku medak bak Facebook kita tadi udah mayu bala kaban kita bala peningat kita bisi nganjung namanya nganjung pantun bak Facebook kami sempat megak aku baca Siti Dua. Okey, jadi Ngaji bala peningai kita, bala kaban kita, aku minta kita yang tadi pedak memanah dulu me pantun kita nyau. Laban bisi siti dua pantunnya tadi dan tu ngamdar munyi belakang pantunnya rima akhir dan tu ngamdar pada aku. Okay, ngarau ke pedak memanah me dulu aw pantun kita nyau. Lagi sempat kita ngidit ya. Pedak dulu pantun kuda danjung kita ba namanya bedak ba page kami tadi. Pedak baru betul kena munyi pantun aku nya tadi. Okey, nyambi ke bisi dibaca aku lagi meh dalam program arah berpantun kita jam kedua tu lagi pukul 4 lemai nyentuh ngaji pukul 5 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami Rentak Nahri FM Sekulai Sejalan.

Lagu kini by Roddy Peter, lagu kini beri nama 7 bulan 7 malam. Mic jam kita kini itu pukul 3.45 minit ngali hari. Okey. Jadi aku mai kita berhati ke Siti info ngeberita atau pendengar tu ngenang berkawal ngau Borneo Craft Global. Dua penkusung dekat diatur kena 25 nyagai 29 hari bulan 11 ba penentang Sungai Kuching ti berambai ke Laka Jaku Crafting Tradition and Innovation. Hanya di sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato Snowden Lawan ya madah pengawaknya ngempuru ke 200 sekurang dagang kraft timungkur 30 ekor hari mena luar udahnya 30 ekor hari negeri bukai lalu 140 ekornya tadi hari mena kita di Sarawak itu. Ok, jadi pengawak ke diatur penglama 5 hari nya nugget atau ke naga 30,000 ekor temuai datai. Ok, jadi Borneo Craft Global 2.0 mega meri peluang nyagai pemekuah pengawak kraft mulih ke penerang penau ngau akses market. Jadi penyampau 25 ikut pengelica antarabangsa dekat nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 bulan ngau 26 bulan 11 tu ilah. Jadi pengawak tu ilah mega bisi mandang ke hasil kraft bisi mega diatur kelas master. Udahnya pengawak mandang ke maya nasal serta mandang ke produk kraft Sarawak. Okey, jadi madah munyinya maya awam pengarang berita di Kuching peninya. Jadinya Siti info ngeberita berkawal ngau Borneo Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 bulan 11 tu di Kuching peninya. Info ngeberita kita ikan ngalih hari tu. Okey. Jadi lagi merindang kita ngau lagu ke sekali itu saya nganti bala peningai kita bala kaban kita nulis pantun sedaya. Okey, jadi ke pantun sebelum kita berengkah dalam program Aram Berpantun bak jam kedua lagi pukul 4 lemai nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Okey, bisi dua itu cara kita tak bertelefon terus ngagai konti kami ngagai studio kami yang nombor 082 258633. Si tagih nombor telefon kami 082-258-634. Tau ke anjung pantun kita ngagai Facebook kami YFM Iban. Tentu kita like dulu, follow dulu Facebook kami. Udahnya boleh nganjung untuk ninggal ke pantun kita. Bak status dekat bak post ke udah diingkah aku tumu tadi. Okey, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita ininya ke lagu ke sekali itu lagu Ari Gilbert Gawang.

Oke, pendengar Siti Ari program tak pekit ke benua diatur di Kuching jam kedua tu tunya tadi diatur RTM. Oke, nya pekit Bintang P. Ramli 2026. Oke, jadi ni teh ke info ngeberita kita tu madah ke 5 iku orang dari luar Sarawak ke sama ngemasuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026. Di Kuching di tu. Oke, sedat tu inya Rul Azhar tinggari ke zon utara. Mus Ramli dari zon tengah. Hasnul Hassan dari zon timur. P. Arwans dari zon selatan. Gau Ijan Ramli dari zon Sabah. Lalu zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani atau ke Mahazail. Okey, jadi pendengar, renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 tu dekat diatur kena 11/10 tu bah Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak atau UNIMAS di Kota Semerahan. Okey. Jadinya tadi kenang berkawal dengan Siti Ari Pekit atau pengawal Kim Nun Datur program RTM atau benda yang Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey. Jadi tinggal 5 minit lagi sebelum kita berengkah dengan program arah berpantun kita ke lemah itu. Sudah bersedia kita? Okey. Terus telefon lagi out. Terus telefon ke aku. Okey, mau telefon kami 082-258-633 082-258-634. Bisa juga bala kaban kita bala peringat udah nganjung pantun bak Facebook kami. Terima kasih ya semua lagi aku maca pantun ke udah dianjung kita bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, dalam program arah berpantun. Okey, dengarkan dulu lagu untuk peningnya. Lagu kita ke sekali itu kita bisa lagu Ari Yus Andrew, anggau lagu terbuka pengingat lama.

0: Okey, merampau lagu kita by Alex Swan. Ana rasai jam kita ke Dato' Dengar pukul 4:06 minit lemai. Okey, jadi kita mulai dalam program Aram Berpantun kita ke lemai itu. Okey, lemai hari 3/7/2026. Okey, resip pun kita di peraku udah bisi berklip. Bisi pendengar kita sudah bertelefon. Anang gua dulu, sabar dulu. Aku macam dulu Siti pantun tu about Facebook tu. Okey, pantun Ari Richa Unup. Okey, selamat lemai DJRB, selamat jalai ke pengawang enuan, mambam ke hari kami ba jalai simpang simuncan ku ya. Okey. Jadi pantun minta lagu. Jadi pantun ni amunya tu, pagi hari aku ngirup susu sambil medak cerita Cina. Minta DJRB main ke lagu Repak Panti Jalai Ari Linda. Okay. Ah, minta lagu Ari Linda ni. Okey, jadinya Siti Pantun, KBC Danjung bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nguji beranda ngop dengan kita bak arus telefon kami ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai DJ Aziz.
0: Selamat lemai. Siapa tu?
1: Hujan nang nang tak kaki Wan.
0: Tak kaki Wan ni hari ni Wan.
1: Hari jalan betul yang tak hujan serian.
0: Iya, okey. Bisi pantun dalam itu.
1: Abis saya sisti pantun lengau tu.
0: Pantun lengau, okey.
1: Sudah lagi tujuh orang kerja kelihatan aja. Nendu ngurus jauh di muka.
0: Oh.
1: Tadinya kita tiga. Buah asam, buah kemayau, buah semangka, buah rian. Dipakai semua. Salam lengau ke balakaban semua. Hanya jadu rakyat dari sini.
0: Oh, okey. Terima kasih, Kiwan.
1: Sama.
0: Okey, nyadinya pantun kita rubah kita ke lemah itu ba arus telepon. Terima kasih Aki Wan. Okey, agi ati agi bisi pantun buka ya. Atau telepon baru au ngagal umur konti kami. 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Okey, aku nguji mendap pantun ba Facebook dulu tu pedinya. Okey, pantun ke sekali itu Ari Lawrence Ganggiang. Okey, hi DJ ku ya. Lawrence Ganggiang madah ke diri Ari nangas sebenda balih kapit. Kang uji berpantun tu DJ ku ya. Au. Okey, jadi pantun ke bisi ditulis ya ba Facebook kami itu Ari sibu ke kapit. Ngena ekspres pukul 1. Nanti ku nyebut aram besulu nama sawut nuan ngagi aku ku ya. Okey, aku nguji berarti ke pantun itu dulu ne. Okey, nang awak. Terima kasih Lawrence sudah tinggal ke pantun ba Facebook kami YFM Iban kelemah itu ne. Okey, aku maca pantun Ari Linang Bella kelemah itu. Okey, jadi pantun ya. Johnny Aman, penyanyi Iban, Ari Kelia nyentuak ke dia tu. Program berpantun sigi relevan, semua bangsa sigi rindu. Okey, jadi nyak pantun keterubah. Jadi pantun kedua, bisa duti pantun ditinggal kira itu. Okey, Ari Linang Bella. Makai lemai belawa ikan, ikan kelawa ikan sembilang. Ati aku dia tu cukup rawan, ngenang sulu di menua orang. Okay, dulu my DJ, terima kasih Ari Daro tu ku ya. Okay, terima kasih mega Linang Bella udah nganjong pantun ba Facebook YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi ini kita kebuka. Okey, terus telefon ngagi studio kami, ngagi konti kami. Okey, Sebina Aki Wan aja sudah bertelefon tadi. Peringat keterubah bisa bertelefon. Ngenal umur kami 082-258-633. Nggak 082-258-634. Hello, selamat lemai. Namanya putus nih. Okey, putus. Nguji baru aw. Nombor telefon kami 082-258-633 ya 082-258-634. Ok, nguji nerima kangau kita ke sekali itu. Hello, selamat lemai. Hello. Nama tu dah. Nama tu putus. Ok, nang awak tak nguji baru awak. Okey, jadi kita kebuka, tinggal bertelefon, ngagai lumbur konti kami, kita tahu nganjung. Ada banyak nganjung pantun kita bak Facebook kami, YFM Iban. Hello, selamat lemai.
1: Hello.
0: Nama temannya itu. Anak lalu semak ngau radio awak. Laban ti semak radio kenyak munyi ya. Nah, main wan ke telefon, ti oleh jawab mimi tak kepadam dulu radio. Ngai ke munyi kati ke kita nyebutnya neh bisi feedback. Okey, okey, nguji baru au 082-258-633 082-258-634. Okey, jadi seraya nanti akan ngauri bala kawan kita, kita dengar ke lagu dulu. Okey, dengar ke lagu Ari Linda. Lagu kebisi dipinta balak kaban kita tadi, kebisi berpantun tadi.

0: Okey, terus kita mulai dalam program Rambut Pantun YFM ke Lemai tu. Apa waktu bisi belinya, benar ngantik bah arus telefon kita jam ke itu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Okey, nadai dingin nyawa ni. Okey, nak ngawak nguji baru tau. Nguji bertelefon, ngagai lumur kami 082 258633 atau ke 082 258634. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Hello.
0: Ah, selamat lemai. Di sininya. Nama tu neh. Okey.

0: Okey, pendengar kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, hello.
1: Aris Rahman.
0: Oh, siapa tu dah?
1: Rahib.
0: Oh. Aris Rahman. Si bantu tuan?
1: Kuji.
0: Okey.
1: Mak suatan patai tetap kereta kada. Mak berjawan ke kereta kalau kami si berita pada. Sudah ya?
0: Bisa.
1: Siti ya? Berita pada lagi.
0: Siti ya bantu tuan?
1: Betul
0: kerana kalau si berita pada hari lima tu lah. Betul hari lima. Hari lima tu, macam kita nyantai na.
1: Itu kerja ke betul tu lah.
0: Okay,
1: terima kasih dia.
0: Sama-sama. Kemai ku lagi, bisa bantuan tadi nyaku ngantik tadi.

Okey, jadi nya tadi peninggal kita merdeka diri hari Sri Aman. Okey. Jadi aku medak dulu au pantun KBC diterima ba Facebook YFM Iban kelemah itu.

Okay, bisik pantun tu hari Eric Chang Daniel tu. Aku udah maca pantun tu tadi. Sekedar pantun tadi dan tu betul bunyi dinya aku tang nang awak ni aku maca pantun ke bisik dan jong Eric Chang Daniel tu. Okay, jadi kuya pantun nuju Jessica Itan. Okay, buah ku ini masam di dalam. Jeruk raba simpan di talam. Budi nuan seumpama sebelum ku intan. Sanggup ku jaga semanjai jeman kuya. Okay, okay. Au. Okay, udahnya pantun Maya tindu jenak bermimpi. Niki ke langit berpandang ngau bintang. Anang takut nuan Jessica ngambi. Bujang semalam keganti. Sedia keduit kena bertimbang. Okey. Adanya nuju Roslia bermuka. Pinang kuncit mansau setandan. Labuh ke tanah senisi jalai. Kusangka jina enselit sejawan. Makin selidik makin terbaik. Nyajat dia juga. Oh, dia sambung ya agak nyajat dia. Okey, terima kasih. Hari Jan Daniel. Udah nguji berpantun. Habis ini agak Jessica tanya buat pantun dia. Tujuh malam aku bermimpi kenuan. Berjalan berpegai tangan bersaksi ke bulan. Laban pengerindu bujang semalam tak meruan. Nyami aku bekali hati ngubah luan. Sawut Jessica Tan tu baru betul. Okay, betul. Baru nyamai didinya. Katanya bunyi pantun di belakangnya. Rima akhir bunyi kita. Okay, jadi terima kasih. Kita sudah nganjung pantun di Facebook kami, YFM Iban. Okay, bisa bagi pantun hari Kuni Hena tu. Nyamai amai makai sagu, sagu dimakai berulam sate. DJ Rajesh tu pantun minta lagu Kerapa Babas Mali ari Reza Ray. Reza Ray pun boleh ni. Ukai Reza Reho. Okey, nang awak. Okey, jadinya pantun jadi peninya. Nanti kita kanjung pantun. Tentu ke pantun kitanya adu memanah hau. Bunyi pantun kitanya betul meh. Lepas aku ke maca pantunnya pan katakinya benar aku maca pantun ke ditulis kitanya. Okey, jadi kita dengar ke lagu lepas berdausip ya, dengar bertelefon tu. Kita dengar ke lagu dari Sherlina Nesal Nanam Pengerindu. Mungkin bisa lagu dari Dexter Nyabung, lagu Lama Udah Ngipak. Okey, terus dengar kami YFM Segulai Sejalai.

saya selalu dan mau jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami dari Albert Ali Subah serta kalian tahu nak dulu nak mulai bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan budak. Terima aku sebagai vokal terbaik bagi SJ Kasmilan tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Jadi terima kasih. Aku cukup berhati. Cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkam laban nyameh pedang mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

0: saya Celik Jabu, hari bintana Pernyang, kemain lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket-paket tu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, pencatat sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sida aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah Bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah Bernyang.
1: Okey, terima kasih berinya. Lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari YFM. Okey, balap berinya, balap keban semua. Nanti kita yang tadi agi kak berpantun atau telefon terus ngagai studio kami, konti kami 082-258-633 atau ke 082-258-634. Hello, selamat lemai.
2: Selamat lemai.
1: Selamat lemai. Siapa tu?
2: Tu ini Nana Arismano.
1: Arismano. Arismano di Bintulu.
2: Tau Semanuk
1: Bintulu. Sudah berpantun. Nanya ke hari dulu di Semanuk dia.
2: Tak nyeba-nyeba. Muara mendoong tu kata dah.
1: Biar ni.
2: Kata-kata bisa hujan tadi
1: dah. Nuan ada minah sehari tu?
2: Pala mau dah tari Bintulu.
1: Oh iya. Namanya Meli Lawak.
2: Kira pula punya.
1: Nama bisa pantun lemah itu ni.
2: Bisa nguji itu teh.
1: Kalau aku dah ngurang. Boleh.
2: Apa? Pun sukun lebat berbuah. Dan pak anak jelo mongsang. Tusun mereka pantun ngau mana-mana. Nami kanyamai mana didi ngau orang. Anak sebarang niki singut. Ngekawai belapis maya sarang. Anak yang sebarang utai disebut urai kengam dia seate urang. Boleh nyekin?
1: Boleh. Mana sehingga tu? Cun-cun.
2: Berapa puin?
1: Berapa puin? 100. 1 puin.
2: Pasnya.
1: Bah, terima kasih. Bertemu baru apa yang buka ya?
2: Ya.
1: Okey. Jadinya peningnya kita. Madah ke diri Aris Manuk Bintulu. Okey, bisik dua titik pantun ya ke lemah itu. Okey, lagi bisik tu, lagi bisik pelinya bertelefon tu menguji beranda ke pelinya kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai.
3: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
3: Orang Betuang tu, Bijay.
1: Orang Betuang?
3: Hmm.
1: Siapa nama orang Betuang tu?
3: Aki Amoy tu.
1: Aki Amoy. Okey, nama pantun Aki Amoy.
3: Jumpot kaluang tu.
1: Okay.
3: Dan nguju ke wan bujang sinung nang.
1: Ke telepon terubah tadi na.
3: Nguju tu dah jarang orang tu. Di mana antena tu berapa nang ketawa dia je.
1: Ndak ketawa, nadai ketawa.
3: Dai selama mai ningos berokupan tuan dengan ke wan. Nuan semino rajin bumai ngira sempalai ngitung bidang. Debang tekam malit sungai. Dengan ngelasi sungai nadai ngenal kurang. Nah lujo dia si kaitan ngemia tu utang mailah ya gak malas. Nupi piwang ni kayu ragai. Urang parai ya mati. Seduai semino nubai sungai. Ikan mabuk nak peduli. Terima kasih DJ. Selamat lemai genwan.
1: Selamat lemai. Terima kasih.
3: Uji ngapak tu DJ.
1: Terima
3: kasih.
1: Sama-sama. Jadinya tadi peringat kita hari nunggu madam ke telepon dulu. hari Betuang tadi Siti Pantun tadi nuju Aki Wan. Nanti Aki Wan bisik pantun baru tu telepon Aki Wan. Lepas bisik orang nuju pantun nuju Wan. Dudunya Jessica Itan tadi Jessica Itan bisik nyawut orang mbak Facebook tang bisi tanya pantun tu Jessica Itan nuju Wan tinuan ke telefon tak telefon ngagai lumur konti tak lumur studio kami. 082-258-633 atau 082-258-634. Jadi telefon kita bedau berkelip tu nang awak aku merindang tentang lagu. Lagu ke sekali itu, okay, bisi lagu dari penyanyi ke bernama Gerol Pumpuang dan Tapang. Nyak bunyi tak ke lagu ke ditulis dia neh, okay. Pemegang bisi lagu dari Natalia D Beambai Anak Temuai. Okay, terus tinggal kami rentak dari YFM Sekolah Sejalai.

Okey, berinya pukul 5 lemai itu undur kita ninga ke berita ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi terima kasih semua. Kita akan bisi bertelefon tadi, kita akan bisi komen about Facebook kami, YFM Iban ke lemah itu. Okey, jadi kita dengarkan lagu atau dengar lagu Ari Timothy, lagu 7 bulan. Okey, dengar kita dengarkan lagu Ari Lydia J. Okey, lagu Ngingkas ke Diri. Sebelum kita dengarkan berita pukul 5 lemah itu, Ari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Renggan Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemandu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemandu Popular Mawat, persembahan Pemandu Mana Mawat, vokal Pemandu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemandu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, Leka Phoebe Chloe, Tiun Phoebe Chloe.

Madiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

Okey, Heli, ngau lagu Bado Kiro. Okey, mendengarnya di jam kita ke dia tu pukul 5.18 middle mai. Jadi, terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan dengan kami dalam segmen rentak ngali hari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi. Okey, jadi bakal selama nanti yang lemai hari 3 pukul 5.30 lemai lagi. Kita ingat ke program Randau Ruai. Jadi pukul 6 nyentuh ke pukul 9 malam lagi ni ke Sada Lemai bergulai hingga pengeluar program kami ke Bukai. Okay? Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa awak ke segmen ke Bukai.

saya super rasa dengan support kita semua. Jadi memang untuk Ramnes boleh artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ 9 kali. Thank you.

0: selesai. Terima kasih ya geng RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bangga ke Malang tuh. Aku cukup bertuah, sama kuah. Bangga ke Malang tuh aku kuliah. Lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Karena kadang betul nek ke kita. Kak ke sida ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita gerai mau cau. Ini kita tau nyoka. Cuya su cau. Laman ke bayi mau leh. Kami sumpah tok lebih lagi sagau. Macam-macam mau leh. Cucu lebih lagi ibu kita sagaunya. Kekau du ditipu lehnya cucu. Jadi tau kita ya cucu. Lebua bayanya. Hari pegada sagau cucu. Maya hari begada ya, tudah bisa terima tripun kurang madah ke dekat break prayes. Nyama disebut prayes. Aku panjai pendiam sangau dinyanya. Ucok, sampai tipu rean nah ibu kita sangau nyutuk. Ucok, kasih ya. Alamak kita dinyak kerana luai ke sekali itu ucok. Skaber hari begada.
1: Satu hari di tembawai kanyok, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Oy, nai-nai. Ama panggawa, di ba belakang niya, biliak niya ini. Apo. Nak mimpi, nak ngigau aku tu ini. Kini.
1: Nama, udah kudai itu jambuak. Mimpi lama banyak jam tau. Hah?
0: Kati aku nak ngomai mimpi. Ngomai diri pun mimpi ini. Bertahun-tahun tua, terbetupik babi, betupik janai. Anang kena makai se, makai bulu manuk tua, makai bulu janik tua, kena bedau kalak kau makai debai di tu ini. Alamak tu dijual di lama. Tu baru ya kau medak di munuh manuk tupiknya kelawak tua. Makai nasib masari tu, kira kemana mimpi aku tu. Asai aku ini.
1: Bisa emang aku buat jabuat. Saya tahu hari spesial budek jabuat. Spesial-spesial. Jadi lawak pun spesial. Nak gagal dia jabuat.
0: Nama ini bisa dia bisa tanya orang laki biar. Nanti mana-mana kelawak orang keretanya lagi. Biar ini. Tentu nasib orangnya kananya ini biar nadek kalah atau makai menuk tupi dirimpung.
1: Tak bisa ulah banyak ini dia tahu apa aku kau bunuh manuak siku jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali nama nemu dek hari spesial aku salito jabut jarang dihitung saja pen tiap tahun hari spesial tu datai.
0: Karena nama aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdek-dek tak ketak hari pengadadek ke hari itu ini. Okey, ini pemama di. Nyamunu-manu. Itu hari berdek.
1: Landiak di jabut. Landiak. Cukup-cukup landiak. Nyak baru cow aku. Nyak baru pulih Sabrina Sangau. Nyak hari pengadadek aku. Budek. Saya cok 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulih pansuah pansuah.
0: Pemami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun ngkrutak ke jajak. Dabai ini pemama makai manuak sarito. Siapa mana mimpi aku tu. Baik ini makai manuak tu baik ke mana wai.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banyak telefon main atau? Ini siapa atau? Hello, siapa tau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon sinyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngena line sinyum.
1: Perayas? Paham bisa. Perayas hari pengadam pun nemu dari hari tau hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas Miss, ya perayas. Dianya company. Kami hari company line telefon sinyum dekat merik line internet menekati dikenal pengelama sebulan. Dianya berengkai hari sehari itu untuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang tak layak nak disek. Nadai boleh dikenal telefon. Kati yang sama boleh terima perayas hari pengadar ke diberi kita Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang ke ngena lain bayar bulan. Nga orang tindak ngena lain bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke ngena prepaid. Dalam tempoh sebulan kita boleh ngena lain telefon kita sepenuhkan hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau. Ngakai menua bukai, ngakai menua jauh. Ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepenglama sebulan tu megak kita nak ibu reload tau ke telefon. Lalu penegar megak kita medak cerita internet. Medak TikTok, medak YouTube.
1: Apa?
4: Namanya Rijen. Udah amai maku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nimak pelayah hari pengadab ketauk deh. Ada nipu aku di jarau. Nak nipu deh tu jeng.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena lain telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh prayas berkata, semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
1: Eh, abang hai gak kok dia jang ni? Namanya ajak prayas hari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai abang hai, kok boleh tipun kita ngai melik banyak pelayar jeng ha. Boleh cabut tiket bernasib kini ha. Boleh percaya sekali, boleh kereta kini ha. Kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dia lawan selatan dunia.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh nyak nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Aleng kuah dulu jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja aku ngigak kucuk ku dulu.
3: Okey Miss Sabrina. Jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecek telefon di Miss Sabrina. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Pama, maybe saya beri urut duit bayari pengadak. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu. Gaya berjegawai jabut.

0: Chà Bương, Chà Bương, đi xe đi ruai đi Chà Bương.
1: Nào mà để thưa ra hoặc tôi này. Ê, à cô tổ bà nâng là xếp. Thưa cô chê ngồi bố mì nốt thì bố bà nốt bà ruai xí đại bố mì nốt thì tổ. Nào mô đế. Nhà.
2: Ô sang nhau baru ayam deh sangau. Dah kita ah ngelesek kucing kau kami di ruai to.
3: Amai gede sangau. Sehari-hari itu deh nadai di pedak. Nama pengawal deh bangan nadai ayam. Nama otak kerja sedua deh jabut bersebelah bilik. Lalu nadai pansuk ke ruai kau kami bertunga.
0: Eh, kira ah. Nuci bi. Melesek bilik aku cari tau minum. Panuan nyak dayan ke ruai tadi. Jabut, campak lagi ruai dulu. Lalu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh naik. Napa tuat cai. Menga baru bingung si tek ni kemarin melalui telefon. Sebulan tu udah duit tek telefon deh. Dia tu jengka kau makai telefon deh tu. Kau kena telefon deh tu.
0: Eh, jampak jabut akai. Bukuhai kita jabat. Nyokal 5 minit lagi. Telepon baru ranyal ke. Cak bagi tulis kenek dia tu nombor kat telepon.
3: Eh sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenya. Nama utai banget ke Deresia ke dek. Nama utai ke delalai dek dek. Baru wai tu me angso jabut ngadu kenya. Nama dia bisa utai delalai pek ngau.
1: Ini tu. Bukai nama selalu lah. Selalu untik berketu. Untik. Nak okai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telepon. Nyingit-nyingit nanti orang. Nyingit-nyingit ketua buah belalalalai. Jangka kau. Nyak kat dampai-dampai ini kau tahu. Bisa utai main dekat dia belalai. Aku mendak peniau nyak kau nemu. Okai ketepukas hari dua hidup kau ini kau tahu.
0: Eh, nadai putih yang sekali itu jabut. Nyoka telefon baru sidak hari. Kau beli line telefon si nyuam tu lagi. Hey, rugi aku nak boleh payah lagi gitu jabat ke? Hey.
2: Eh, sangau? Ukeri pengadat deh sari tu.
0: Eh, katiri lembu minuman. Jabut bisa madah kedai pia.
2: Nadai jabut madah. Nemu dek, sidak ke telepon to madah kediri. Lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah kediri company lain telepon sinyum. Ya, amat dek?
0: Eh, ya, main minuan. Untung amai kati dia nemu minuan. Nak patut dek kalau mulia prayas. Tidak tadi siapa madah ke seminar ungkup. Orang ke nyincung pengada 55 tahun aja. Ya.
2: Ah, kita dek, kita dek. Kita dek keruai kita. Ni telefon dia beri kaku dia tu.
0: Ya, ya. Tidak telefon baru. Ya, minuan. Kami tak nunggu kad ke dia yuang. Kena misis. Beri ke sidak nunggu kad nyak minuan. Nolong aku lo. Ne, nama dek madam ke telefon aku nyak minuan. Eh, kepapa mak dia tu ah.
2: Ni punya nemu dia sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidato. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
3: Apa pihak ya inuat? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pia udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib jabutnya nak dibilik ngau tadi. Nanti nak. Udah meduit dia nak kena tipu orang sangau, sangau.
0: Eh, abaiku dia jamin nuan. Kati dia demu yang nipu nuan. Nanti dia nak nipu rugi. Aku lagi nuan. Namanya yang nunggu kat daripada ayahnya. Udah kak beri aku 500 ringgit.
1: Ini. Ih. Ma disebut ke duit. Lah cuma dinya ini. Nak berundiang panjai. Ya. Dalam dunia tu kak orang meredek dia percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu ke 50 sen mo deh. Ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tuai makin tak tahu, makin tuai makin mamau itu. Ada utau tai, ada utai tu nyelepak jaku itu. Bangka ngai abi.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nerima telepon dari company lain telepon. Percaya Mia tu tadi leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibu berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik praya sah bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya mah lumur kod OTP ngage urang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau. Tajak pen ya nadai mayuah ngena layan telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya datai beribu-ribu ni tiang bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli utainya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
0: Apa nasib ramai aku nak terpejuah kena tipu tadi minu. Nak leh, aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa, itu ramai si dari company lain telepon senyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
2: Ya, kain company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
3: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbulak madah ke diri dari bing, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu kekumai orang skamer hari pengada. Namu dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngede harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gak tudah nyujujuang harinya tudah nyunemu dirimpu. Asasai kekena tipu. Tutup ya terus telepon kode ngau. Ya. Nanti nyede teruna-runda ngau utai ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kulih panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku madah harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngawan tadi. Nyak kau cikgu aku madah. Macam internet bisik maku madah pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Namo kita. Namo di ini. Namo di ibu banuan ibu bidungan.
0: Nasir aku nak kena tipu cari banuan minuan. Udah tau. Berjimat maku. Nelima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Huu kru semangat.
1: Oh ini. Kan di tadi bisik mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia mempansuh manuk dia tadi. Kena di merik terima kasih. Say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit di sarito. Nya anak-anak di terima kasih di.
0: Amai aku dah jabut. Nunggu dulu aku ngambil rumah sepansu dulu ke bilik. Kita tiga nanti cerita.
4: Nak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pansuah bang aku. Mana tumpai kami dua jabut tau. Mana mai saya tau. Kelak itu hari pengada aku cari tau.
2: Bakal tak percaya ajak aku mendadak kempang munuh mana tumpai dia tu sangau.
3: Ya, mai munyi kau dengnya ni nuan. Kada nak mana boleh yang beli bapa pasal dia ni tadi deh sangau.
1: Amai betul. Amai mana tumpai tau. Ini ku. Ibu benar ni pembicaraan tentang asal saya ku tahu mana kelembah-lembah warinya tahu. Ya, bisa tiga hari enggak tetap makai. Tak disesuai kerikai manuknya. Nyokran yang rusuk tulang manuknya. Nyok kata tinggal tulang. Ya, tetap bunuh ya. Nyananya mai sop. Sop tulang manuak ini ekonya.

0: tipu scammer, bari pegadaya. Tidak benar saya membayarkan telefon beribu-ribu. Nah, anda yang nak berarti ke kita tu, kita ucap berjimat, ucap. Jadi bayu hutai ke dikubai orang scammer atau ke tipu kena telefon. Nah, internet tu ucap. Bak, zaman datuk ucap. Bukannya zaman ini dia subak. Nada berkeda ketipu bincian. Ane ke kita dia. Ini mana yang kena tipu manual atau kalau menyimak sarang tipu banyak di pengada. Nalah tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang ulak. Ni ulak ditipu, mana yang ulak keladik nipu. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nau ruang itu. Sangau neng sidangai, jabut beli di bank. Minut Monica Midi, bangun mati badi lalu problem lana ruang itu tadi dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.
1: YFM, segulai sejalai.

0: cita dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Kau nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pronta, finale Harry. Sada lamay, pamarindang malam.
1: Sekulay, sejalan. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6 1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6 1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. Empat bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah.

0: malam. Tajuk piak seminar ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak seminar ulih ninga YPM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pia agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1/1/2017 YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019 jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miring Gau Limbang, laban miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Engau Lumbawang.
1: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Tambi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat.
3: Berjalan

dari Jabu, hari bentarnya pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku boleh berusaha terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit-pekito, yang cukup manah-manah kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketibaan. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercatas penjuara, aku boleh berusaha terima kasih yang agak semua, sehingga aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang, laban udah nyukung tanah bernyang, nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat. Arisa, tanah bernyang.

0: YFM Sibu 87.6
1: FM. Merik selamat lemai bertemu baru kita ba. Hello I Sibu ke lemai tu. Sebedau mai ke kita berita ri Sibu dulu nanya kita tu peninga udah masuk ke peluh kita sarito tau ke muai peluh dengan cara exercise mak aku tu. Saut kita mpu dia meh laban tu tentu ya bulan 10 lagi ke bisa awak tu semua culu hati kita kak nucu pengerai. Kai nama laban berita ketubah ke dekat dikunci ke aku tu mengenang hari sukan negara tau ke hari lomba ngamain menua. Jadi hendak tinggal di Sibu Deto dia dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 arena bisi pelanda 5 km larian HSN tau ke hari sukan negara ngamega ba kategori family walk HSN reti ya kita boleh mai diri sebilik dirimpu tau mega datai engau pelanda tu pukul 6 pagi di Stadium Asman Hashim di Sibu Jaya. Kelimpah harinya dia mayuh meka aktiviti bukai ke bisik diatur baka senam aerobik, bisik pekiat nyora, bisik main bol 9 sebelah spiak-spiak minyak, bisik main basketball 3 ikut api yang meka bisik pekiat aeropicton ngau mayuh agi. Jadi pengawak tu kita tahu bertanya ngau sili ngagai PPSP tau ke upis lombok ngau main di Sibu di tu balumur 084-333-400 nyangkanya kita kak nemu sili agi berkaul ngau program di bisik dipercayai ke nyerombak hari sukan negara tikas menua kita di Sibu. Ngaunya agi ngenang berita nuju pengerai itu atau ianya pelanda JPJ Run JPJ Run 2026 di dekat diatur 8 bulan 11 2026 tajak pan munyi ke agak lama tang hari kepenudi indor kita ngeregister ianya pergila 8 bulan 10 2026 jadi bak pelanda tu dekat berengkah hari upis JPJ di Sibu dia tu bak jalan oyak dia 5 km ngau mega 10 km reti ya bisik dua kategori kedungkup ngagai mensia mayuah ke ngambil bagi bak JPJ Run 2026 jadi bak pelanda tu mega dia sidak ke boleh lumur 1 ngagai lumur 10 bisik dekat nerma prize mata duit lalu 4 itik kategori ba 10 km tu ba kategori 10 km tu ia akan terima prize mata duit tu peninga bisi 4 itik kategori 10 km hanya ter open lelaki terbuka open orang Indo reti ungkuk orang Indo tapi yang mega ungkuk veteran lelaki ngau veteran Indo sidakan ngau ba kategori veteran tu inya umur udah genap 45 tahun ke atas nya kelimparinya mega bisik cabut tiket penasit di kira ke siapa ke penasit meh betuah lebih main nyelak dekat mai mayo macam prize ke ngantiknya sekedar info ke uli rekunsi ngenang JPJ Run kita mega tau meda apa ba media sosial JPJ Sarawak nanti kita kak nemu sili agak tau ke betul-betul ngagai komite pengatur NASA 019-818-0052 atau ke kita kak register ngau cara manual tau ngagai JPJ di Sibu tau ke bertelefon ngagai Fatin 011-319-2544 ngau nyak ngujung ke berita Hello I Sibu kelemai tu nyak kebuah gunanya kita tadi udah mulai puluh udah masuk ke puluh tau ke bedau laban berita besar itu tebal lagi ngenau pengawa nuju pengerai. Ngaunya terima kasih pulai baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching.
2: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang Ari Sibu. Kau dah mantai tau ke anusi ke kita Hello Y Sibu. Segera program ke bisi diatur di Sibu. Terus belengok kami YFM Segulai Sejalai.
3: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh bayu kategori dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyameh pedang mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

Ia je lagu ke hadi kena kita berperindang ke lemai tu. Siti lagu ia ke udah mujur boleh trofi finalis SSJ ke pemadu terbilang. Lagu SSJ ke 9 ke pemadu terbilang. Lalu pemegak boleh kategori persembahan terbaik. Lalu kategori lagu. Lagu dayang bintang megak boleh lumur 2. Okay, jadinya empat iti kategori tok ke prayas ke diulih mawat ba final SCSJ tik ke 9 tu tadi. Ba persembahan terbaik ke benar ya. Bala bukai megak gemuan pengelandia. Engkau mega cara kreativiti sedap empu lebuah pantai ke diri empu atas panggau cukup manah bala juri pun pedis pala Ahmad Bunyiko ketua juri mainnya Dr. Azmir madah ke berguna ke penadul kena sidak yang tadi dimpak sedak lebuah maya pedis pala pian mega datin Norita Linang ke sepia aku mega ngiliak pala aku ya pengelama aku dah jadi juri paket belagu ndak kala aku medak pekit belagu ke Bakato. Ndak boleh dipilih mana magang ko ya. Pedis palak lah bantu. Besai tanggung pengawak Bakato pihak ko ya. Jadinya retin tadi 12 bala finalisnya ke bendar ya kita udah juara magang. Atang kita ingai nak megang iga siapa ke dekat dipadu ke juara. Retinya kita ke ngau berpekitnya tadi cukup mana Munyiko Dr. Azmir. Bakal kemeda AGL kok ya. Bakal kemeda AGL ari lagu ke digagak kita ari gubahan lagu tau ke tion lagu tusun music lagunya tadi udah cukup mana vokal kita megah 12 malamnya dipuji ketua juri jadi enggau bala bukai kesama bisi dia megah cukup muji bala 12 finalis ia ke bisi enggau SSJ malamnya jadi beri pengganti dengan semua bala kita yang ke udah data ke udah engkau SSJ tiga sembilan final tu tadi tajak pen basic sekedaknya tadi pulai anda boleh menang kita geri tangah bala kita kemudian udah ngagak ke pemadu mana tajak pihak anda semua anda bala ke pulai tadi nadai pulai engkau jari ke puang laban semua anda basic nerima duit maga engkau ia ke menangnya tadi duit bonusnya duit tambah gaji sedak ya jadi semua anda basic boleh duit boleh trofi magang sidak ya. Okey jadi terima kasih megak kepala kita aku dah datai medak SCJ ke 9 baik ke kita yang tadi medak datai ke dewan tau ke medak ari platform media rasmi tau ke media sosial rasmi kami ianya Facebook YFM Iban ngau megak YouTube YFM Iban. Nanti nadai kita kenyukung industri muzik kita siapa lagi out. Terima kasih megak pemadu mayuh ngagai yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sugah. Ngau megak bisi webi bukai ke sama ngau mantuk ngemujur ke SSJ tiga sembilan tu tadi. Nanti nadai sidak tu nadai SSJ out. Kita pun nadai nemu kemaya lagi bisi SSJ baru. Nanti nyemak ke nadai bala webi ngau megak raban company ke bisi sponsor program SSJ. Ari SSJ 1 nyentuh ke SCSJ ke 9. Jadi lengkap ke dulu cerita SCSJ nya tadi. Terima kasih ngagai Akim Muam kesikut peminat setia YFM ya kebenar minta lagu mawat tadi au dayang bintang sitik lagu ke benar yang mayuh renanya siapa dayang bintang. Okey kita mensia menyajak temu kita kelu ya. Okey kita mensia. Okey jadi 31 minit dah lepas pukul 6 lemai merik selama lemai ngai bala kita ke bisi mendiang ke YFM ke lemai tu ngena channel Astro 871 ngau mega FM 101.3 MHz di Kuching serta Ari Station RTM ke Semakdur kita diau biar magang lalu ke Peningah TBC mendiang ke kami ngena online ke lemai tu ngena RTM klik tentu ya ngarap ke bala kita nyata terang linga ke kami nadai penanggul ba arus internet bala kita. Okey jadi sebedau aku mic kita berita ke bukai kita dengar ketuk lagu ke dibai lagu asal lagu tu dibai Roslyn Jati Biang ngemegan yang Michael Jumat pergi setahun aja. Jadi setahun udahnya Munyiko Juni Aman lagunya di record baru engau version toko versi Juni Aman engau megak Josephine Jalil. Jadinya tadi bisik tiga itik version lagu tu bisik megak lagu tu kesama dibai yang Michael Jumat begulai engau Penny Lily ya tiga version. Jadi ke
namanya tadi ke di atas panggau arinya kemudian ada tion ya inya tion lagu ke di baik Junia Man ngau mega Josephin Jalin tang mayanya ia nyada ke lagu ba atas panggau ngau Roslin Jati Abian. Jadi tu lagu pergi setahun aja. Terima kasih ngagai penyanyi lama kita ke sama merindang ba atas panggau SJ ke-9 tu tadi.

Ya, YFM, segulai sejalan dengan kita. Terima kasih. Kan bisik bala kita tadi baru buka ningah mendiang ke radio. Kan bala kita ke bisik mendiang ke kami. Hari jauh anak ngiranya tadi. Hari Limbang, ini Lawas, Miri. Enggak megak sibuk, kapit. Kan bisik mendiang ke YFM. Garap ke Gayari menua kita manah megak ke lemah itu. Jadi, inti bersebut ke Gayari atau ke Muari itu tadi. Kita medak ke dia tu ke Menaria Gayari kita agi bersebun anda entu manah di apa dak jadi enti nitih ke tikas pengamat angin tidak keluar ke media rasmi atau ke dikeluar ke Facebook rasmi penyangga penusah menua Sarawak atau ke SDMC Sarito 7 hari bulan 10 tahun 2026 pukul 4 lemai itu tadi. Nanti kita berhati ke kebenaria terbedu ngerikut ke tikas pengamah angin ke besai ianya 128 jadi di Kuching 97 lalu IPD Serian ngerikut ke 100 baca API atau ke IPU tikas pengamah angin lalu sekedar ia ke Bukai ia ke tinggi ianya di Semarahan 90 di Seri Aman 92 tapi megak ke ngerikut ke tinggi ianya Lubuk Antu 99, Betung 98 serta 84 di Lunduk. Jadinya tikas pengamah angin sekedar hari kandang dur ia ke ngerikut ke baca tikas pengamah angin atau ke API ia ke tinggi. Au, jadi ngarap ke bala sekedar hari bala kita ke dia obat menua ke disebut tadi kurang kemeh ngasuh bala anak kita ngau kita empu ke pansut ngerja pengawak kelebih lagi inti semak ke kita tadi ndak entu manah pengerai bisi suah ndak entu manah suah rengak seput nak manah tau ke dikumpai orang asma tu tadi nang bisi risiko tau ke besar amai risiko kena jangkit sebarang penyakit labuah maya tikas pengamah angin kena manah bakatuk nyedinya berita berkaul engau pegaya pengamah angin lalu sekedar hari utai ke di Bantai ke Megak kelebih lagi kelimpah hari di Sarawak engka bisi bala kita nya tadi bisi medak tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia. Jadi tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia megak ke Benaria ngerikut ke tikas pengamah angin ke kurang manah laban sekedar hari tikas pengamah angin datai 100 lebih tunggak ke sekedar negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Angka angin ia ke Arito untadi nyau nikal kena. Nanti kita berhati ke di Batu Pahat, Johor. Tikas pengamah angin linyak 196 dinilai Negeri 9 174 Putrajaya 166 di Melaka 164 Selangor 63 tapi yang megak sekedar hari Ndur Bukai ianya di Kemaman Terengganu 156 di Pahang 160 hanya 100 lebih magang tu ngak ke sekedar hari negeri di Semenanjung Dien. Kayaknya dia sekedar hari berita berkaul ngau tikas pengamah angin di sekedar menua kelimpah hari di Sarawak adito. Okeynya dia berita berkawal dengan tikas pengamah anginnya tadi ngujung ke jam kita 40 minit. Udah lepas pukul 6 lemai. Lagi aku dekat maca sekedar hari pesan ke bisa diterima kami. Kelebih lagi pesan berat, pesan berbatang. Tang sebenarnya tu dekat mai kita berhati ke Megak. Gayari. Gayari ke di kunci kopis tiga mata ke Gayari berkawal dengan Gayari Sarito 7 hari bulan 10 sekedar hari Gayari ke bisi dikunci kopis tiga mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berengkah hari pukul 4 lemai tok tadi madah ke bisi hujan bak sekedar endur hujan diumbak ke ngau ribut bak sekedar endur di Semanggang Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau Megak Limbang.
Lalu malam malam tu lagi hujan bak sekedak endur di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Serikai, Sibu, Limbang. Terjah pihak di Kuching, Mukah, Semarahan, Gau Serian di pelabak ke nadai hujan ke malam tu. Atau kebenarian tini tiah ke mana gimi hujan bak Kuching, Mukah, Semarahan, Serian. Labannya ngembuan tikas pengamah angin ia kena mana ke dibaca aku tadi. Tik nyemak kebisi hujan mana lagi boleh ngurang kagi tikas sebun. Ke besai baca IPU atau ke API-nya tadi. Jadi pengelaju angin dari barat Sarawak utara 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Lalu utara Sarawak barat laut 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Baca suhu atau ketika suhu pengangat di benua Kitai, nanti nak ke dia tu rekod 24 darjah Celsius minimum, lalu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info ke dikunci ke officer Ari Upis Tinggi Mata Kegayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Mr. Fazmi bin Shukri. Terima kasih ngagai pejabat meteorologi Sarawak. Akan berkongsi ke sekedar hari gayari ia ke dekat nyadi di pelabak ke Sarito au 7 hari bulan 10. Udah tu lagi aku dekat maca pesan berat pesan berbatang tang tu kita ninga aku dulu setiap lagu. Setiap lagu ke dibai penanyi veteran kita ke bisik datang merindang Bapanggau SSJ 39 regat final tu tadi ianya Andrew Carlo tu nuju jabut lagu tu. Agimit aku jenaka.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara dikenak kita genatai ke pesan berat ngagai kami. Kita uliah tusun manah ke dulu pesan dekat dikenatai ke ngagai kami sebedau kita ianya tadi nganjung. Arus telefon maka ada bukan tenyemak kita lagi dekat ngena arus telefon kami. Tajak pihak kami maka meri acara ke nyamai gendor kita nganjung pesan. Ianya kami bisik WhatsApp YFM Iban yang dilumur WhatsApp, lumur telefon WhatsApp kami di konti dito ianya 013-862-8422. Jadi kita akan nganjur pesannya terus boleh dibaca kami bak konti YFM Iban. Biar megak ngagai bala kita ke bisik dekat ngenatai ke pesan ngena email YFM Iban. Kita tahu ngenatai ke pesan kita megak ngena email kami yfmiban@gmail.com. Jadi YFM Iban yang semua huruf mit magang auk yfmiban@gmail.com. Jadi pesan yang kebisi diterima kami bak mua aku dito. Jadi pesan yang ke sekali itu inya pesan pemati. Jadi pesan tu datang dari kartun anak Jinal. Ngau mega Indaya Josie anak John. Madah ke Indaya ke bernama Runai anak Sayang. Tau ke dikangau kurang ngau nama Amoy. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin pukul 11 pagi. Jadi niang Runai anak sayang tau ke Amoy tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 bak rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Lalu dekat dikubur ke Pegilak Rimpat 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tua. Yang lain minta semua ke pembelayan ke diau di rumah Panjai atas Ruban, gau Baruah Ruban, pembelayan di Sri Aman, Kim San, Serikai, Jakar, Bau. Gau semua ke pembelayan kena alah dirintai kena madito datai magang nak ngira tadi ke pembelayan semak gau jauh. Gau semua kita ke ngelalan yang tu datai ke rumah Musa, Sungai Minus, Jakar, Serikai. Sebara tanya bekaul ngau pemati tetap bertelefon ngai lumur apai kuang bak lumur 011-31-83-12-48 tau ke abab 017-647-1061. Pesan ti kedua megak pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Harry Jepit anak Wilfred Francis. Madah ke apa ya ke bernama Acap tau ke Wilfred Francis tau ke dikangau kurang ngau nama apa ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin. Nyalai minta semua ke pembelayan ya ke ngelala Wilfred Francis tau ke apa ayin tu. Ke pembelayan ke diau di rumah layang Nangai Bus, rumah Sati, Sungai Pitus, Sungai Pituh, rumah Dana Kop Ibus, Semawang, Semunah Bintulu, Rumah Meswe Libai, Rumah Libau, Sungai Tangap. Pembelayan di Batu Kawah Kucing, Bakas Sibuti, Pakut Sibuti, ngau megak di Bakelit. Ngau semua kita ke ndaklah disebut nama ditu, kenglala Ancap tau ke Wilfred Francis. Jadi kita kena pesan dipinta datai ke rumah Bajiang, Sungai Engkeranjik, Sekaluh Tengah. Lalu niang tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 8 hari bulan 10. Dekat dikubur ke pagi hari 5, 9 hari bulan 10. Sebarang tanya kita tahu bertelefon Gelumur Stanley Wilfred 014-997-4267. Harry Jepit Wilfred Francis 010-595-3723. Tahu ke Henry Lanyau 013-982-1933. Tau ke Ramping 013-933-7653. Jadi ke tiga tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun. Jadi niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun tu dekat di kertas ulit 10 hari bulan 10 hari 6 tu pukul 8 pagi. Lalu nyadi lumbung malamnya barumah Lucy anak Salang Banyau Ilik Baliah Kapit. Yang lain minta kebang melayan ke dia di rumah tang Nangah Banyau, rumah ikau Teluk Anduah, rumah nulai anak Tubam di Nangah Geluang Skeruah Uyan, Batu Bansu, Teluk Gimang, Nangah Usun, Sepakok, Entuluh, kemelayan di Pasar Kapit. Engkau semua kena Allah dirintai kena Marito. Jadi kita akan bisa tanya, tahu bertelefon ke Lumur Bau yang anak G 013-990-8814. Tinggum anak G 013-429-6913. Jadi pesan angkan ketu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari ara. Tau ke indai bagung, tau ke dikangau ke megak urang gau nama entua melan. Jadi pesan tu madah ke indai sidak ke bernama Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Udah nadai kena 7 hari bulan 10. Kurang lebih pukul 8 pagi bak rumah sibat Jelukung Engkelili. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di darat Meriok Stuga. Sungai Keruah Setengin, Merindun, Bara, Sebangki, Berenggang. Kebelayan di Tituak, Nangah Kesit, Skandis, Serubah, Sebeliau, Rumah Liung, Ulu Binatang, Tok Bintangur, Danau Melikin, Semandi Ilik Lunduk, Nangah Buduk, Seratuak, Jambu, Lubantu Naman, Rumah Majang Sujan Bin Tulu. Ngau semua kita, ia kena Allah disebut nama ditu. Ia ke Ngelala, ia ke Ngelala Miri Anak Anciah. Miri Anak Anciah. Kita dia pinta datai magang ke rumah sibat Jelukung. Laban niang tu dekat di Intu Balam Mayuh, malam hari 4. 8 hari bulan 10, dikubur ke kena 9 hari bulan 10. Pukul 8 pagi hari 5 bak pendam Jelukung. Lalu penerang kesilik berkawal ngau pemati tu. Pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai arah anak ambau bak lumur 017-338-7814. Jadinya pesan pemati ke baru di ya, terima kami. Jadi terus ngau pesan bukai ke GBC. Bak mua aku ditu, nyadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Datai ari te rumah radi anak Melayu, madah ke pengawak ngetas ulit. Niang antan anak Melayu, nyadi ulit dekat diketas bak rumah radi Nangah Selabi, Sungai Pakuh Uyak. Lalu nguan ulit dekat diatur malam hari 5, 9 dari bulan 10. Ulit dekat diketas pukul 6 pagi hari 6, 10 hari bulan 10. Lalu pesan minta semua kebang melayan jauh tau ke semak ke diau di Batang Uyak, Paku, Bunau, Bekikik, Skim, Empuruk, Skuau. Pemegak rumah Digat Sebindang, Nangah Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang. Ibu kandung anak, ibu bandung anak Enteriang, Bala Kaban di Bintulu, ngau semua kita kengelala. Yang antan anak Melayu. Kena Allah dirintai ke nama ditu. Jadi sekali lagi minta kita datang ke pengawak ketas ulit niang antan anak Melayu hari 6 tu 10 hari bulan 10 hari 10 hari bulan 10 kena tahun 2026. Sebarang tanya atau bertelefon ke lumur rumah tu rumah Radi 013-974-4011 tu ke Queen Anak Acup 011-992-6713. Jadinya sekedar hari pesan. Lagi kita nampung sekedar hari pesan bukai. Kita menggal program dulu. Ngau lagu Ari Zamri, Datuk Zamri Amira. Dini Alai, Aku Boleh Ganti.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Ari Linda. Setiap lagu kat diberi nama Sino Ngenang Pengirindu Puntan. 5 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lalu kebala kita ke baru ningat atau kemudian ke YFM ke lemai tu. Anak ingat hari lima tu ilah. Siti hari perkara tau ke utai ke patut dipedak kita ianya agih belanja benua Malaysia 2027 ya dekat di pantai ke dibantai ke Menteri Besar Benua Malaysia ruang pukul 3:30 ngali hari lalu megak dekat di pendiang ke kita ba YFM Iban serta stesen radio RTM di menua kita. Boleh megak di pedak ba TV nama kini berita mana ba agia belanja tahun 2027 ungkup kita ini. Okey terus ngah pesan berat ya kagi bisik ba mu aku dito Siti Ari pesan ke bisik diterima kami ianya

pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datang hari Sandi Anamunan. Madah ke pengawa semiang 100 hari, keniang indai sidak ke bernama niang rinya anak asum. Kedekat diatur kena 10 hari bulan 10, pukul 7 lemai. Kena hari 6 tu, berpalan bak rumah niang tumpu yangnya lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan di Miri. Nyale pesan ngintu 100 hari itu dituju ke semua kebemelayan kediau di rumah Tomi Kunam, Kampung Jungguk Mawang Serian. Kebemelayan di Kapit Song Ketiba Song, Rumah Sebum Nanga Masak. Kebemelayan di Sibu Bintulu Miri ngau semua kaban ke Na'alah dirintai ke nama dituk. Baik ke jauh tau ke semak. Lalu kita ke dekat nemu berkawal ngau ngintu 100 hari tu tau bertelefon ngagai lumur Sandi 011-1406-1896 tau kemunan 014-8899-130 tau ke Claudia 011-6986-1713. Pesan ngetas ulit ke sekali tu mega diterima kami area nulai anak ganda. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama niang Julan anak bunya tau ke dikangau ke mega ngau nama indai ani tau ke indai tuai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta dekat diatur ngambil terbalu lalu nganjung regang tau ke berantu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 10 malam berpalan bak rumah Mapang Nanga Serangir Ulu Anap Tatau. Jadi minta semua kebemelayan ke diau di Muput Anap Sebemban Selitut Merudik Baram Ujung Daun Miri Brunei Sibu Bintulun Tabai Julau kau semua kena Allah dirintai kena madito ya kenglala niang Julan anak bunya kita adi pinta datai magang hari 6 tu 10 hari bulan 10. Sebab tanya kita tahu bertelefon gel umur 011-3153-2039 lumur ani tahu ke Zalia 011-6487-6103. Nangkan ketua megak pesan pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datai ari gawan anak bantil tau ke apai geruda. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit niang panti anak janang tau ke indai jarau. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ari minggu tu 11 hari bulan 10. Nguan ulit dekat diatur malam hari 6 10 hari bulan 10 bak rumah lanjak Sungai Stras di Julau. Nyale minta semua kebemelayan ke diau di Spituh, Serau, kebemelayan di Nangalingah, Enseluai, Lasi, Udul, Buak, kebemelayan di Batu 12, Merurun, ngamegak KJD, Julau, Madur, Sungai Madur, kebemelayan di Macan, Kenawit, Sungai Empang, Pakan, Salim Sibu, ngamegak semua bala kena Allah dirintai ke nama dituk. Kita dipinta datai magang. Sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon gel umur gawan anak bantil 013-884-3529. Lalu pesan ke sekali tu maka pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari entuyan anak lanting madah ke pengawak ngetas ulit ngau berantu niang laki ya ke bernama niang David tau kenyandang anak malang. Jadi pesan tu minta kita datai ke rumah Sti Sungai Segak Skim Sekuau Selangau kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 6 pagi. Jadi minta semua kebemelayan kelebih lagi ya ke ngelala David tau ke nyandang anak malang tu kelebih lagi kita kediau di Sekuau Uya Dangiah Kenawit Tamin Sekuau Selangau Igu Baruh ngau igu tinggi Kapit Tuah Entabai Sibu Kucing. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dituk dipinta datai magang. Jadi kita ke dipesannya kebenaran dipinta datai tumu ianya kena hari 5 tu 9 hari bulan 10 ngau pengawak nguan ulit ke niang tu. Jadi hanya sekedar hari pesan ke diterima kami lalu lagi macam sekedar hari pesan ke sekali tu
pesan ya ke bisi di terima kami ke pesan ya ke bisi di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas uliat mega jadi pesan tu datai Ari Rossi anak janting tau ke Indai Niang Fred jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat anak ya Fred anak gumban pengawal ngetas uliat tu dekat diatur kena hari 6 10 hari bulan 10 pukul 8 malam lalu pengawal ngetas uliat dekat diatur bak lumur 362 Taman Bandar Jaya jadi pesan tu minta semua kebang belayan kediau di rumah Joseph Jalaluang rumah Jabu Sungai Kelabat rumah Barik Sungai Nangka rumah Igar Sungai Sebetau rumah Ulin Nanga Sekalit Tatau kemelayan di Miri kemelayan di Sebungan ngau semua bala ke Na'alah di rintai ke nama Dito jadi kita di pinta datai ke rumah lumur 362 Taman Bandar Jaya ngau pengawak ngetas ulit ke Niang Fred Anagumban penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai lumur Rosi Panti Inai Niang tu 0145958903 tau ke Albert menyedik Niang tu 0138485978 jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami kita ya menggal dulu segmen ke sekali tu lagu kedibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Segelas Jalan.
1: Ya, segelas jalan dengan kami ke sekali itu terus ngepesan ke GBC Bamua Kurito. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datang dari Dayan Anak Magat atau ke Indai Ibi. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat atau ke Indai Sebit atau ke Indai Mako atau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udah nadai kena 5 hari bulan minta pun jadi pesan ke sekali tu kebenarnya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari Dayan Anak Megat tau ke Indai Idi. Madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai Sidak ke bernama Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur. Inya kena anguan ulit dekat diatur 17 hari bulan 10 malam hari 6. Ngetas ulit 18 hari bulan 10 pagi hari Minggu. Lalu semua kita kena pesan tadi dipinta datai ke lot 2501 Tudan De Saras. Fasa 6 Jalai Desaras, Lorong Desaras 81B di Miri. Nyalai bintak semua kabar melayan ke lebih lagi. Kediau di Rumah Kalang, Nangga Baluah Ngemah Kenawit, Rumah Nyaluang, Rumah Suzili Lili, Sungai Baluah Ngemah Kenawit, Rumah Beginda, Ngau Rumah Linggi, Nangga Selawut Ngemah, Nangga Ngungun, Nangga Niruk, Nangga Bat, Nangga Jagau Ngemah Kenawit, Kemelayan di Kuching, Sibu Miri Bintulu, kau semua bala kena Allah. Jirin tak kena maritok ke ngelala Niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi minta semua kita ke dipesan di datai magang lalu sebarang tanya tau bertelefon ke lumur Dayan Anak Magat lumur 019-868-1291 tau ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi ya pesan ke bukai ke sekali tu pesan ya ke bisik di terima kami pesan tu datai ari Katun Anak Jinal madah ke pemati Runai Anak Sayang tau ke nama Amoy. Jadi ya tu dekat di Sengai Balamayuh malam tu 7.10 Rumah Musa Sungai Minus Jakar dikubur ke pagila hari 4 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tu. Nyala minta semua kawan melayan di Ruban Seri Aman Kim San Serikai Jakar Bau ngau bala kena Allah dirintai ke nama dito dipinta datai magang dipinta datai magang ke rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Jadi pesan ya ke sekali tu ianya pesan ke ABC dia terima kami pesan pesan ya ke ABC diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit datai Ari Emilia Lin Anak Sidi tau ke Imi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Apai Sidakya Niang Apai Sidakya lalu pengawak tu dekat dia pesan ya aku dah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu minta semua ke pembelayan ya kelebih lagi ya ke ngelala datai ngagai rumah Niang Sidi Anak Ali Lorong 4 Lot 5098 Intahil Park Jalai Bakam Miri. Lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5 muai ulit 17 hari bulan 10 hari 6 pukul 10 pagi. Nyai penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit ke Niang Sidi Anak Ali itu kita tahu bertelefon ngagi lumur Emilia Sidi atau ke Imi 01439-460-57 Jerry Sidi atau ke Boy 011-1937-6944. Jadi pesan ke sekali itu mega pesan ngetas ulit datai Ari Sumbang Anak Pilang atau ke Pemit madah pengawak madah ke pengawak ngetas ulit Niang Jampo Anak Ngipa kena 17 hari bulan 10 pukul 8 malam lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5. Jadi minta semua ke pembelayan kediau di Rantau Lugai Lakah Jagau Niruak Skim Gempuro, Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit. Kau semua kita akan ngelala Niang Jampu Anak Ngipa dipinta datai ke rumah Pol Anak Unjong, Nanga Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit. Kau pengawak ngetas ulit Niang Jampu Anak Ngipa 17 hari bulan 10. Lalu pesan ke Skaleto, pesan ya ke Skaleto ianya datai hari Natali John. Orang kenada itu ianya John French Udin anak Tan. Jadi ia tu udah nadai kena hari 3 nyak sari tu 7 hari bulan 10 dekat di Sungai Balamayu hari 4 8 hari bulan 10 dikubur ke pendam Anglican Sutong di Seriaman kena 9 hari bulan 10 hari 5 lalu semua kabar melayan ke dipesan ke Ngelala dipinta datai ke lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sri Aman. Jadi anda dipadah ke lumur telefon ke tahu di tanya kita berkawal ngau pemati tangga orang kenada itu ke bernama John French Udin anak Tan ke dekat di Sungai pergilah hari hari 4 8 hari bulan 10 bak lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sri Aman. Jadinya tadi ujung ke jam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 7:30 pelabaku nyajak dulu pesan berat ke sempat dibaca bak awak sekali tu jadi pesan berat bukai dekat ditampung pengeluar program kami bak program penggerak pagi pergilah. Lalu pukul 7:30 lemai tu lagi kita rekam dengan ke berita Riu FM. Sebenarnya tok setiap lagu lama megah dikenak ke table perindang siko ari penanyi lama ke bisi de baik bak panggau final SSJ ke-9 tu tadi. Stephen Kanang, tu si lagu ke di kalak di sadaki ya, lagu bak piring hitam menyak. Tajuk lagu tu ke diberi nama Ati Asai Kena Jayau.

Berita Lemai 7/10/2026. Ketubah Tok Batang Berita. Pendegap digital cukup berguna dikenang ngelatih ke Saya Semekiah, Borneo. Company luar patut nguji ke market dunia ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis udah diperansang ngemansang ke bangsa brau tik kurang berkat kurang karbohidrat. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Borneo patut ngelatih kerangkaian ngau penegap digital dikena nyawab wilayah bak pulau tu bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng marah kerangkaian kuasa karan ajak endang endak cukup anti penegap digital endak dikelatih. Tegalnya ia dekat ke plan besar ekonomi digital Sarawak 2030 di pejalai ke kelebih lagi. Dikena nyedia ke langkar pengawak ti uliah ngerumban atur digitalization antara ekonomi. Kelimpah hari ti negap kedaya semekiah hari pengawak meranak ke pokok, innovation serta gempuang kerjasama antara opis perintah enggau company luar. Ia madah ke Sarawak dia tu udah nyingkal ngegerenggat ke baru, ianya ari pengawak ti mekuah ke teknologi pemintar tiru AI, engau pengawak ti ngemansang ke infrastruktur digital ke lebih maju. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansut ke Jakut tu di Kuching, leboya ke berjadi Forum Ekonomi Borneo kedua. Berbangunnya Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari megak mengansak company luar ngambil kecakah lagi ngemujur ke polisi pemansang ti bisik di langgur perintah. Ia madah ke company luar nyandang penyungkak pemansang menua, ianya ari pengawak ti nyedia ke peluang gawak, narit teknologi tamak ke menua tok serta ngemansang ke palan data. Kerjasama ngau perintah company luar ngau peranak pukuk megak cukup berguna dikena ngerembai ke ekonomi Borneo ngagai market antarabangsa. Basebengkah hari pengawak, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngan sak balas saintis ngau raban pemansiak sama berundian ke pengawak tinggal mansang ke bangsa berau tikurang karbohidrat. Setipak ngau juluk ati Sarawak tidakkan luar ke bangsa pemakai timana hagi ke pengerai. Ia madah ke innovation bak pengawak tinggal luar ke padi ndak patut seminak mekuah ke pengawak dikena nambah ke pemayu asil ajak tang pansiaknya patut sama berundian ke jalai ti uliah ngada ke pemakai ti mana hagi ke pengerai. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Ia madah ke pansiak ke berkawal ngau bangsa berau ti kurang karbohidrat. Megak udah uliah nempak dimensi baru bak industri padi di Malaysia. Kelimpah hari ke boleh nambah kerga hasil pengawak serta uliah napik guna pengerai mensia mayuah. Bala Indo udah delalau ngau jakuk ti indak ngasuh sidak takut berpersa penyakit riman tusu serta indak ngantik kelaik penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Menteri Pemansang Indo Nemi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerti hati orang Indo pasal perkara tu patut dikelati ke yang kaum bala Indo bak menua pesisir enggau bak ulu sungai. Ia madah ke penyawah menua ngau pengirau dalam hatinya endak patut nanggul sidak tok lari ari berperasa serta berubat. Entik belalau ke pelan jalai ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 ngagai 2035 50.5% ari kes sakit riman tusunya semina ditemu lebuh penyakitnya udah raya ianya udah datai ba stage 3 ngau stage 4. Ia madah ke penyampaunya patut muka rundiang orang induk ngambil kesedar ke perkara tu serta uleh milih nganjung diri berperasa ngau jampat. Datuk Sri Fatimah Mansut ke Jakutuk lebuh ke berjadi program pemertiati ke penyakit riman tusu ke diatur di Kuching berserimai ngau program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 9 tu. K
Kita dia tu benda-benda yang keberita RUI FM Iban Kuching. Pengawal ngagak jalai pemintas kira 2.6 km pemanjai arah jalai Sarik ngagak jalai Sentebu ngau Bukit Kinyau disadang dekat ngemuntang ke pejalai urang bakandang menuanya ngagai menua Serikai. Sapin Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madah ke pejalai Tinggalamak tu berguna ketimpo setengah jam disadang uliah ngurang ngagai 10 minit aja nanti jalannya udah tembok. Projeknya berungkus semak RM17 juta serta dipejalai ke Opis Kerja Raya Malaysia, Opis Kerja Raya Sarawak udah diberi tempoh 12 bulan berengkah hari bulan 9 tahun tu nyentuk ke bulan 9 tahun 2027. Datuk Lin Talif mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ia ke berjadi pengawal nasi tanah dilalu nyadi pengawal endur nyerah ke Cik Pampas ke projeknya bak tabak pemungkal projek ngagak jalai spur di Sarik Serikai. Bak pengawal kesebakar Pampas Tanah kira RM1.4 juta udah diberi ngagai urang ke Bempu Tanah. Company Miet Ngau Jelan Pemesai PKS udah diperansang guna teknologi pemintar tiru tak ke AI ngena cara ti praktikal kena nambah ke hasil serta nyawab pengawal dagang sidak bersemekiah. Sapit Menteri Miat Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pengawal guna teknologinya patut diasuh nipak keguna pengawal dagang sidak. Ia maksud ke Jakarta lebuh ke berjadi Samantha Hyperlocal AI Face and Government Industry Dialogue 2026 bak Sarawak Skills di Kuching. Ia megah merangsang PKS berkongsi ke penemu pasal isu engkau pemar ke ditapik ngambil ke perintah oleh merik sukung ti berguna. Penyakit tungkul ati ischemic ISD mengkang ke pemadu mayuh naban kenyawa orang di Malaysia lalu penyakit kemik manis engau tinggi darah mengkang nyadi kebuah ke pemadu mayuh ngujuang ke orang kena ISD. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad pada ke dalam tahun 2024 subak 17,421 ikut orang diriput ke berbadi nyawa ketegal penyakit tungkul ati iskemik tau ke ISD-nya. Penyakit pengerai ngau morbiditi kebangsaan tahun 2023 belabak kelebih 192 ekor orang berumur antara 18 hingga 29 tahun ditemu bisik penyakit kemik manis lalu semak 340,000 ekor orang bisik penyakit darah tinggi. Baraban orang berumur antara 30 hingga 39 tahun lebih 378,000 ekornya ditemu bisik kemik manis lalu semak 939 ekor ditemu bisik penanggul tinggi darah. Tegalnya, Opis Menteri Pengerai bisik berjalai ke program Berpersa Pengerai Kebangsaan. Alai berarti ke engkau temu agik kebuah orang ketauk kena laban bansa penyakit ke enda berampit tau ke NCD. Ngagai ke dia tu lebih 2.6 juta ikut orang kebiak hari 40 tahun udah Berpersa Pengerai. Bala Ketuai Upis Kampung Menua Sarawak JHS udah diansak nyedia ke peluang belanja ngau sukung ti ulih nentu ke innovation raban pengerja pengamak upis tu ulih dikenak ngasil ke cara mutar ke penanggul serta ulih merik penguntung. Sekretari Mendam Bopis Menteri Pemansang Mengeri ngau pengerja asal Datuk Abdullah Julaihi madah ketuk dikenak nentu ke sidaknya ulih mantai ke buah penemu serta nguji ke perambu baru. Sukung dari Bala Ketuai Opis tu megak patut ditangkan ke ngau akses dikenang nguliah ke pengelandiak mereka guna ngau awak kecukup endur nguji ke hasil pengelandiak. Dato' Abdullah Julaihi mansut ke Jakutuk lebuah tiba jadi bulan Innovation Opis Kampung Menua Sarawak 2026. Berbangunnya Direktur Opis Kampung Menua Sarawak Dato' Hamdan Muhammad madah ke Opis tu udah ngeluar ke manyuh Innovation ketiga-gak belalau ke penanggul ke Amat Nanggul pengawak bak luar. Tu jengkau Enterprise Forest Information Management System. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru.
Penegap digital cukup berguna dikenal ngelatih ke Semakiah Borneo. Kembali luar patut nguji ke market dunia, ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis sudah diperansang mansang ke bangsa Brau dikurang karbohidrat. Berita ke baru di pendiang ke kita hanya tadi ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 lemai malam tu lagi dari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita dari YFM tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

besar itu, 7 Oktober dalam tahun 2004. Lambang sejarah mengeri besai Kuching, ianya jematan gantung nak mukai-mukai, peluntuh menyit, udah bekau 80 tahun begitang, nyambung satu ngau tanah seberai Sungai Sarawak. Jembatan gantung tu berengkat gagak pada tahun 1923, lalu tembok tahun 1926, nang siti hari jembatan gantung ke Pemadu Panjai di Sarawak. Besai benar guna ngagai orang Tinguan kadang menuanya ingkau orang ti berdarat ngena pesikal ngau kereta mit kalai cukup ngenyet kati mensia mayua nak ngadang sesekali jematannya tau runtuh kokai semina nyadi ke perengkal ti cukup diguna tan megak reta tengkira jerana lama menua Sarawak. Pengeruntuh jematan gantung tu nyadi ke tanda melengkak ke sejeman maya nangkan kenyak jematan tu dekat gagak baru dikenak nyadi ke pemandang tanda reta tengkira mengeri pasar besai Kuching. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

balaaya balai bu ke benong bagempuru pakat tematu buah bidung. Kita ke benong capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: Perindang ngau lagu ke di baik Raban Halvat yang tadi. Ngau lagu ke diberi nama Saritok ngau pagila. Siti Ari Raban yang kekala jadi semi finalis ACSJ. Tidak salah ku ACSJ ketiga dalam tahun 2016 mayanya. Kurang lebih 10 tahun tu ke udah. Okay, jadi ujung kejam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi 6 bekas lama. Kita dekat mendiang ke main asal kita nya pantun. Datang sebedau kita ningat ke pantun. Kita ningat dulu lagu Kedi Baik Ramles Walter. Lagu Kedi Sadakaya Bak Panggau. ICJ 39 tu tadi. Lagu ke diberi nama Di Rantai Pengingat Manis. Jadi nangkan ke lagu Ramles, kita dekat ningat ke pantun Ari Desmond Lantan. Lalu pantun kedua ianya pantun ketiba ini yang nyuang anak Aji, pantun puji. Jadi nyak doiti pantun ia ke dekat didinga kita malam tu, pantun Desmond Lantan lalu ditangkan ke pantun puji Ari niang nyuang anak Aji.
1: Saya suka nasi dengan support kita semua. Jadi malam tu Ramles boleh artis pada supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku terlibat pada SSJ ke-9.

Asar mana daing imadas batang menyak kakak selalu nang topawah laba medak kami orang laki tenlah kala nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakak engae melempang pangaeng ku manyade wae debae kita urang ino bitantae kebinyae nyamae pikanya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lelak di nyawa ada apa narang. Ujian yang campur araga kita kena miak banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulu bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulu menggawae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul ke wae kanya di nyari astim ke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga nge salutan tuan raja mengkak kinanga ata maga gelang Tanguji ngapa mintu buah belak angketua ya kalima nguji meda kita urang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nong nabule yang mata cangga. Ngati lubah ya nuan subah wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gunggo guntu ala dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyasi babi manua nepao dilengawong salinyao jagao manua abana. Gang wang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengkak pasang raya mengkak kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita bila dua kinawiat arina gak kadia rita mekita ninga sayau ya. Sino ngenang

Jerang nyurang telepa mande menyemang menyade bae telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tamba arita. Gantai lemae mia manya de ramang wae ada rangai rangai ngangau makae pagi dinga nyawang ia nyapa. Lisa Lisa ngigasra ada beno ngapadang. Nakanya miura tengah nyua tuval me di menyade mande ngagaya e barne dalam dua nguliah ketau pejako menyawa e ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak menyaka maka e mata nada e berasa e baunga.

buang nyawa gatu buah lemuat ngenuan wae sunga kinae de pasang surut ada berbuat buat menyesidaan bunzu menyawai gamian ikan bekuat sambal ngunzuat ketewa batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de menek mang menyadek ngirah kede batu wae kenang isek jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngabah.

Gasungai naeri kulo di bandayo nyero ando datairu lo nanga pila sungai naer sabra emde menyade wayeng umbang tatae telagainya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang aga kita emansia simetuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panah emulah pah tampuang pang aga kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata Madonna minuan kak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk mendewa orang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae rindo panae atari cungae tunyua dua Telah mangko tangaramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang makang kami udah lagi mendewae tubuh arina ngaurang antura manua lane ane kebang. Ngasi kumbang nuan huda besae de manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang berada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ora laki dulu ngako

Nga tubo abla nginuan na ka nya rumah nuan kemise pengawa si baka kemaya kedian intiang pagi kede asli dua karusi meja supa pala nginuan ada luga-luga tata gelah pucuang juyuang minyak melaya. Jare kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubo bunga nuan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai manteba merniang kapuko tanyo gede wai uraino ambil ayo. Entah bro, baka kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa orang tipangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garumpam ku subah sidan ngaruman malam ngituan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina ku tudara sampai kadia lekana mengalala.

Gande pinya yao ngingku ai lengao mamao cuku api nyayao nyayao maga aku meda buah si bao ngedenya banget manzao si leka leka. Kak kami ora lagi ni ke menyamang menyadek kada nabi ze manye bunzu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang naka bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah hai mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai aril mai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyai lawa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuilat semak kita baka pita buai ni mata dikumai kita baka anak anggarama.

Angge ngaku sayau ketangga yang ngede nyua e bunga e bunga cimpaka tipu cuak nyua e tage lalu nua ngacuak kas doa bulan pernama bau badas sudu selebebu du ngekae sebelah minua sekali lepau menyasubak ngau kepanggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biara dangendang kini yang keleang sedua e laja timpae jawa e akainya. Gasa dam madah kedire bado agi bakupan alam lubang gua katang kae ngede nyua e bunga e bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyase nangi nasi kale kale kami ura laki ngemite kederempu rugi nenya me kami wae bigadaya nyawa dini tubuah rina kami tudara ngasuh nan nyawa.

te pani no ngitu buag mo aku wa eura ino kariato balat ma pani no onino aku mada pirao ngino anyo wa e taguno guno kayo menyawa e kini amang kamso kah kayo anyala kami ora lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kunta tukang wang Gante pinyamae nginuan kenia to manyade wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang nginuan sawa lunang nyangga nuan nama tenang nginang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah Dang pagi lalu sa nuan aga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa tibata nyawae indo sawa dekumai orang aga asawa.

Nang tua me kami orang laki tu supaya tinua kami tertua papan pelangga galak kami delunte tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyalai mati. Mimpi cari ada mati ya kayaan ke semua mimpi terbuka ditinga baju jala mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak engku tua ya akaliba sari tu gagak kita ura indo baka anak kare puak siko nadayem kita wae kak ngena anang. Kakita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku sari tu manyade wae digagak kita. Maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura ino temung iga orang ketau di tepuk nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah ubas kita wae temung iga orang kibadas baka ya kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran yang nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran angalala ilan niak bercarita.

Harinya mitual me engkutu subawa emang menyade tenda bara zae da zae dekat nguji munuah dire makae tu bae gulae salwae ngupak maya ang pinang sigala antang tu buah pipa ong ku lengah o bise pangirao ngirao ngai kumbae kita ora indo kelalu juga o umbak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku hae pindah ki julao sabuang mujuang si bao rinda ngicak ya kuliah barimae ruae. Ngawapae uang sunggae menyadek kita e bansa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapae maria bukulae sadao. Ngau darian rangao bekas ayak pimancang uliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalitas mapae tarang. Menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante metek menyewa emang menyadek ada kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusa akak kapak sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisek dijual kita ya bansa nyamanwa cukup menyewa e.

Gauji pada kita mayuah ningku kedia tuai tagel labuah meto pada bujuah ae mata niladaan hujan nalian labuah naya insa mengkutuai berketepak ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketua ka bangat kenyawari suba asuba nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawa lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramane dinanga bila dua matang ninga dua akak sawa lunang pune metuk manyade nak ngau ramane bila dua.

dulang panguji dulo ya muai antusial ngadek naninga dedo amba tunggal pla ada pansuat tari kirbar pansuat tari sengal tapak kaki anturwa ngadek adap kiranya pansuat tari pala nyapunyuang ngaji antu tisial.

Iruroah kia gila pak minyak angiriroah kia jaya olal ngau pengalaman hati tajau udah ada bre ya mane dia dewa manya de ulah panujina yang suah rekna denya ya orang ino anang sakale nama kabini ya soya kena denya ya orang iat duit uang company ngame dila ura laki tadiri tadiri.

Rajasaganti. Ada berita di lakleang kena kapucua kayo ngila juga menawan laki ada rangai.

que pan a oli ba o sabua. Geluang mani dao dirinya berurang aratuat kede dia narajuat tariang abeluat giginya lipan api nyauranya kiang kede tariang utiang babi lalaki pangaruah kangasih.

Kumang ada mandang kebalakang ada batu pinyang lua bunang kanyalang nyai dia rusua ngde ada dasurua ke batu panunua tanua palanua tareang kijang.

Ya, lagu baru Hakadi Hasada ke Urai. Setiap lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Ya, setiap lagu ke baru di pansuat ke penanyi ke berbangsa Kayan Kenyah. Tandang terbilang megak ba industri muzik kita Iban. Urai. Jadi lagunya tadi, lagu Dilah Tanah yang ujuang ke jam kita pukul 3.33 minit lepas pukul 8 malam. Jadi kurang lebih setengah jam dari kita bergulai bahawa sada lemai ke sekarang itu. Lalu pukul 9 malam tu lagi udah kita mendiang ke berita pukul 9 malam tentu ya kita bisik program Ngengam Semangat. Ngarap kembali kita terus nganti program Ngengam Semangat. Jadi ya nanti kita pula nikal baru ngagai lagu urainya tadi nanti kita bisik medak SSJT ke 8 sebedau tu dia urai tu siko ari finalis SJT ke-8 tahun yang kemarin dia nyada ke lagu Jeritan. Jadi lagu Jeritan udah mujur boleh leka lagu ke pemadu mana ba SJT ke-8 tahun yang kemarin. Jadi mujur megak laban sepengudah lagu Jeritannya mujur boleh leka lagu pemadu mana mayuh bala di luar dia ke Terubahya sidak tu tadi kebiasalah viral netizen viral okay nama laban sekedak sidak tu tadi ngumbai Jeritan tu ianya orang dalam jekum Melayu artinya terinyerawah dalam jekum Melayu sikit menyerawah jadi mayuh sidak tu ngumbai nama kebuah lagu dalam jekum Melayu atau ke jekum laut tu uliah mujur ba leka lagu ke pemadu mana aha hanya kebenar ya ngarap kepala kita ke Kak Ahmad komennya tadi pansiat dulu sebelum kita ngeluar ke jakuk bas sebelah media sosial lau kelebih lagi bakal lagu Jeritan tahun yang kemari Siti mana yang megak lebuh lagu tu menang bala ke lagu pemadu mana bala kena nemuna kalau ni ngerti Jeritan bak kita Iban leka jakuk kita Iban tu tadi sidak ya megak ke Terubah ya baru nemu reti Jeritan reti Jeritan tu tadi retinya buruang nak mana aba keterubah ya bu buruang nak mana tang yagi terus ngerja tau ken terus kau tanya tadi tajak penen nemu bisi tiktai kemai hari tu nyebut udah bisi tanda-tanda tau ke signal ni tadi madah ke utainya bisi deka ndak mujur tau ke bisi penanggul tang ia tetap deka ngerja pengawaknya megak bakal lagunya tajak penari pun sedua jadi melaki bini nang bisi udah tanda bisi dah burung ia tetap bekat terus ke ruang bilik laban ke Tegal Pengerindu jadi nyak me utai dikumbai kita Iban Jeritan utai ke bisi burung temu burung nak mana tang agi bekat terus ngereja ke pengawaknya jadinya Siti mengak pemanah SSJ lebuah namanya tadi sebedau tu bedau bisik leka lagu madu mana pengudahnya di tepuk kami bak kita gristik kita geri leka lagu SSJ ke pemadu mana ingu juang ke sekedar hari leka lagu mega sekedar hari leka jakuk kena kalah didinga bisik ditemu kita hari SSJ jadi lengkap ke dulu 2025 ingu SSJ ke 8 tahun tu kita mega udah berarti ke siku hari finalis kudah boleh kategori leka lagu pemadu mana tentu ya anak Juniaman ianya Juniaman ke lagu Nuan Bis Intan di Kemon. Terus ninga ke lagu Live ba Panggau SSJ 39.

0: selesai. Terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak. Kita udah maju ke pemain SSC ke-9. Jadi pekan kemalam tu aku cukup betuan sama kuah. Pekan kemalam tu aku kuliah lirik terbaik. Lirik terbaik lagu Viman. Ya. Terima kasih.
1: Ianya tadi sekedar hari hara jaku bala ke udah menang ba SJT ke 9 tu tadi. Jadi sebedau nutup segmen sada lemai kita ke sekali tu ninggal ke kita engkau sekedar lagu. Kita bisi lagu Ari Niang Ganeng Hasan lagi semina bertemu dalam mimpi tang sebedaunya. Kita bisi lagu Ari Winnie Albert ba panggau SJT ke 9 engkau mega. Tu ya lagu ya kedibai Doni Lang ba panggau SSJT ke 9 lagu tidak mudah aku lengkap. Harapkan kita nak mudah ngelengkap ke YFM laban udah berita. Tentu ya kita dekat dengar mayu cerita cerita ke nyokas sebaka engkau misteri dayang bintang begulai engkau Nisi Tambu mengamaga Sam ke malam tu.

0: Pernah ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu?
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Hai, terima kasih yang kakai PDM, Pemaga Pengawal SSJ 9 untuk Udang Mojual. Terima kasih yang kakai Pak Peminat, yang penyukung, kami beri alamat hari subak, serta kalian tahu, nak menunjuk, nak melembau. Thank you so much, kakai curi-curi malam tu, ya. Curi-curi profesional, laban udah. Terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ Kasmilan tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka.

Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun Jisli Jabu.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kosar hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta ringgit setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Berangka Jarop ya, Bisi Ungkup Diri. Okey, lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam, kita di YFM ke malam untuk peningah. Datai baru malam hari 3 ke Sarito, 7 hari bulan 10 2026. Bekas rama malam hari 3, kita bergulai dengan waku Sam. Lalu, bisik kaban aku ke malam tu. Selamat malam, si.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya, berita bisik karengar enggak dengan aku.
1: Lagi rengak, Mas Sam. Seminggu lebih ya, dah rengak.
0: Engkau lelak baik pula hari betul, sarinya, ne.
1: Sebenarnya, ke betul, sikit udah.
0: Sikit udah rengak, ne.
1: Sikit udah rengak.
0: Okay, harap ke nyaga pengerai, meh, si. Lebih lagi kita sama nemu sebedau tu tadi menua kita ke bersebuan ne.
1: Ya, nyama kita ke bersebuan nya Mas Sam ngepun ke nanyamai.
0: Aman. Ya, dia tahu nya menua kita nya kira bisi maneh mimin.
1: Aman.
0: Tajak pihak kita ke bisi pengawal bah sebelah luar. Harap ke agi nyaga pengelikuan diri impo meh ne si.
1: Ya, lebih lagi kita kena dia suah kerja pengawal bah luar. Nangiranya kita gawa tanah kini sekali ke nama jamaah pengawal sedak ya. Sama menjaga pengerai diri impo kalau pantin nak kita impo jaga pengerai.
0: Ya, siapa lagi ni?
1: Siapa lagi?
0: Nampak tu lutur nyangka pengerai ni. Lutur sikit nyangka pengerai.
1: Nampak.
0: Dan ke lumus satunya kita empu meh dulu ni. Okey, hanya di ngarap ke bala peninga gerai lantang magang maka ke malam tu. Jadi, bak malam hari 3 ni maka selama ni si.
1: Ya.
0: Kita bergulai bak program ngenggam semangat. Udah tu lagi.
1: Ya, jentu ngenggam pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita tahu berkongsi dengan kami dua telefon dengan konti. Udah berkijab telepon tu Sam.
0: Udah berkijab.
1: Udah berkijab. Padahal gue dulu.
0: Ya, sabar dulu ni. Relax-relax, santai-santai kita malam tu ya.
1: Ya, ke agan inga cerita mayu cerita kita malam tu. Alamak, sebenarnya tu non bulan kau sedai kebukaan Sam malam tu kebulan genuan dan ke bisik cerita ke mana-mana malam tu.
0: Ya, isinya buya-buyanya ni.
1: Tak kau gani ngau cerita.
0: Okey, harap ke cerita mana ke mana-mana malam tu ni si. Udah tu lagi tu nyawut kangau sidak ya harus telefon kita.
1: Ya, harus telefon kita berlumur berke selama mega dua harus telefon 082-258-6 34 atau ke 082-258-633. Okey.
0: Ya, 9:30 malam tu lagi peninggal ya. Kita berengkah nyawat kangau peninggal kita. Okey, itu lagu dari Gilbert Kawong, Giga Pancar Panas Malam.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balah agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, dah datang ba awak kita ba program genggam semangat ke malam tahun ni si. Tua pan berengkah nyawut kang wari peninggal kita ke dekat nusi cerita meh tang Arab ke okey Arab cerita ke ditusinya utai ke ngasuh bergenggam semangat punya tadi ni.
4: Ya.
3: Bakal kita ke berbadi buat jalan alun. Kalau tersat buat kampung kini. Ngau karam kini.
4: Ya.
3: Penusah nguas kini. Okey. Tua nguji nyawat kang awari peninggal atau okey.
4: Ya, hello.
5: Hello.
4: Siapa tu?
5: Ina Jessica tu, selamat malam DJ, guys doai.
4: Selamat malam. Hari ni Ina Jessica.
5: Hari Miri.
3: Hari Miri, Ina Jessica. Suah kau kita ini.
5: Minggu nyen kemarin bisa ega tu agi kak.
3: Agi kak. Besi mayo cerita ni Ina Jessica.
5: Aw.
3: Okey. Pelabak ku berkah mah ngau cerita nuan Ina Jessica.
4: Ya. Yeah.
5: Tu lama tu dah DJ. Kena salah ku dalam tahun 2000 kena subak dah.
3: Aw,
5: maya lagi kerja subak tu.
3: Aw ah.
5: Aw jadi maya ku maya nyak subak. Setiap hari minggu nyepulai belama kami doai petuai ku kemiri leban nak ku bisi ku kediri dia ada DJ baru dia kediri dia untuk kenduai untuk kenduai pulai ke tempat kerjanya selalu pagi hari satu tu mau kami doai selalu pulai leban di belalak gulai ngusida apa rumah dia udahnya abisi sekali kami doai pulai aku gak nyebut tempatnya kan nurut tanya nyadi lah DJ kiran mbak lah aku nyebutnya bisa namanya sekali kena pulai kurang lebih ya pukul 4 pagi kena bisa kena masak menuanya
3: au ne
5: au sekali kena duai kat bukit-bukit menuanya kena DJ penuai namanya kayu di perintang nah terlumpur kayu perintang orang berjalan Kalau kelawung keluar ke lumpur kayunya, dengan jalan sengaknya. Tidak bisa ke kayu baru, batu, kayu, macam itu tugung orang kena reblok. Ya, kepisit sama nusida ya, blok-blok jalannya, terus manjai jalannya, baru wakil. Jadi, antara sitik-sitik nusida ya, blok jalannya, kurang lebih 20 kaki, 20 kaki, kena bisa ya. Sitik-sitiknya. Nya apo? Ya mananya DJ man genggam nan anti-anti utai ke nyabi pansuat besepan ke dua dia.
3: Au ma, utai ke gagak orang nya ne, utai dimpang orang nya ne.
5: Utai di pelintang orang de. Ya kada nyabi di jalan lurus, babanya de beluak garnya, pulai ke jalan sitiknya, jalan mimin beluak baru ke kenya. Pengalaman atau lebihnya, ya kan ada nyamanya, ada kereta mansa kami dua aja mengenya.
4: Arwah ya, kan hanya genggam semangat.
5: Kau udahnya udah DJ ya, nyudah kaya pak last kali ada baru dia na. Tegulung bawai berdurinya.
3: Apo?
5: Tegulung bawai berduri ngau drum kebesarnya ke 200 liternya drum minyaknya penyalin. Kutiba baru hadir.
3: Makai.
5: Ya, kembali ke ngelawung. Udah nyak kuda DJ. Udah ke ngelebus hari gulung dawai duri. Ngo beram besarnya. Nadai ke yakin. amat nan mutu okay. Oh. Amat dengan semangat apa takut amat keluar
3: tadinya. Maya doai dek ngeto nya na dai ke meda orang pansuat ne.
5: Na bai.
3: Na siap amat ne.
5: Au tapi ya tapi na tante hante na ma ke ne.
3: Amat.
5: Maya ya meda nya kada di jaya ke tumu amat ne doai.
3: Ya irau kurang rancai nya me.
4: Ya.
5: Au nyaman tu tak kah dia tahu obesi nya de viral ora laban ke klia maya nya nya beda nemu tak ke nya.
4: Ya pada si lipuan.
5: Ya mendak nemu nak nemu berkenai nak nemu siapa nama kau tanya nyadim kenyak nak nemu nada cerita gay.
4: Sigi di pedak nang sigi baka nang sengaja dempang orang ne.
5: Oh sigi dempang tadi pak. Mau tanya kerja, tapi kenapa buat tempat ala kerjanya? Laban nganam ke sarinya namanya hari gaji bala pekerja. Menurun baru ke kami dua itu tadi ngambil gaji pekerjaan ngagai banknya kena masak menuanya baru tapi ya udah siang hari lah pagi udah di hari kurang hutanya tadi udah tisai magang ke orang kan
3: engkau tisai orang hari kia deh ngadu kia pelabak meh
5: nah
3: engkau roh bukai ke bisi masaknya meh ngadu ke pelabak aku deh.
5: Ika, tapi nanti malam kianat mana orang nurun ngadonya seko. Lemonya orang bisa ngerbuat ngegatulis kene ngari kutanya. Nggak, aku nemu.
3: Aman. Ya. Kau engkau mah polis kini.
5: Kau nyamak. Satu laban mayanya subahan. Ada nemu cerita nanti bakal dia tahu.
4: Ya.
5: Nah. Nya jam cerita ke DJ ngendam semangat na lama.
3: Oh, kayaknya apa bergenggam semangat. Irau kota kena mana nyadi
4: me. Nanti siang pagi kan nya dini hari pagi petang deh hari mainnya.
5: Tempatnya kurang lebih pukul 4 lah bakal ke tunggu deh.
4: Malam.
5: Takut kelawan dah saya tempat kerja aku yang tu.
3: Orang bukainya ni nemu tai.
4: Ya. Kadang nak dengar so mansak jalannya dah ndap ya.
5: Nak saya kunya sedikit tu jalan besar kita ni tapi bukan bonyol tu ya.
4: Oh, awamai. Sini sengaja ke gipo menyerti ya.
5: Jalan nyuri bentulu tahu dah. Tapi yang kau nyebut nama tempatnya saya ku kai keluar aja kan mak bisa orang.
3: Aman.
5: Nya aja mencerita ke DJ demai tau.
3: Okey, Hina Jessica, au mana mah cerita nanya. Ngawa nasib ke sedua ina deh nama-nama ne.
5: Amat takut ke DJ nak genggam semangat tubuhnya.
3: Aman.
4: Ya.
5: Ya. Au ke au nya aja DJ selamat malam ke.
4: Ya, selamat malam.
3: Okey, terima kasih Hina Jessica.
5: Selamat malam.
3: Okey, selamat malam. Ya, peninggal ke terubah kita isi. Indai Jessica Ri Miri ni.
4: Ya. Berkongsi ke cerita. Ngengap dan semangat ya, meh. Lepas ke, nanti bakal aku rasa nanti ke diri. Ya, bayar. Bayar ABC dua ikut seduai melaki bini ni. Mada utai kenyaknya di. Kata nanti orang kena siku aja dribo malam.
3: Aman.
4: Ndak, ngai pun ndak tu kau mulai. Mayanya jam ke ne.
3: Kau nikal baru.
4: Nikal baru.
3: Jauh kenyata dah.
4: Ya, aku nang dah nemu. Dah nemu gig kon teh.
3: Sampai jam masih ne.
4: Ya.
3: Okey.
4: Kita nyawa kangau kita ke dua tu ne. Hello, selamat malam.
6: Hello.
3: Ya. Selamat malam. Siapa tu?
6: Selamat malam.
3: Selamat.
6: Apa isi?
3: Apa isi?
6: Ya.
3: apa isi ini?
6: Ya.
3: Hari ini apa isi?
6: Hari Ulu Laya.
3: Oh, Ulu Laya. Orang petuang.
6: Ya,
3: Pak. Okay.
4: Nama cerita malam tu deh.
3: Nama Kak Tosin dan apa isi?
4: Ya.
3: Apa saya apa ini? Ngarap ke apa isi telefon baru lagi ini? Baru telefon kita okay. Kau bisik teka dekat di tu siang banyak ni si.
4: Ya, ini kita akan buka apaan nyawa bisik cerita ke nyelai ke ngasuh ngenggam semangat. Ada dasarlah telefon ni kami dua. Dia tu lah baru telefon dibuka kami dua. Dua harus telefon.
3: Betul, okay.
4: Hello, selamat malam.
3: Halo.
4: Hello, selamat malam. Kau masih menanggul, Sam.
3: Okay, hello, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
3: Oh, selamat malam, siapa awak?
6: Aku tau, Aliyah tau.
3: Aliyah, hari ini Aliyah?
6: Hari Suang.
3: Hari Suang tu ni.
6: Oh.
3: Okay, Aliyah.
6: Tapi kuliah sibuk tu, Sam.
3: Oh, kau awak dia sibuk. Oh, tu dia sibuk
6: macam mana? Nanti cerita aku lagi. Biar semua, balik aku membeli tiga semua.
3: Oh, lamanya dah, cakap. Oh.
6: Awak punya.
3: Okay.
6: Tiga dia. Tiga dia. Nama apa ya aku? Mulia tu aku ya. Nama aku. Giga kulu tu aku ya. Suha mulia kulu. Dia apa? Nama ya. Bisa dia ya. Aktibas dia.
3: Aktibas.
6: Lija dia tak apa dengar sesawa kedua ya, itu bagi dia ikan kedua. Awak nyala kedua. Lija, dia tak apa dengar sawa, dia apa aku. Alu kaga lantau nggak? Alu kaga dua biho, nggak dua biho lantau kedua.
3: Lantau rau.
6: Awak lantau rau. Nama di yat ko ya, di tok ko ya, na ko pai ko ku. Au. Na, ya ba aku. Na, nang ka ngau di nyala ko ya. Ya la ka dua di kulu ke. Ko ba ya ke au.
3: Au.
6: Dia ke le sem. Au dia nyala kulu ke.
3: Au.
6: Ali tareng tareng rumah tareng rumah jari nya. Au. Dinya. Lawa ya pai aku.
3: Au.
6: Satu ko antung tu ato aku.
3: Oh.
6: Ya gena ninga pai dinya dua tiga tu le. Nama aku ya. Antu ya pai aku. Apo.
3: Au.
6: Ah, dinai ka ko anu ya. Ah, dinai. Ya api kakuk kedak kami doa ya. Ya kedak ni api. Kedak api kemantik kami doa ya tu. Padang. Kata api lagi. Lepas tubat film. Nanti tu umur aku nak berdoa tahun aku lihat tu.
3: Apa ni?
6: Oh. Bukan buat ketua apa ya kau pada.
3: Oh.
6: Tinggal. Biar ayah aku doa aku lukis. Sekuat tu baru.
3: Bekeni tu aku pedak dah Alia.
6: Ah,
3: bekeni tak kepada ne?
6: Ukai, tukuk orang, tukuk orang hari karyan ni. Tukuk orang nyala, aku bayar apa aku nyala nyesem.
3: Awak, tukuk orang?
6: Awak tu tukuk orang. Awak dah apa aku tulis nyesem.
3: Awak.
6: Ah, di dah pula tu aku buk.
3: Awak.
6: Tak pula yang kedua aku ni. Sampai aku jatuh. Dah dia. Dia aja siat. Pagai kami dua aja. Sampai kami dua aja. Lalu nyawang. Sampai yang pagai apa. Pak. Uang dengan sawak dia aku ni.
3: Oh.
6: Inai. Kati aku ni. Inai. Kati aku tak payah ke aku. Tak payah.
3: Oh.
6: Ya. Sampai untuk perintah. Tak payah aku. Nak nemu aku ya.
3: Oh.
6: Nanti dulu tu aku ya. Nanti dulu. Tiga wang tu saya. Wang tu saya. Oh. Tiga aku. Pagi kita kau dua dia. Ya aku dari jiwa ke sama.
3: Oh.
6: Dari baju dari sama. Kami dua dia dengan sawak dia.
3: Oh.
6: Tiga kami dua pagi-pagi ya kami dua. Lugau yang nanti hari tawas semua doa ya. Sebab bila aku nyelam aku yang anong aku nampeng aku doa. Nampeng. Dia alu nyelam dia pagi. Nasihat tu mungkinnya siap.
3: Oh ne.
6: Ya ya.
4: Siapa ke nyelam tadi?
6: Tu amat tu. Bukan bula tu.
3: Au.
6: Ya aku tu alih balian dengan kau ya tu. Ya ambil kau kau sewa. Ya susah aku deh.
3: Okay.
6: Okay
3: leh.
6: Okey, Aliyah.
3: Okey. Oh, selamat malam ni. Nyak penusah Aliyah ngau apa ya subah menyansi ni. Lebuh ba kai menyata dai ni.
4: Ya, ya. Okey. Jadi agi agi terima kasih ngau ge tak kebukai siapa nak tersem. Hello, selamat malam.
7: Hello.
4: Hello, siapa tu?
3: Halo. Selamat malam. Oh, dan tu terang tu, ay. Telepon baru, ya?
7: Nah, terang, Sam.
3: Ah, tu terang.
4: Oh, Uji, siapa nama tadi?
3: Oh. Halo. Okay, tadi awak ni. Okay, halo.
8: Selamat
3: malam. Selamat malam.
4: Siapa tu?
8: Panti yang nampari cuma Raki Siko.
3: Ayo panti yang bisa udah seberapa tu nih Raki Siko
8: lama mesti 2 bulan tu nak dengar orang
3: aman malam tu datai baru nih Raki Siko
8: datai lepas tu mesti lain mana lepas aku tu di Kuching itu
4: di ni dan di Kuching.
8: Aku di Solmu, jalan Kota Sebarahan.
3: Kota Sebarahan, okey.
4: Nama cerita Kak Dikunsi no malam tu deh?
8: Jadi cerita tu lama ni dah tahun 1924 coba.
3: Nama lama tu.
8: Jadi cerita tu cerita kami lain mungkin bini. Lain banyak kerja getah, nengkar getah deh. Jadi waktu selama biasa kita pagi nurun kita dari mana. Jadi datai kami dari mana getah kalian nangkal yang ngajalai kita atau ngajalai kita tapi setengah jalai tangkal kami doainya nengok yang manjung ngedah kutai ngagai.
4: Siapa manjung tadi?
8: Bini aku. Ada dengan kemanjung marah kutai dengan gaya aku gandok dengan gaya ni. Namun pagi tak dengan gaya nuan kukung ni. Dia pedak ni dia biar ni aku. Jadi dia pedak aku saya nak jelur cikira jelur ni bakal tupai tiga ikut banyak-banyak bulu. Jadi jelurnya tadi medak aku. Aku kenyintak duku juga mantap. Jelurnya lu surut berhari.
3: Nemu ni. Nemu roti.
8: Nemu roti. Nemu aku ke berhari. Manjang dengan kaya aku. Jadi bisik tiga kali aku ke manjang surutnya. Aku nyundak lihat hati lu. Naik bini aku pulai. Pulai nak nyadim tu terengkau aku. Tak tanya naik. Jadi datai ke dia di rumah musuh cerita ni apa aku sebab. Jadi ikutnya apa aku sebab. Kau sedua bisi puniknya aku mai lepas tu aku yang tu. Nasib dua pulai aku ya.
3: Apa
8: tu pulai. Sedua bisi uliah orang. Ni apa yang menyebab. Kau sedua bisi punik. Dan mu nanti ingat dia ke punik. Kau tanya di bukannya.
3: Amat. Oh pasuan eh.
8: Pasuan kunya banyak-banyak tiga ikunya. Nama kunya kok mantap ya. Dia aku hari nama aku surut. Mansang
3: ngagai
8: aku. Jadi nyu tingat maya ke tak tingat nyu ke pasuan nyu datai berumah dia. Aban kena kalau di orang nare kalau ndak terusanya. Jadi dan yang pai punya madahnya pasuan dan nama kada misalnya aku yang pai surut. Kita ayo si puni. Di sebuah yang tak pulai. Kadang-kadang ada si uliah. Aku lah banyak. Aku dah ni apa yang ada. Namun password ni semak kita. Orang ke ngasuh. Ngasuh kion ni. Dah semak kita dia. Aku ni apa yang sebut. Yang mana siap ni aku ni doai.
3: Mesti orang berjalan yang mana.
8: Kau nak ambil si puni.
3: Kati nyawa ke diri deh. Kati atau nyau ke diri ke berkena tadi?
8: Jelawun tadi? Kami doanya. Nama kena mulai ke diri. Nadai berarti ni. Nadai kita ngegai. Kami doa ni. Ikiak dia pulai.
3: Nama. Nama. na dai ke dari empung me ne.
4: Namo ya dalam bekampung kini tadi
3: kampung.
8: Menong kadangka. Bok mana getah.
4: Oh, mana getah.
8: Au. Kami dari kerja getah ne. Kembali renang ke getah.
3: Aman, aman. Aman. Ya. Aman. Nadai kenyap semua. Ya.
8: Nadai.
3: Nadai ke kenyap.
8: Nadai.
3: Aman.
8: Jadi pada kerja kenyap sebenarnya.
3: Aman, aman. Ya.
8: Tamat ini ku yang pai sebut. Kau tamat kuning. Nak mu bagi ya punya kuning. Kau pernah medah ke ya. Ya pun kakai tanya dulu.
3: Aman. Ya. Ya. Nasib nak kena nama.
8: Aku kira dengan semangat nama itu cerita nyok kai teh cerita orang dan katai nak buat tu buat kumpul naik ke kubai ke lagu-lagu mpok cerita tu ni jadi lagu lepas yang siap mayu lah dunia kena ingat
4: amat kena
8: jadi kita main program dengan semangat tu cerita nyok jadi ingat tu jadi gagak tu misalnya
3: amat amat
8: dan kita kai bulak ke
3: ura mula baik pun saya aman aman ya agak panorama mayu ninga aku deh
4: ya
8: ya kan bisi orang dibuat bertemu aku semua kumpulai satu buat pasal betul kena saya susui nuan buat program dengan semangat
3: ya
8: jadi aku nyawat cinta betul aku kan saya cerita dunia ke ninga aku semua orang ke buat program dengan semangat depan saya kesebut aku ini sih kurang mimin bisa ke lebih mimin
3: abang
8: saya ni dah lama aku kalau nak datang ke China aku ketulis sebuah surat aku
3: aman saya ke dikingat kau dah
8: aku tak keingat
3: Okey. Okey, pantiang mana mah ceritanya?
8: Terima kasih ya.
3: Okey, nak ketemu baru lah. Okey,
8: program enggak sangat. Nanti minggu cerita buka, minggu buka.
3: Okey. Okey, sama-sama Kik Sika tau kaya pantiang kita ke malam tau ya. Okey, ngetu nah lama asih.
4: Ya, jadi pukul sekolah tu lagi. Dia kita dekat terus mendiang ke berita. Cerita berterus dari YFM di tu.
3: Ya, kita mendiang ke Siti Lagu. Bedau kita mendiang ke berita pukul 10 malam. Dah terlalu bertemu baru bak jam kedua peninggal.

pukul 10 malam. Selamat malam Peningah, Dato Kamina Borka, Berita Malam. Pengawal tim Adam ke Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak tahu digelar Open Secret kalai pengawalnya nyangka dekat nyadi kena bulan 11 tu. Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawal madam ke kaunsel negerinya nyangka tahu nyadi sepengudah pengawal mantai ke bajet Sarawak tahu ke nyangka dua minggu dahnya. Kuya Sarawak berguna amat muka pengawal berpilih dalam agi tang hari bulan ke benar kaunsel negeri di padamka mengkang nyadi hak prerogatif Premier Sarawak. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah ngulu program Sarawak Women of Tomorrow di Kuching. Berbah ngaunya Sarawak berguna ke mayuh agi hotel 5 bintang dikena nangku pemayuh penyampau pengerami antarabangsa di dekat diatur di negeri itu. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke ngatur pengawal ke Besai berguna ke kapasiti ndur diau ke Besai agi kelebih agi ungkau peraban pemesai menua ngau raban delegation berprofil tinggi. Ia madah ke antara pengawal ti berguna ke penambah kapasiti hotel nyerangkum Lumba Solidariti Islam ba tahun 2029. Lombaknya dekat di pasu 57 buah menua. Penyulut akademik aja anda cukup nyalai raban dan biak mega mesti nguasa pengelandian teknologi berpikir secara kritis nyadi ketuai ngau pemansang ulah dikenan api pemar jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah ke pelajar muka mesti fokus sebab pengawal nampak ulah kreativiti ngau pengelandia mutar ke penanggul. Tu setipak ngau pemerhati diberi perhati untuk pelin pelajar Malaysia 2026

Recreation Community di Miri. Datuk Bandara Miri, Adam Yee Siu Seng, madah ke main pickball, majak di kerindok ke, laban muntang di pelajar, engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tirgas dalam komuniti. Pengawal muka kot main pickball baru ba tebingan Miri, mandang keruang ba kanan negeri megah, boleh disedia ke keguna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna aman dalam menyedia ke mayuhagi ruang titau merik penguntung ngakai komuniti. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke pick plate sebuah fasiliti main pickball komuniti di Miri. Yang muka merangsang mensia mayuh ngena palanya bergulai ngau diri sebilia ngau bala bakia. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Pampang Sri Aman terus ngenegap ke tikas penyedar ngagai pengaji ngau pengerja pengawal Islam berkawal ngau tanggung pengawal mayar zakat. Kepala Unit TBS Pampang Sri Aman Noria Abdul Rajak madah ke inisiatif tu di perjalanan dengan sesi merik penerang ngagai pengaji di ngawal mayuh bengkah hupis agensi ngau sekolah. Sisi itu meka mantuk raban pentadbiran ngemaru ke penerang pengerja pengawal yang kaum penerang siliak senentang tubuh pengerja pengawal ti baru kawak di Sarawak. Tinyangka anda terlebak ngau prosedia berkawal ngau tanggung pengawal zakat. Ia madah ke program ke bakanya dekat terus di pejalai ke nintiang tahun dikena merik penyedar serta merangsang pengerja pengawal Islam ngerja tanggung pengawal zakat sidak. Penambah zakat timucur diterima ngujung ke TBS oleh ngerembai kaki bantu ekonomi ngau pemakai ngagai komuniti Islam di Sarawak. Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Pak YFM.
3: Okey, mulai baru nih si program ngenggam semangat kita ke malam tu jam ke dua peningah.
4: Ya, terus telefon yang kami dua. Dua harus telefon. Sudah berkicap Sam, baru telefon.
3: Sudah berkicap, baru telefon kita itu tuang nyawat kangau ke sekali itu ke lima tu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Siapa tu?
5: Iri.
3: Erik. Ari Miri. Okey, Erik. Nama tekat usi itu deh.
5: Nama tekat usi cerita albus. Maya baik cina. Di asli kami ini baik.
3: Oh, aw ne.
5: Aw asu malam.
3: Okey, aw.
5: Aku cerita tahu. Jadi cina aku nak ingat tahu cina salah antara tahun 2009 atau 2012 saya kepia.
3: Oh.
5: Kena ingat.
3: Aw, aw. Ada yang awak?
5: Tidak ke nampak tu di kumbai rumah tiba ke mana bro lah jauh pun mainnya.
3: Oh, baru berangkat bujang ni.
5: Oh, ya, ya. Apa lumayan ada segi dah ke sekunderi ke dah minat ke cuti sekolah dah.
3: Oh.
5: Oleh kedua ngau sudah ni aki kami sempat. Nampak tu leban mainnya. Rumah kami rumah panjang kami nama tahu betul tu temu dah.
3: Oh, awak ni?
5: Nak juga temu.
3: Awak.
5: Eh, kau mayau je minggu aku tu selalu ngau ini ngoki mulai ke rumah panjang ya.
3: Oh, berubah baru.
5: Nak ngoki rumah barunya nak segi kami tu kira ke baru ngopun ke rumah panjang dah dah.
3: Oh.
5: Nak ngau dari kerja rumah panjang tu deh.
3: Aman. Awak.
5: Lepas ni ngoki kami tadi ke kawasan negeri mulai ke rumah panjang mulai ke menua temu berapa menyadai baik ke rumah. Budak saya tu bungkul rumah makanya nyadi mau tanya kami tadi. Tadi nerus cerita terkait itu kaya cerita tempat bunyi kaya tadi.
3: Amat.
5: Dunia keningan kan deh.
3: Betul.
5: Ya. Jadi kita kejelai cerita tu tadi. Lebih ramai cuti sekolahnya. Kami lebih ramai kongau selaki pergi rumah. Nari kongau buka esok malam bisi nang sigi bisi di kau tanya ayah kami. Anu yang ramai aku tu jalan ngasu ngau nama tu si kau gay. Tanya kau kami ya ke mengak kau kena ada sinai kau tu dah. Ramai jalan malam lah alaban rumah panjai lebar rumah panjai kepada sembau tadi kita si kau jam ya.
3: Ya
5: ke apa buja yang mainnya dia. Baik, saya ngasuh malam. Jadi jalan kami tu ngasuh tu tadi. Ukai kampung repak, penyaya. Laban niti jalan ke orang agak tawa. Menua kami tu tengah ke pakuan kian menua kami tu.
3: Jalan pakuan.
5: Orang agak tawa nya jalan tapi dah nada tawa dah tembau. Kira ke nantur repak ke anu minat tidak bisa rumput aja. Jalan kami malam tu tadi. Kira pecah agak dua tim kami itu tadi. Baik sudah tanah ikhnya tadi. Kira kaya atau rikonya tadi. Sebab masuk anggai cimpia sikit. Tanya pengak jalannya. Aku ngau tanah ikh kami itu tadi. Masuk anggai cimpia sikit. Oh, jalan malam-malam. Jauh, bisa ikat malam habis 2-3 jam dah kami jalan malam. Benda untuk temu kejelup. Ya, maafu hari rindang aku lepan. Pak, ngasuh tuan jadi itu besar nah nyawa berenau dah. Tak bunyi orang ke bakal kita lain punya ya. Ya tu bersungguh aku tu nak. Lepas tinggal nak datang ya. Ngai kenapa hati tengah apa ya. Tak niti aku main aja. Jangan aku tu tadi. Kira bisa pengamak udah pengamak berjalan tadi. Menang kira kena ke mana mainnya. Nah, udah aku kini cerita tu tadi. Tengok tu tam letup belakang pada senapa yang. Tam letup belakang. Nama tu senapa yang bunyi bawah belakang. Kau dengar aku kaya kau aku. Aku tak lalu duduk doa. Kenyit aku tu tadi. Dengar senapa yang letup.
3: Kenyit.
5: Kau boleh aku tu terkenyit tu tadi. laban bisi bisi tiga singkang ke Korea yang tu ni anak meda ke botai petang ngatau itu tadi meda jelu ya dekat tuat ke jelu tu tadi aku tu nak nemu ya ya nak nak nak tempat nak kau kau melawan aku ke dia nak nemu tadi tu kalau bisa lain aku ya lagi yang ingin jelu tu apa yang terbedal bedal sedia mak dikaji atau mesti pilih untuk apa atau merimbas aku pada
3: okay
5: kalau nanti dikira aku mayanya ada pada aku kaya tidak pada aku mayanya jadi tiga singkang aku dah depan ada ya
3: okay ini
5: terus apa yang betul lepas setelah itu apa yang sinam itu mana apa yang tanya kami itu ini apa yang kami itu jika tinggal ada apa
3: okay bahaya aman au udahnya
5: apa ya okay okay si bula atau tinggal pendiri yang kocak berokai pendiri yang kupasok
3: Luka stromnya. Luka stromnya. Aau.
5: Aau. Nanti lama tu nak naik kelanya di tu punya. Tapi yang lapan bisa utai kan nanggul bukai tepatara lagi yang kuang dina. Aku pun tu ada.
4: Aau.
5: Aau. Ya agak. Ba lama tu aku lama kedua rumah kita. Ya. Si tiga tingkai yang kaki ku kena jarak aku naik noya. Kang kan nuat Jari sebelah kanan aku lepas dia ke nimek hari sebelah kanan aku semua semua kibak ya nanti jari kanan aku tahu tak angkat ke jari siku aku tahu kini ngaruh kini apa-apa kenapa
4: ini tak ada ngerimbas punya kurang tadi
3: semiwa luka strom
5: aku naik belak duduk aku naik ya oh kena mah beri dia aku nak nemu kena nemu dia kacit tengah aku ya nak dia nak nak aku nemu aku nemu siapa yang sini tu mana ada udah aku kaya-kaya aku ya mana yang
3: au nak tanya nya tancang aku getah nyo kini nya terpelacut kini
5: tinggi bekena engka juga nak mate nare kala ada menawa ada bisi kan ada bisi sale hari sale nyame yang ulah malam ya apa yang petara lagi yang kuang
3: au okay ni bahaya
5: bahaya pulai pulai pulai kami udah nyak kada iya penuh ai nero ke pulai tu aku ya
3: au
5: main ka pulai nanti mako nai tu nanti nanti sudah ya punya apa punya lain pada dua di kau jangan main musang.
3: Aau.
5: Melihat dua musang, kau naik tu nada yang dia pulih ya. Main terus ya, lama kita ya ketua ya, aku pemain aja tu yang main terus tidak lain, tidak lain kau juga.
3: Aau.
5: Ya mana pulai tu, kau ya.
3: Nanya dia dah kesal.
5: Apa berasa ya, nama tu bunyi kau tu si bola tak berasa ya, kau terus nyaman sah. Bunyi ya, bakar tu indah seni kau ramai.
3: Seni kau. Seni
5: kau. Atau bela, ayo kita borong deh.
3: Aau.
5: Dengan tu bunyi pulih nyaman sah dah, kena ya.
3: Ya.
5: Angin
3: aja, aku tu terukai tengah lalu batang
5: angin nama aja. Aau, nasib lagi panjang umur ramanya. Aiyah, tidak tak aku jari betul
3: tak kau
5: ngaruk ni. Kenapa tikau kau bawa kau ancol tikau kau nya? Aku naik nak boleh dua kaki dan hari rumah apa yang nyari pakai yang kau tahu. Kuat nasib cara yang kuang malamnya.
3: Ya.
5: Kalau baik ni kalau aku nanti tadi kau nyoba pun jalai.
3: Oh, kesal mana? Nak lihat ya, kau ya, kesal. Oh.
5: Mulai ke rumah di sini aku naik cerita. Aku tanya, aku naik ada boleh hayak kau nikau nya boleh.
3: Oh.
5: Mau jalainya. Ya, ya, bah, kau cukup ingat ke program tu cukup mengam semangat ya bakau.
4: Tak ingat dah. Nenek semangat lagi.
3: Nyok nyau semangat dah.
4: Ya.
5: Amat amat dia amat kak nyau semangat. Aku bukan apa perlu dia dah. Amat bisa program tahu aku kalah jadi tadi cerita. Tahu kena ingat tu saya. Kau kan pihak kebala. Saya lumai tu.
3: Betul lah. Tu baru menggenggam semangat cerita ke betul. Amat
5: bakau semangat semangat tahu lapan. Siapa yang meletup? Mana boleh dua kaki iri di siku rumah sampai yang ada pari nama tau belakang kanan aku jadi aku angkat di jari kini tak ni luar dalam bagian ini ya minat tapi aku bertengah ke seluruh apa-apa aku kira apa-apa kena jari itu
3: amat bahaya pakai
5: ya pada aku ambil tim ya
3: kesal
5: ya pada aku rumah pulai dan ya kami tadi rumah pulai tu ke madai ayat tu tadi madai akik kena ada ke Inai kong penyai tadi dah. Ni sampai rumah kami dulu sebab. Penyai tu tadi kami kami tahu. Nyampai alu perasai pada aku. Berapa yang kena muih ke lebih tu. Nama nasi gitu lah. Ngamai pulai dah. Pulai tu cok. Kaya sampai ke kong. Nanti saya ni. Kaya nanti punya lain. Baru dia melihat rumah berapa cerita. Tapi lapanya malam pulai. Pagi kami mulu jelah hukum cerita.
3: Kira nak mana ya namanya? Mana pulai sekali ni? Laban rutai ke nama berkena ke senapang tau segi kita sama nemu nanti kena nada yang puan-puan ne
4: nama tak
3: nadai mah kita nama kena tai ke berkenya okay? Yeah.
4: Ini dah benar sekali berunding kenya dah kenyadinya nah yeah. Sam agi si kangau tada ne
3: oh buki jap aja aja
4: buki jap aja mayo macerita malam tu hello selamat malam
6: hello selamat malam
4: siapa tu
6: just ni hari tu malu orang tu
3: just ni ne.
6: Au.
3: Hari terbaluang.
6: Au.
3: Ah okey. Ya, nama cerita malam tu dah. Kapan?
6: Cerita tu tu aku ugel punya.
3: Au ah.
6: Tanya lea udua. Oi, asma malam. Pagi.
3: Au.
6: Okey pagi lemai.
3: Au.
4: Au.
6: Tanya lea udua.
3: Au.
6: Nyau tu ya.
3: Au.
6: Bahua ya. Padahal aku tak lain kainnya. Namun tanya aku kenanya. Namun tanya tak bisik. Mata di cahit. Aku mata bisik ke matanya. Saya belakang bisik ke mata.
4: Baru rumahnya?
6: Aku baru rumah silap. Aku main dalam tiang. Aku main dalam tiang.
3: Nama bisik mata depan, bisik mata belakang. Ya?
6: Aku.
4: Merah mata? Tak?
3: Bekeni gamal mata
4: pedana. Bekeni gamal mata pedana.
6: Ni bakal mata ke depan yo mata belakang.
3: Au.
6: Ni nak dia kasi mengan tu ya nanti. Ni dia kena. Ya kalam tapan yang mantapnya dia kau kung noy. Pulai tu kung noy. Pulai kau me.
3: Au.
6: Ya, hei dia bilik saya dia. Aku lah mengada yang saya maksudnya.
3: Wow, amat. Nama pengawal lemahnya deh, just ni.
6: Nadanya leya, uduanya. Udua budanya leya.
4: No, alu man, alu pansut.
3: Nilia lah,
4: nilia.
6: Pansut, tuai mula ya. Nama saya uduanya. Kau kenonya. Alu pansut, tuai yo.
3: Mudah,
6: tuai. Pansut, tuai mudah saya nyelai. Nyelai punya namanya. Bakang lebih sih, betul. Ya kanan tangan yang kau kenonya.
4: Namanya merenya nuan ke mendaknya sekali ke kene kenya.
6: Merenya melebat ngau tu ya deh.
4: Nyengalo gamal utai jadi pada nuannya muka bina mata.
6: Maka udua nya.
3: DJ. Awa ke jelo nya deh.
6: Kau.
3: Au, nade munyi.
6: Nadai ya munyi ngau tu ya. Ya kan mantap aneng aku ngono ya.
3: Au.
6: Tamo. Aku nangas saya mantap nya.
3: Au.
6: Jadi utai.
3: Aman.
4: Nanti nyukai tadi udah nyala baru ni.
6: Nyala baru ya nyukai, kekui.
4: Nyukai.
3: Aman.
4: Tahu kui kengimai dia nyala, piye ya?
3: Nyala.
6: Nada lagi nyala di je.
4: Oh, nada lagi.
6: Nada lagi hanya nyala.
3: Aw, keluar lagi kau, kuda.
6: Aw, kalau kau mai kui, kau mai kenyang tak kui.
3: Aw, nada yang ambil kita mimpi just ni.
6: Nada
3: ini. Aw, tak mendaok tak kejajak ni.
4: Sekali nyajak ni.
3: Nyawa.
4: Lagi kau nanya.
3: Aw, nyebutuas tu dah ni.
4: Aw, iya.
3: Tuan nyawat kangau tu si.
4: Aw, hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam. malam.
3: Ah, oh, selamat malam. Siapa tu dah?
7: Hari Sungai Poi Kenawit.
3: Oh, hari Sungai Poi Kenawit.
7: Tiga kali ya, untuk.
3: Ah, aman. Okey, ya. Nama tekat tu si deh. Selamat malam.
4: Oh, selamat malam
3: bagi kita. Ya, oh.
7: Terang kan?
3: Terang nyawa nuan tu terang amat. Oh. Nyawa kami dua, bisa dengar na?
7: Dengar, nyari yang mak.
4: Nyari ya.
3: Ah, banyak punya. Oh. Ya. Okey, kau kenang nama malam tu?
7: Kenang semua lelaki bini tu, cerita kali
3: ini. Oh, ne? Oh.
7: Nama terlugut, nama kalau empat punya.
3: Oh.
7: Kali semua. kesuai-kesuaian sahabatnya. Maka dia buka air itu ni. Kesuai-kesuaian sahabatnya. Bau main kasut begini tu.
3: How?
7: Anak ini tahap dulu. Dari banyak. Mereka yang tahap banyak. Banyak tadi. Jalai-jalai. Dan lima hari. Anaknya. Bintang dua kian. Kalau kita main. Baik sedua. Baik sedua. Ya kita main.
3: How?
7: Dua dua. Kudanya. Jalai-jalai. Malam macam begini. Ya bisa lu ngak ada tadi. Tak. Tak. Ada kerana lagi aku kau dia dia yang ada kau silung lah. Biar hanya deh saya tu ke, saya tu tu tu lu untuk orang lu jai atau yang mana meninggalnya, nak ya, kamu tidak kau jai, kau silang dijanya. Jalai jalai dengan tahu jalai dengan hari kenapa nak ke tangguh kian, kau kalah kia kedua, kalah kau tangguh aku, tetapan dia. Memang cerita-cerita to cerita memangnya kita mana banyak punya cukup lebih 10,000 saja kau punya kau ketua aja tu agak ini katanya nama suka biang-biang kau ya mana ke 1,000 nama 10,000 dah agak dia 10,000 ke 10,000 apa semua tu ya kau ni kau mana segala ya tidak kalau kita biang ingin biang kau ya. Dia tukar dia namanya bos kami nanti seluruh air ini. Nah, dia ditahu kalau tiga air, tiga bapak biar yang tak ada, mbak terutur minta ke sida tiga air, tiga habis dia kalau dia ada tiga air. Aku bilang, ayo dia biarkan. Tapi aku bilang, ada urai. Dia yang tak ada, ada urai. Nikah aku tahu. Nikah kita tahu. Urai itu jadi, ini kepansu dari kita hanya terjun semua. Terjun dari kita hanya. Ini kita ada aku. Yang jauh nak dah ingat buat nak lagi. Ya cukup aku pun ya. Kalau itu tu, nama tu kau punya cari nama pada aku pun tak cari kau tu kemudian.
3: Nee.
7: Pada tidak ya. Kemudian mesti lu nggak keluar dia.
3: Aau.
7: Selain yang main mesti keluar dia. Dan tiga aku dia ni letak ke bawah. Tetangga dia, nyo kalat kalat tu, kalat pulai, nanti begini tu jalan pulai. Nampak lama oh, salah betul atau parah itu. Nasi orang nak apa duit tadi? Kemarin saya dah berdoa dia, dah tinggal. Ini duit tadi, kau tahu? Nah, dah ada kemarin nasi tinggal tadi. Tinggal di bawah aku je. Apa tinggal? Kemarin tahu kan mak aku jawab aku kau. Cuma kita ni saya duit tadi mana? Ini mana bos, mana tengah?
3: Aau.
7: Ini pandu yang terbaik. Mengulangi, anu masuk ke dalam soal-soal itu tulak kalat ya kalat ya. Ini semua terpuan atau apa? Mata ekor berjilau kian. Ini kamera ya. Naik yang kamera ekor terpuan cok cok ya. Soalnya cok cok aku. Mari tetap panas, mungkin mukul di leher itu. Ini yang banyak ke nama. Mas, dulu aku kira tu kan, tinggal. Asal agak bas tetapi, wah kau ni tak hanya toto jalan kemarin kau, temu banyak kau ni, kau tinggal depan banyak kau ni, yang muda banyak tiri dia, susah tiri. Orang saya muda kedua berbelau dia, muda keluar pastinya. Betul ya, betul dulu dia kau ni. Ya malam data dia tu, nyuweh tinuwa malam nyuweh tinuwa, tengah tinuwa.
3: Aman.
7: Tengah tinuwa, aku parah itu aku kono ya, kita agak kita kerewe.
3: Aau
7: Mula nengi tak kuat, nggak masukan aman tako.
3: Kena.
7: Tengahai, tebunuh orang tu, dia mutu aku kono ada orang cerita aku kono ya.
3: Aau ya bisi. Tapi kenyal bisi nyadi deh, ama bisi nyadi.
7: Dua kedua betul sih, ramai dua aja. Ini kita kedua nama dia ni. Semua ini banyak.
3: Aau, ya muda orang tua ai komaya nada nak nemu tai menyata dai.
4: Ya.
3: Nyama ya ni po deh.
7: Nyama.
3: Ya,
7: si kau jadi ngalah pada mengkumunya melonggaknya. Kita makan aku ini terai.
3: Aau.
7: Mayu cerita, mana cerita? Terpuan cerita ngau orang yang indok terpuan macam tambah duit sampai 20,000. ก็คือก็ได้มาจงในไม่อาจจะก้าววนในเรื่องไม่อาจจะตอนตัวเช่นปัตตาวตัวแดงมะกง
3: ngundi nyen tadi last ngundi nyen tadi
4: tanah dai orang di nuan kita itu berundi nadai orang kok mereka kita duit ngapo ne
3: iya
7: kita baru mani
4: iya
7: masih dia juga udah hamai anak ini nyare udah hamai ya
3: Amat.
7: Yang lain tinggal ini kau nanti tinggal itu pada blok arah hidup ber. Tinggal mau saja, dan tinggal di mana cukup saja.
3: Aman.
7: Yang tinggal mana jadi? Ya, yang tinggal semua orang juga.
3: Aku.
7: Ia semua bermalam-malam di hospital. Tiga darah, joroh atau tiga darah aku.
4: Mahai
3: yang kesal di sana. Mahai yang kesal, semua.
7: Dengan mana kok ada tu dah mahu dengan tinuak kerana tu. Mahai tinuak atau apa tu?
3: Agi ingat kau tanya, ne?
7: Oh, ingat kerana bapa mama saya tekan bunuh orang katanya. Kalau kita bantu semua katanya apa tu?
3: Wih, amat.
7: Kalau tu jangan, dah mati aku tanya. Tuh saya kira tipu kau yang kemati aku. Malay kepada yang susah tadi kan, tapi yang susah tadi ada. Kau lagi ikut curi ya rupa ya. Mbak pagi ya, mbak pagi sibur ya. Tinggal yang beli utah ya.
3: Au.
7: Udah sabi ya, bro ya. Udah sabi semua.
3: Au.
7: Semua ya, udah au di sana semua. Dia beli utah ya. Curi ya. Curi sekalanya. Tanya. Semuanya enggak, maya itu kekalai. Aku tu sakit tapi aku lalu aku curi orang tua. Ya aku dah sabit ya. Aku bayar sabit aku tu jalan lalu ya aku ya. Yang selamat ingat.
3: Ya.
7: Ngajar. Ya, aku kata, nanti tidur. Lu sakit kalau baca.
3: Ya, aman. Ngambil ke kita berjimat lagi mudahnya. Oh,
7: benar. Dah tahu itu yang simpan. Ngambil itu, hari si tahu itu. Simpan dia, simpan dia. Nampak soal untuk sampai simpan soal itu rompiannya. Memang lebihnya, memang tipu ya semua ya. Karena kita ada madah itu. Kita ada madah. Nah, ada yang mau madah, kalau ada yang bawa itu. Ya, boleh madah. Nama itu sama dengan aku ya. Kita itu yang lain, kan aku. Nah, yang mau kita itu. Kita bawa lain, kita bawa lain, kita bawa lain, kita bawa lain.
3: Terima kasih Mayo. Mana cerita bisik kajar orang bukai punya tadi?
7: Saya bantahnya orang ke polisnya tu 25,000 petualang tengah ke kabel ya 25,000 kemarinnya punya dah melayunya
3: aman eh
7: dia zaman dia udah biar ya dia mengambil biarnya
3: kai
4: ya
7: betul betul boleh
3: saya aman
7: mana dia mana nak ke
3: Aman. Ya.
7: Ya,
3: cerita
7: kita di sini.
3: Okey. Okey, selamat malam. Bisa cerita bukai lah. Nusi baru ke?
7: Mayu lah cerita bukai.
3: Okey. Minggu baru lah ni. Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi sini.
4: Ya.
3: Mayu orang ke ngambil duit pincin.
4: Namat.
3: Ngambil duit kebajikan. Menyikunya tadi kena tipu orang ni.
4: Ya.
3: Nanti kita nak di kini kok kita nya tadi si nak dipucau orang nak ngawak.
4: Ya ya nanti ke dipucau orangnya nak dan mudiri tu dah.
3: Betul. Bisi kes ke nya tadi. Okey Tegal ya nak berjimat tang lapan kena pucau orang bisi ke kuning. Ya nak nemu tai.
4: Nak nemu tai mengagak nama tai ke
3: tanya
4: titih ke aja. Kalau kuning agak sama ya. Nang sigi bisi nyadi bak sekedar menua
3: betul nya nanti kita nemu kak ngambil duit kebajikan duit pincin mai bala ane Mai berarti diri sendiri anak dah. Mai diri serumah ke nasi?
4: Ya, ya.
3: Anang kediri.
4: Ya, mai anang kediri ngambil duit. Lepas orang mayanya nasi gigi ngipok si kita ke ketika menerima duitnya deh. Lebih lagi bakal kita ke dah tuai umur. Ni boleh sebut lagi nasi gigi nanti orang ke bekenya tadi. Yang mengujung ke nyawa mayuh gigi. Ketika orang kena tipu dah, Sam.
3: Aman. Ya, okey. Hanya tadi cerita cukup mana pengacara kita, pengacara dari empu ngajar orang, ngajar dari empu punya.
4: Ya. Harus telefon nombor jurnal Sam.
3: Oh, nak ngawak tu, ya, kau ngau Siti tau.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
3: Siapa tu? Selamat malam. Siapa tu?
8: Imban.
3: Imban.
4: Hari ni Imban.
8: Aku di tu, di sebawah.
3: Di sebawah. Okey, ya, Imban di sebawah. Okey, Imban.
4: Ya, nama cerita ya. Malam tu Imban.
8: Cerita Nubai tu dia DJ.
3: Nubai.
8: Nubai batai besar tu dia ukai. Nubai ai sebelah kami ruban di subuh.
3: Oh, mayu ahura bala menyan tepi ah.
8: Mayu habis 300 buah kami Nubai.
3: Apu ne?
8: Nubai ai besar deh. Ai batai sebelah. Nemu batai sebelah deh. Bukan main bayar kerajaan dia. Kami lupai semak tiga ratus lah laut. Ini ke laut, kita buang laut sesang, laut pelam, kami ulu bayang. Kau batas belah, bukan magang, kami banyak dia jengok perahu deh.
3: Tak kita semenuanya, mana?
8: Semua kami ada sikit vision kurang deh, bagi kedua deh.
3: Okey.
8: Kalau pindah, Nubai.
3: Okey, cerita Nuri pun,
8: aku lipun dulu. Sama lemai DJ sama lemai balo tepeningo. Minta ampun hari kaki sampai ke pujung balo DJ tidak aku salah lagi DJ. Labang tu lama now dah DJ tu 1970 tu DJ.
3: Lama tu dah.
8: Lama labang Nubai sebagai Nubai ni hanya batas belak. Jadi kami Nubai je sebuah DJ ukai air langkang DJ. Air pasang dah. Nalai Nubai bakal dia tu nalai Nubai di subuh batang menua dan berapa buah perahu dan nyok-nyok palu buat tebiang din dan buat tebiang kalam perahu tetap puai dan puang megang-megang semuanya main ngobrol ke berapa aku gari naik ke subuh diri aku ngadi aku nyok diri ke sebuah perahu ke kami amin Nubai Nubai ngambil diri ini je
3: aman.
8: Kau ngigo palau ngigo macam ikan, mayu ikan ulah kami ni je, mienya. Mestai langsung bisi ikan dia, mau macam air besar. Kita tengok terok palau, sudah tengok ikan yang nama menyebut mayu apa? Kita cuma kacau biasa mayu ikannya.
3: Apa?
8: Macam air besar. Nah, apa hanya dah mienyen, sudah. Nama mayu sama ikan bukan nama menyebut aku batang air besar itu. Jadi kami Nubai sebut sebab 300 buah perahu. Jadi habis sendiri Nubai itu semak 10 kilo sepindu. Nubai kami jadi asyik tempat kami. Orang kami asyik puluh tempat kami. Dan hari-hari nak asyik enak deh. Puluh tempat modal. Jadi si tabir. Ulu tabir baru lagi sengayu lah. Jadi terbang kau kita nyok namun kem membuat tapak saya membuat ikan saya nyok nyok tiga itik lah sebuah perahu kami sebuah seorang yang terlebih lagi ya kami sudah siwah magang air cubai kami je tadi kul 8 pagi malu buat biar dia nah siwah air cubai tadi dia orang tadi ke empu tubai ini bak senapang dia kata skin ke klien ke Udah korang sampai dalam top. Udah tahu korang korang nak beli insu minyak kena orang Dubai beli antu dulu. Nak ngacau kami kalau orang kembut orang Dubai udah hubungan kami berdau ya korang di Dubai cukup gengat dah aku minyak. Jadi Dubai kami suruh kaya lili kian kayu kada inya. Kira-kira pukul kudumai wah kena bisi Dubai. Pasal kena observannya semua komedian dia lah kemarin orang pergi kedua dia ternubai dia magang naik perahu magang balo narai motornya dia narai jemai yang berinsau tahun 1970 subuh cip kayuh magang kami Sehari-hari nupainya kira pukul 2 pihak angkat di kemudian jadi aku nubai baru aku ngawak ikannya.
3: Au.
8: Misal ikan awak aku masa berat berdiri tanya. Dari ngomong sepang ke awak.
3: Au. Tapi
8: nak tanya dia, dah tahu orang sepengkah lagi. Jangan lintang pu, jangan lintang. Kalau awaknya mayu hadir. Bawa tempur tu bangsa kami nubai dia. Jangan lintang pu, jangan lintang. Gua terlaju, ngaji lintang gak pecah, tau, nak lintang. Dan ya, kalau ikan, kena buat ikan dia, sekali jempulian deh, tiga matanya dia dia.
3: Au, au.
8: Mau nak buat ikan saya tadi, saya mencintu dia, nyok ikannya.
3: Au, au.
8: Itu buat besi, besi kena, kena hari pasal ruban nyempu, meh.
3: Au.
8: Dia mau kena nyok, dia mati kena buat dia tu. Angka dia membuat lawatnya, kau membuat ikan nyok kena. Engkau lu, serpangnya ulu, tengoknya jauh jempolian aja. Engkau kat pintu bal, udah nyok ciri ya, tunggu udah nyok. Lu kenal kenal lengan Cina nyok deh, lengan kanan DJ. Aku pasti, aku nggak jauh nyok DJ, kanan. Kenal depok liuran nyok, kalau udah tunggu aja, tunggu mulai kanan pun ulu, ngampir ada lengan tu demo deh, ada lengan kita yang gay pun berang kita nyok deh. Tumbuk ni nyok. Kau nyok tak? Kau nyok ikan nyok. Kau jago ikan. Saya tu gas nyok. Medok mata aku.
3: Au.
8: Tumbuk tegok saya matanya. Bungkus maganya ngagai lengan tumpu. Ali. Ali lengan ngagai berangti nyok.
3: Au.
8: Lalu lekatnya dia meh.
3: Okay.
8: Kena lekat. Kau mabak nul ya. Lepas dia. Lepas curu get dia jadi mata tu nyok. Dan dia. Berpengawan buat saya matanya. Nombor ikan saya.
3: Siapa ke nombor antara Iman?
8: Laut.
3: Laut.
8: Lepas itu bangsa kami nubai dia di gear eh.
3: Nama ianya dia tadi deh.
8: Eh semua berpuk ikannya jangan lintang. Kalau laut jangan lintang pun. Laut pun kena kena kena tadi. Semua berumpaknya itu berpuk ikannya tadi.
3: Berpuk ikan.
8: Berpuk ikan. Angkat kau tahu udung jempulannya ulunya bantu petangan diri deh.
3: Au.
8: Lu tunggu kelengan mur kanan tu.
3: Okay.
8: Ada berangku.
3: Bumbus maka kelengannya.
8: Oh, lagi ikan tu dia dia. Jadi, aku kisah hati. Waktu nak karam, aku kisah hati. Dia nak tunggu lekat dengan dia. Ikan tu dia, terlalu mulia terbuka. Dia nak ke. Terlalu kudua sekali, dia nak mulia kami dia ikan. Keluar perut, kemudian meri aku. Lepas ikan, saya palak di sini. Ikan, namanya semua ikan. Dia mau nyebut nama ikan. Ikan, macam ayah tak siap di sini. Kena tadi orang kena tumbuk tadi nak tangkap ni ada yang nangkapnya baik orang pulai ngok mutu perintah si mutu perintah ngok Dubai deh si mutu 25 kaya si orang perintah aja si mutu kami iban jauh kita kemusainya dia baik pasal uban kan aku macam kalau orang Dubai kelilik kan baik orang hospital kita kena uban dia orang uliah kia dia mau kaya orang uliah kia dia ketak orang mata kini mata mata kan kainya besai makanya dia lebihnya Jepang kau kami itu buat apa tiga kaya matanya bisa mata tunggal aku dua kau nak membaikkan besai
3: halo jadi,
8: ha?
3: Alok ni kau taban kurang banyak tadi ni.
8: Taban mula muto perintah, muto ni setiap 25 kuda baik ke pasal ruban ke.
3: Kita lagi, lagi nampuang nubai ke?
8: Lagi kau minta nak badu sehari-hari. Ia kena ke tumbuhan tadi. Nyo cina tu semua tumbuhan. Baik dah pulai, baik jangan perintah. Kami ke nubai ni, dah tadi. Tapi pasang baru lagi nya, baru kami baru menikah surut sehari-hari-hari-hari nya, 8 jam surut, 8 jam kami nikah, nikah kaya celilik kian ke. Rupai saya, ukai nubai minyaknya.
3: Mayuah ikan uliah tau man?
8: Mayuah, dua perah kami sudah.
3: Oh, ne.
8: Macam ikan dia, ikan macam saya suang, saya palok, mayuah saya tahan, mayuah ikannya.
3: Jadi ngau ni leh? Kasam, jual.
8: Baik pula, nak dari berhasil jual menya DJ kami.
3: Kasam.
8: Apa kasam tempoh menya, mayu mana? Dia nama batang air. Bakal batang air kuci yang nyertinya, kenyak kaya ya. Batang air besar, air kami mulai tu baik tadi. 10 kilo pintunya, berapa ratus pintu kami dia. Bukan kepikul lagi, tan ya, tu baiknya.
3: Aman.
8: ai menuan ya satu dua tiga ai dan nuan roti deh ai pasang deh baru kau fikir dah ai baru kau fikir buat kami Dubai menyo. Dengan dia nemu batang sebelahnya menu bayar menyo menyo bayar. Ai kami malu menyo bom no sangat dengan si anak dan mau dia batai saya kau kunya. Ayo kelilik kian lu ngagai medapung kelilik kian po 8 jam. Sagi agi ainyo surut. Agi mubai sare ari bega ke kan lokai si kudu.
3: Taman.
8: Lebah ni cah kai ngadai yo pasang berlai malam pulai baru ke. Bisa kai pulai kudu ke leban nara injin ni. Malam-malamnya kai pulai rumah jempumnya.
3: Tau.
8: Orang kulu pulai kulu orang kili pulai kili.
3: Tau.
8: Orang jelit jelaluan pulai jelaluan. Rumah panjain ada sama laut pulai jelaluan. Semain lapangnya 8 jam nikah kai ai surut. Boleh aminya dua kali aja kami ai batai sebelah ini dubai ingat aku nya. Tang dubai kita ubah. Ada yang membuat pandiri dubai. Okay, dubai kedua kami di sini membuat pandiri laut membuat kino. Nasib nak kena dadoi, kena lengan mur kanan uang dia berang gitu, lekat dia mata ya.
3: Oh.
8: Dia nyobai orang perubahan kami, macam nyobai meh orangnya. Kalau itu perubahan di saya kura pindah, mutol pindah, enggak nyobai.
3: Oh.
8: Nggak speak call tu biar aku ngerige. Dan nggak speak call ke rengkah aku, dicak ke ikannya, kili ke, baru nyebak ke senapang, baru orang ngumpul jempu dia nak kelilikin nyong ambil diri minya. Ku kira tak ti bije ada perahu ku kemiat sama 6 kira ke mana depo area perahu aku lupa kami dah nyari punya.
3: Oh aman.
8: Apa ku ngas ngal ku ti ku dien. Itu nak nyong matu ha dah do mati ku ku nyong nak sesna lengan dia nyong.
3: Oh.
8: Kalau punya ni kalau beli pan lengan baik ke herban kin ke.
3: Oh ah.
8: Melihat buku lagi, saya dikit. Ngomong kini kaya desa orang, ketak orang kini itu mata serpang gua berbaurnya baik, menyadinya buku dia.
3: Aman. Aw, aw, okay man.
8: Saya aja DJ, mari selamat terima kasih yang dimulai selamat malam DJ.
3: Okay, terima kasih maka. Aw, ilah, nusi cerita buka ini. Kami
8: bukan cerita lain, cerita lain. Gua baru lah DJ.
3: Aw, okay, aw, aw, ya.
8: Terima kasih DJ.
3: Okay, sama-sama Iban. Ya tadi Iman dari Sepawah ni si.
4: Ya.
3: Nusi Nubai. Panjai cerita tuai.
4: Si panjai okay. Cerita ya.
3: Okey, halo.
4: Hello, selamat malam.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oh.
9: Orang dari Serikai.
3: Orang dari Serikai. Siapa dari Serikai jenis? Awak.
9: Akik kempas.
3: Akik kempas. Sama malam akik kempas lama nak dengar nyawa tuan. Okey,
9: okey lama nak dengar orang dulu.
3: Aman.
9: Dengar aku cerita dulu dah. Nanti kita belaman nusi nyungal ini.
3: Nanti cerita mana kak orang ni
4: anak. Aman.
9: Untuk nyirigau nusi ngurah bukai nyirigau dia lebak sakula
3: sehingga amat
9: kita putusi kita nyamai
3: nah nyabula nyamu
4: nama cerita malam tu ok kempas
3: ok kempas nama cerita kita ada
9: ya memang tu selalu nama ada nusi cerita
3: nama
9: tu ok. Anak gua ini aku tadi dah dapat bah dek tadi aku sering aku tadi tapi ni orang buka kan langkah ke tadi DJ.
4: Bisa dah uji telefon tadi. Aku bisa dah uji telefon tadi nak uli ya.
9: Bisa, berapa kali tiga, empat kali.
3: Kalau
9: kena arinya tertunggu, aku nasihat aku kunci. Aku kunci cerita dulu atau arinya ngasurnya.
4: Oh,
9: dulu aku lepas nyu empat bisik orang lah.
3: Oh, amat ya. Okey.
9: Hanya dikit. Oh. Selamat lemah ini ke semua lah. Orang ke ni peninga. Mai orang Malaysia saku. Lepas mai kaban gitu. Nya orang mai Malaysia. Mai tu anak nanti cerita ada orang
3: kenal tu. Ah, belakang ninga cerita ne.
4: Ayo ke mana ningal ne kempas.
3: Oh, benar ningal banyak pelabak aku.
4: Ya.
10: Oh, pelabak aku lebih saya kak buruk ningal lah ke mana aku saya tahu.
3: Ya.
10: Jadi, oh, saya kira ke nyerangkong ngam semangat aku tu tu je. Ngam aku tu nyerangkong orang tu. Nyerangkong orang ngam semangat. Jadi, cerita atau tadinya Maya tahun 1969 tu empat ada dua ada pelabak kaku
3: berdau
10: ya
3: berdau
10: ake kembas ni dia kan gue berdau siap juruk ake kembas 1969 tu
3: ya
10: Maya tu sobat aku kira ke namanya bisa ngetu sekolah bantuan uyan sobat tahun 1969 tu cerita tu lama tu di jail.
3: Okay.
10: Jadi udah ngetu sekolahnya sobatnya angkat denyo sekolah baru nyamuang dengan mujuang. Mbak mission sekolah dengan mujuang. Main coba. Sampai namanya pedri Cina nama pedrinya sobat. Yong kituan nama Cina nya ngambil sekolah baru dengan mujuang. Sobat Yang ngambil nurun ngambil kor pulai ri mujuang sobat angkat tepan tuap muto ya. Pan tuap babatu. Yu tanggal kakup muto tene. Ini 18 Jun so nak sebab buat munya. Tapi mutonya sobat ya kan kena yang ngambil ko ke kami dua ya aku tua rumah senyeng ke dia tu pulai ngayai dengan mujuang sobat temu orang sobat temu tu rumah hayum bini ya. Awalnya ni cerita tu tadinya kira ke maya musim kelalang tahun 1969 kurang lebih tahun 1969 sudah di jail. Musim kelalang. Nomor ting musim kelalang sudah di jail.
3: Nama musim kelalang ke kempas?
10: Hanya di musim kelalang tu tadinya musim sudah maya orang temu kerja umai dek. Kerja umai temu mantuan. Nanti padi kemansaunya kumai orang musim kelalang mayanya. Jatuh kami muna kapit kiannya
3: musim kelalang maya benong nanti padi kemurainya ya nya.
10: Nanti padi kemansaunya no ada kempiang semua
3: kejauh.
10: Mayanya ngak mayu orang menyujuan tahun kurang bisa berasnya DJ orang bisa berasnya di maya kelalang tu tadinya tu maya orang namanya tiga ke terdempak kelima hari ke berasnya nampung beras lah
3: aman
10: meringat mulung ya
3: aman
10: ngigak dan pasak nyambuang pasak ke kena nyambuang kenyak deh ngai ke mulung ngai ke beras ke
3: saya nanti kan ngetahu maya
10: nanti kan ngetahu musim kelalang korang dia nya musim kelalang tadi. Jadi maya tu coba tahun 1969 coba. Maya aku tu tadi di set rumah dia lah. Jadi sekali tu tadi nya. Baik. Tidak inai aku. Inai aku coba. Inai aku dia. Ibu aku sila. Ya. Kami empat. Ngiga utai ke lawak deh. Ngiga utai ke lawak ke ke damun. Ke damun kian. Ngiga tu sebarang tu ke bise me. Ngiga utai ke bise ke dempak ni mu subaknya. Nadai berjual ke utai kami menua ulu mujuang deh sebatang ngiga utai ke tak.
3: Kedempak.
10: Ngiga tu ke dempu punya. Ngiga tu ke dempak ke dempu bangunnya. Perwat tau.
3: Aman.
10: Jadi. Pagi tadi udah sida inainya tadinya nama beranau pengen dire tadinya kami tu nurun aku tadi kami empat lah nurun tadi jadi nurun ngena perahu nurun ngagai nengah sebat ngagai sungai sebatu nengah sebatu dah berjalan menyebelah berjalan ngagai ngigak utai ke dempak ngigak utai ke lawak lah musim yang tadi musim kelang tu menuju sungai Lempawung. menuju Sungai Lempawang kan kata muda Sungai Lempawang tu bisik pulau mimiat dia
3: bak
10: pulaunya pulau sidak ni yang cugat nanti nasari ingat aku suba tau ke pulau sidak ke Kujenau bisik pulau ada suba tau jadi bak Sungai Lempawang tadi bisik Lempawang Bu ke namanya Bempu ke nama Lempawang Bu bisa buah Lempawang suba deh lalu bisa buah buah Lempawang ya
3: buah Lempawangnya
10: buah Lempawang jadi perjalanan kami tu kapas kami kian tadinya sih ngigak di Sabung udahnya tadinya ngulu Sungai Sebatunya nyetama ngaget Sungai Lempawang se Lempawang ke Nike ngemunguk nyen Nike ngemunguk dan ngigak utai ke punya ada DJ ngigak utai ke namanya utai ke utai bat amuan lah
3: utai ke oleh dempak namanya
10: ngigak terdempak punya daun Sabuang macam dia utai ke nama daun nyu ne ingat aku utai ke Debaik sebarang utai ke Debaik nyu upa nama kebisi itu nyanya Debaik magangnya
3: upa
10: abad sudah inai jadi kami tadi nyenike mungo bak Sungai Lempawang tadi kata kian kebegigak ke daun Sabuang tadi ngigak upa mas sudah inai itu tadi aku mayanya suba agak bedau nemu lah umur kira 9 tahunnya. Ertua aku tu tadi. Ngau sidak ya, dudi sidak ya. Nah.

0: Ano kanya ano naman yung utay ka nalaban na kuta din niya.
1: Aho.
0: Ano lumbal ka kuwa?
1: Po?
2: Namang atay niya na.
0: Bo namang mo tito kati ko din na dahil magkun mo unta de.
1: Aho. Aho.
0: Tapos maja ka rari niya ko. Hindi nga ako wala sida. Sida niya kuwa din yung mal ka kuwa. Namo de. Ino na niyang.
1: Po.
0: Oh. Oh, ino na niyang. Kala, di benda ino na niyang. Di jes, dua ya dinuan.
1: Oh, kala, kala.
0: Ah, di benda ino na niyang. Tanya, kurang ke, kari ino gamang.
1: Oh,
0: ino na niyang. Ino na niyang. Tuh, sigit besarang batameh. Ngacau ku tadi, oh. Oh.
1: Oh.
0: Tuh, semutinya tadi. Tepan suak ngari, ngari nuel sidaknya tadi. Aku nantu meda, aku nuel tanya tadi. Ya, sarang sidaknya tadi.
1: Oh, ah.
0: Engkau kena. Tanya aku, bisa kena pantap aku ke di sasarang. Tanya lah, aku termantap atau saya sebarang.
1: Mantap-mantap sebelah babas.
0: Sebelah belakang aku kudai.
1: Okay.
0: Sebelah belakang, sebelah pegok aku. Adanya rawah aku tadi.
1: Puh. Mayuah ne?
0: Aku mayuah.
1: Au.
0: Tanya rawah aku tu nyabak, aku tu tadi.
1: Au.
0: Namulah kita nyabak, nyepeknya pedih.
1: Au.
0: Nipai je pedih tetua lah, pedih serta lari begitu tadi.
1: Lari,
0: dia ngagai sudah inai kan.
1: Aau.
0: Dengar aku nyerawah tadi, dengar aku inai. Kalau ada ngagai aku kia, kan ngagai aku, namanya besar aku kia deh.
1: Aau.
0: Besar aku kia tadi aku nyabak, lari nyabak deh.
1: Aau.
0: Nemu deh. Tena salah ingat aku kemudah demam. Sebelah site nani yang nyengat aku kode DJ.
1: Aau.
0: Lui ko oleh tempat inai ko apa la?
1: Aau.
2: Nangka medes. Aau.
0: Akai nangka medes. Tanyanya dengkak ke tanyanya
1: ingat tanyanya
0: tadi.
1: Aau.
0: Aau. Tadinya. Tapi apa tentang abi ke di sebelah belakang sebelah pegok punya tadi ya. Berdarah lalu nama penamanya.
1: Aau.
0: Berdarah kebay mimin ah. Kemai mimit aja. Tang aku nak pun mende-mende hanya kah?
1: Au.
0: Au.
1: Laban mayu.
0: Labannya sidanya mayu ah ngelaban aku daun. Nya sebelah siko nyenten nasinya ingat aku.
1: Au.
2: Tega orang kena tan.
1: Laban lagi mimit lagi sih.
0: Au laban aku lagi mimit menyata deh. Au laban kau get mimitnya deh. Angkanya aku tu anggap laba aku tu. Au desengan inuk aning. Kira ke tahu disengat nanya laban aku tu tenar nade ngawa deh, nade ngawa kami pulai punya naden tu nyu naden tu tanya aku dan naden tu sakit baca pulai, nya mesti deh naik menda nak mana nak aku tu tadi kan ngena oleh de namanya ino nanyang mah nak pedih tak
1: pergi gak,
0: ya bintai orang mati ya DJ.
1: Aau si kau pun mati menti nak ngam deh darah nak ngam.
0: Aau nak ngam darah aku ino tanya aku nanti ino jerungan aku mana kede tak kemai sekali mah nyap aku ngai ngau remua jerungan.
1: Aau.
0: Jadi nyadinya tadi abang sentang ku tadi DJ aku tu mesti ku nyerang ku namanya nganggap semangat nyerang kuang ku tadi deh.
1: Aau. Aau.
0: Jadi aku tu nyerang kuang ngake kumpu ngake kami itu apai bengau tau kejenau namanya. Jadi ake kami jenau tu tadi sengat induk dan niangnya kan.
1: Aau. Mayanya kan
0: siko aja sige aja tang oke mayanya.
1: Aau.
0: Ya, murid kami serumah yang hidup kakak parah aku dah DJ.
1: Oh, apa ni?
2: Berapa ya. Itu sengat
1: Sikau aja.
0: Sikau aja. Kita aja. Sengat ya. Ke kami jenau. Yeah. Apa yang sudah ibu kuleja. Apa yang tak anual. Apa yang setimbian. Sikau aja. Apa yang tak apa.
1: Ya, sikau aja.
0: Orang hidup ke aku dah. Aku ingat aku. Orang hidup ke bak rumah panjai. Buah maya tu nyak. Amat tersup lah tu buah ya.
1: Au.
0: Alaban anda tahu.
1: Au.
0: Mungkin dini bisik klinik. Ngarap ke klinik DJ, harap ubat temu kita nyam, ubat sakan kita nyam.
1: Ubat rumah panjang nyam ya.
0: Ubat rumah panjang nyam. Nyam cerita aku tu tadi, nyam cerita nyeranggung aku tu tadi DJ, amat aku tu pedih tang orang, besek pedih. Okey, ngenggam semangat, nyam nyuka parai.
1: Amat, ya.
0: Nggak, kek ku jenau, jenau nama kek penyau.
1: Engkau darah ke biak kini, engkau amat.
0: Nggak, kek punya tuai, kek, ngaku tu tadi.
1: Aau, ngenang kenuannya, aau, laban wakaki biak, pelabak amat ku aku.
0: tap labak.

0: DJ, ngaku antek ya inok nyerungan nyaman. Raya ada nombor oh, no, nyerungan. Nato, nato ketiak ke, nombor ketiak ke jari ku kemai mumpul DJ.
1: Oh.
0: Jadi inok gameng, inok aku suah ke dah duk tak inok buka itu. Tapi saya ku okey. Udah suah itu pun okey mesek ku DJ. Nya aku ngomai, aku inok inok nyerungan yang nak nak nak tahu ku. Nanti inok buka yang tak ada inok nanti yang udah aku. Sebelah sitai abi ya. Ya, boleh inai aku. Alabi di tempat inai aku nyak medaknya inok nani yang. Saya inok nani yang mas ya parai udah lebih inok nani yang tidak tahu.
2: Tapi
1: inok gamai angka pama ke nai kok rai.
0: Kalau inok dah gamai yang besar, inok muam nyekira ni bukiranya inok muam yang DJ. Untuk dibuat inok muam. Bisa cerita tentang orang ngajadi nusi orang kita ngaku nusi cerita kumpu.
1: Inom buam nyengat kene inom buam.
0: Inom buam nyengat na. Nyengat inom buam di jana macam. Bisa ku kaban buam nyebut nama ya lah. Ngajadi nusi di tahu ngai kalau panjang cerita berapa orang lagi ngai nusi orang mayuah cerita orang banyak lagi. Man nusi cerita ngai kita kumpu nyamai. Nyamai DJ cerita aku sekali tau dulu ya bila aku nusi baru aku cerita aku DJ
1: cerita
0: kumpul bukan nusi ngurang
1: amat ya. Okey,
0: DJ
1: hari tiga minggu baru ke ilak nusi ni
0: ilak ni hampir semua nak minggu baru minggu buka lah jadi bila kita kegek yang aku ke bagai dengan aku nusi tahu aku udah nusi lah mesti baru lah nak ingat kita aku mesti baru lah
1: Okey, kempah mana cerita?
0: Okey,
1: bertemu baru elah. Okey, selamat malam.
0: Okey.
1: Ya, nyata tadi. Okey, kempas nusi sengon induk tai tadi ne si.
2: Ya, mana nya habis ati penti.
1: 15 ikau nya si.
2: 11. 15 kan?
1: Ya, kai rayanya.
2: Kena orang kena tan, tak luput.
1: Ya, si kau. Nama orang kesekin tak tan, apa boleh luput.
2: Ya.
1: Okay. Ya, halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sam.
2: Siapa tahu?
3: Apa yang tahu hari sibuk jalan ya apa je
1: apa je isi tu malam tu isi malam tu apa je
3: isi
1: okay
3: nama berita SM
1: berita mana puji Tuhan gerai kau
3: lama dah ninggal lama berdam tu nyamai dah tu
1: Patun mana dai minggu berapa minggu tu dah nadai ni.
3: Baru tahu lihat minggu tu tadi. Jadi dengar radio.
1: Kamat. Tidak mar tiga bisa lama apa je tu.
3: Terpaksa berkongsi ini. Lama cerita tu dah lah. Namanya. Tahun 2015 saya ko 11 tahun tu dah.
1: Okey.
3: Cerita tanya tu. Cerita buruk nak kan tu pengirim enggak semangat tu. Inti ya tanya malam tir gagai dari enggak semangat tu takut. Cerita burung puak tu.
1: Cerita burung puak.
3: Kami tu berdampak kami semua lepas mendau temu rumah baru kami ni. Dia ada dampak lepas berdampak kami ni mesti bertampung aku dua pintu par aku mesti sepianya dua pintu mesti tiga pintu tampung tu nak mesti tujuh pintu aku bertampung mesti nak kediri ke dan nak malamnya tu kena kira ke pukul 11 aku tu dah tidur dengar lagi tak tipi sampai cerita mana ke cerita malamnya
1: pukul
3: 11 malam aku dah tidur malam pun dah dah tidur aku pun dah dengar nama tak ada semuanya aku jauh bilik kami tak nak bunyi burung puak ya dah sem bunyi kuku nama burung nak puas hati aku dia enggak kau, enggak boleh dapur kin. Mulai aja wah, bunyi kukuk-kukuk burung nama lah. Danya lama semua saya melabak kayu berjuang dapur kami yang bisa kayu tinggi pun kalau pun tanya mau yang belam gini dia di sawit. Nak puas hati ke? Bisa picit aku. Bisa picit. Tengkau aku. Gaya pun nak cuang kalak. Dah aku orang tua. Pun gila-gila mata. Mana yang ni? Tak merah. Padahal aku mata aku salah. Padam aku picit tadi. Padam aku picit banyak tu. Tambah aku lepas namanya dinilai beli mandi aku yang lepas ke kira ke sementara aja namanya gagal ke namanya tim biasanya ada pasal dia tanjang dia lepas ngai ke ngagak mana dia lagi nya buka gagal ke nya aja dulu lah lahnya pindah ke aku yang kau dengan dari B aku udah lama maunya muka 12 kunya dengan aku ya semua aja. Danya baik punya bilik kere. Ngetu na lama. Banyak mesti tekah setengah jam. Bunyi baru. Bunyinya baru. Aku punya nak tindua dengan nyangai tindua mata. Kena tanya. Laban kebisi tanya kan beri nama niam tua aku punya tanya. Kerabun banyak kena nega mau. Maksud ke rumah pintu tanya. Maksud aku rumah pintu. Untuk dapur, untuk belakang, timbul ke air sabun katanya. Ternyata tindua ke. Padam ke tepi. Ngai tindua mata ni. Ngai tindua-tindua manual aja ke deh. Nombor ni ngai ke bermimpi deh. Sampai pagi aku nak tindua. Ya, mungkin nyap aku dah kaya tetu deh. Netuai aku nyap kelima dah tetu merapi deh. Nelawak ke netu. Mekal aku kerja, nurun kerja. Nah, kelima sengah dan nurun dari rumah. Lapan kerja dari rumah. Sejam lebih habis ini mah. Nyalaikin. Banyak ada masuk kata lima sengah. Ada bungkuh rasi nama semua. Air semua mekal aku. Ya nurun aku. Masuk kasut. Dah masuk kasut. Guna lagi mua pintu. Kena sem. Dengar aku nyerawah itu aku nama apa itu di situ aku ya aku punya kesal kasut aku saya ke aku dari buka aku kena kasut kita udah burung namanya aku ya aku aku tu nyampe sati udah tak burung nama tu dari Indo nak lala bagi burung aku saya kita tamak burung dari nama dari nila tanya ada imbias kunya tadi nyamunyi ke darut munyi ya kalau anggih beli dapur. Ya mak ketu ndai tuai ko nyata di nyang ke kyo ke kara di kena takut kena ya lalu ingap. Ba tanya ada tai pingai lengkas di mari lengkas pingai nya ada. Cuma ada ingap dia nak dari de ke kubur ko na ya ko nya go bulu pagi nya kanan ka bengai jadi surut mansang turun mansang ke tadi sem. Tanya ya jadi lihat mata ya. Mesin ke belakang, mesin ke bawah. Dia pun mati aku. Kena aku ngau dia. Ya aku bini aku tangkap. Aku takut dia masuk ke tangkap aku. Ya ngai nari, ngai pangsa dia. Udah ingat dia. Tanya tangkap aku mansang dia. Tangkap aku. Uliah aku udah sem.
1: Uliah lah.
3: Tangkap aku uliah aku. Ya main ke mantua jari. Aku mantua jari. Udah ya mantua jari ilmu deh. Munyi kita siap ketawa ha tiga kali. Aku ingat bulu kak, aku lupa sebetulnya kak aku. Begitu genggam aku. Nah, yang mantua jari aku.
1: Aku ketawa ini.
3: Aku ketawa, munyi ketawa kita siap. Aku nya kamu ni bulu peguk aku. Nyengar ingat bulu peguk. Sudah lepas aku dan aku sampai itu di desem.
1: Oh.
3: No. Sampai itu deh. Dia nak cakap gua kongjam lah sampai lah. Dia gua sebut itu ke sampai lah. Kalau lepas gua nyala ya tamak tadi, nyala dia tamak lepas. Dan ya, nak puas hati, nak jadi nurun aku tadi.
1: Oh.
3: Ini gua buruan terus aku, sikit dintu, nak dintu, ngano ya.
1: Oh.
3: Tapi aku dia, dia nanya aku ada sem. Yang gaya itu nama, mesti, tengah ipad punya mesti di rumah, dia nanya.
1: Oh.
3: Aku kekongnya telefon aku dah. Bini aku dah ada telefon. Dia nyaya mana namanya ngaya kena nanmu menaru. Kau nama burung yang aku ya. Yang mendak pun aja adik. Tak punya aku namanya yang nganjur ke aku nak namu meli kena namu nanmu lah.
1: Aau.
3: Dan yang ada sem tu tanya telefon aku kan ngaji. Lagi hidup pun yang tua aku kusiko. Bini aku nya telefon tadi nanya window di borongnya tidak dintu dengan aku ya. Anak main-main deh.
1: Aau
3: ambi ambi mano anak mano siko nya kerja di kira sengelulu kiam. Nyado di piring berapa kena. Nya nak kerja aku ngado kena ada sem.
1: Aau dintu nya.
3: Ngado kena. Lemainya dan bukan ngau kepala tiring tiring ampun tindak dadu ke dia ampun disi sama kau ngaji pun sama kenal tapi bekerja nak dadu ke nganu nganu anak ya
1: anak lain itu aja lain itu aja mana tadi
3: anak aja selain itu dia ke tiring ampun tu berapa ya ketemu di tindak di itu deh ya sikit ngacau baru ya.
1: Aman aman
3: udahnya ada sim. Nah dai ke ngawak lemainya. Sedin tu nah dai aku ngambil mimpi malamnya udah ke dintu lumai titiknya deh. Lepas ke bala-bala dekat ngau semua kami bernampak dekat ngau semua ke. Dah ada teki ah. Ada upir yang. Ngarut tuai mah. Itu tuai ria. Aku. Kenapa engkau yang tak ada itu?
1: Ya.
3: Nyaman kan makanya jangan sen selalu cerita terukai dia mesti cerita terukai.
1: Okey, Pak J. Ngasuh nyangka. Terima
3: kasih.
1: Nyangka bulu ninga.
3: Terima kasih ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak J.
3: Ya, terima kasih. Ilah mesti cerita terukai lah.
1: Okey.
3: Dia mesti cerita terukai.
1: Ya, aman. Okey. Selamat malam, bertemu baru. Okey, ya tadi PJ nih si dari Sibu nak berasai jam kita 11.21 minit malam. Oh, peninggal pan mayuah malam tu nih.
2: Ya, nya berjari sedek telefon saya.
1: Ya, terima kasih mayuah. Mari kita ke empai tindu meda ninga ke kita ke malam tu ya.
2: Ya.
1: Atau
2: nyaut kangau. Peninggal ke sekali tu. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam,
2: DJ.
1: Selamat malam.
4: Siapa
1: tu deh?
4: Hari Sibu tu.
1: Siapa tu deh, Wai?
4: Tanggi.
1: Hari Sibu. Okey, selamat malam, Tanggi.
4: Au.
1: Okey, bisik tak kata si tu ne?
4: Bisik.
1: Okey, au.
4: Namanya, menangkah kami di Bukit Linggat, cerita di Bukit Linggat
1: tu. Okey.
4: Di Bukit Linggat tubuh kami tempat ikut lama, itu dah DJ dah. Tahun 69 tu, Pak. Jadi umur aku itu, udah ke 70 lagi sekolah, kita coba.
1: Lama-lama ni dah.
4: Namanya pemerik 5, 11 tahun, tubuh kami 4 ikut.
1: Kau.
4: Tubuh kami empat dan kami itu berbaik je dah. Berbaik. Jadi aku kami dia menyadari betul betul aku doi tau.
1: Kau.
4: Pukul paginya kami nikah. Paginya kami nikah Bukit Linggat tadi.
1: Kau.
4: Apa tu melihat anak ada nemu tahu. Kira ada nemu tahu, ada berbaik. Sudahnya tadi datang emak kami tu. Nya kira 3 jam. Biasanya dah saya dah unjuk Bukit Linggat. Kira 3 jam. Ya kami angkat pagi. Kira pukul 7 ada tu. Kira pukul puluh perangkap ko sebelah. Bisa kan kakau? Berdau kami datai dian tadi. Namanya, ia menyuka datai da punjuang tadi. Menyadai aku tadi. Mantap-mantap kayu. Udah mantap kayu. Ninga papau kami.
1: Oh.
4: Oh salah. Kami ada nemu buruannya segi cangkal. Iya lu terlihat.
1: Au ne.
4: Terlihat bak kaki ya bak betiah tadi.
1: Au ah.
4: Mansang kami ngaji teh nega ngaji punjo bukelingga eka nora palanya buangnya dah. Datai kami dia ninga ukoi antau nampak kau ah.
1: Au ah.
4: Apa yang tu nyalak mula miet lama gi dampi gi kami tetade si gudah tetade datangnya.
1: Oh, dah itu cuang dia.
4: Ya, dah tu itu cuang buka. Oh, salah tu kami ke pernong pengendiri.
1: Oh.
4: Pernong pengendiri dan yang tadi lama gi dampi gi ke ukuin dah si ukuin tahu pelabak ko.
1: Oh, ya bukan. Bukan ni munyi ukuin kita nya enggak bukan ni.
4: Munyi ukuin kita nya kuno ko urang ka madah me pasuan ku sida ukue
1: tujuh ku au
4: ukue antu sada lama ni lampu age kami empat sada nyuma penuang ah napa takut lagi nemu ya umur mayanya 11 tahun ya dah
1: au
4: udahnya sada lama ni lampu age lama ge lampu sada yang ka ko mula tenya segi ukue na te sebedau antunya detail yang kata. Kurangnya lu licik ke kami ya, punya bukitnya. Kami ya, lu lari, benong kami makai, lari kami cari, nanti mutungan luarnya segi lu lari, ngerja bukit lingga datanya. Nanti nemu dari hidup kami kerari ini kan, segi nanti bapak ya tuh dinai. Lepas nyuktenya segi, nyak burung enggam semangat mamai kami nya.
1: Apa kakai utainya?
4: Ya, begagaya kami. Sedangnya begagaya, rari ngagaya buat kelanggir kini kami. Jadi, baru kami berjalan kiat akarnya tadi, itu akarnya putih kami, sikit bisa mati. Lidia bukitnya, beli dia lidia dah tinggi. Beli dia jadi nurun kami renyak. Nah, dia nemu diri itu kami muas, samanya pucat megang. Saya bisa bekasuk kaki ayam, nah dia pernah kaki lebih nyakit dia. Nanti muncul dianya. Aku kekodanya tadi. Pulai kami. Nanti tengah jalan kami ke Mansang, kami pulai bersab.
1: Tebarang tujuh je punya.
4: Tebarang tujuh. Tan lalu nurun ke bukit. Nurun. Nanti tengah jalan kami ke Mansang tadi.
1: Sesat.
4: Lepas ni hati itu mancar kaminya.
1: Nama pejalan kita tadi ya, Hayat Tanggi. Angkai.
4: Labannya selalu mancar nguding kujako. Selalu mancar kami tubuh kami nya sama memula tadi kami nya bebaik adanya nyoba perancang pengendiri sampai medak ya medak utek ke datang kujako lebagi ni ya dah
1: bermain banyak tadi main kian
4: ya bermain nya tadi dah dia aku nyesal salah menyadu aku tadi alu terlihat udah kami ninga buruk papau nya dah di jeng. Ninga papau nanti nanti kamu ni korang tangka buruknya. Tapi kami tu tadi tengiak untuk kerana nikah nikah kata ya kena. Enggak Allah lepas pangan diri ni nya lepas jin dia coba. Kalau banyak lo orang. Kami saja salah kami empo. Nadai baik ke namanya piri yang nama segi salah kalau benar ya
1: kan yang mau tanya nak dah nemu tak kebekenya
4: ada nemu tu berpiri yang menyak nak dah nemu
1: tu dia lu au udahnya ratai kita ke pulainya bekeni ketemu ke au ketemu ke ne
4: kami pulai bersap tadi nade madah kurang di rumah panjang di bukit kami nya balalainya dah
1: au
4: ngemula kurang roti.
1: Sing
4: mula kurang punya nade pada lagi apa indah ya dek pada amanya kita mulai ke nyiatnya. Nade baik kutainya.
1: Okay.
4: Nade baik kutainya. Asik bisik kami mai lepas kami sekolah sebab bisik mai bekal kami sekolah sekarang. Mai bekal kami. Nah ada sekolahnya pernah penyanyi aku cuba. Nada nada ngai sekolah. Asik dekat Nikit Bukit berbaiknya. Melihatnya pun tu mengau. Masa ketawanya kan kau nak juga.
1: Ukainya jai dia mancal.
4: Mancal. Oh. Nabi nemu tu kepedihnya dah.
2: Ya. Si gayo tu mai lagi dembi ya. Si bukitnya ni.
4: Nabi nemu tu kan ngano. Nak ke kami sebab nanti meresap bukitnya tu kami pusu akar sikit. Kami sikit mati.
1: Aman. Oh. Lepas kerja, bukannya dunia, bukan dia tahu. Babasnya menemani. Tahun
4: 69. Dia tahun 26,
1: 20 tahun.
2: 69.
1: Nanti dia tahu pelawak aku. Nepan bas kucing, pelawak aku main.
4: Ya, mah umur itu dia 30 lebih. Tadi sekolah
1: main. Amat.
4: Sige mancal. Aku sige mancal, nyame. Ngulu korang. Nanti orang, tak ini loh. Baik kian kami coba. Nadai bisa dambik mimpi. Aku umai bisa mimpi nadai kak.
1: Ya ukai mana? Ukai tesi tei mana?
4: Kami macam ukai nyerpak. Makanya dia tahu agak mabukitnya dia tahu. Agak bukit lingga. Sebelum orang nampuak nadai. Aku tu subah udah ulu korang nampuak orang hari parit beruang hari sereman orang kena puak gede sikit dah suan taunya dah
1: au ne
4: keliak sakit ini tuairnya uli ngemak mancang lagi buka lingga pulai nak dia uli ngemak
1: ya
4: sikit bising saya dia tahu kan ada kini ada kuningnya cerita lama menyodah aku tu menyodah dia harus ibu tu sebab aku lagi untuk menua adiannya dia tahu aku dah tahun 40 lebih tahun aku sudah dia sibuk itu. Baru nanti cerita tu. Ada
1: saya. Okey. Oh ya.
4: Okeynya ya.
1: Okey, terima kasih ya Tanggi. Mana mah cerita?
4: Sama-sama.
1: Okey.
4: Si baru tu. Mayu orang kena buat dulu kau cuba mayu.
1: Oh, tahu tu sini lah ya Tanggi ni.
4: Aw, bisa orang nampu, dede, memula sakit dan nyerai itu. Jadi,
1: mesti
4: aku melihat mesti orang nampuak bukit lingganya lah.
1: Oh, tahu kalau non dulu. Kalau non minggu baru lah. Okay, selamat malam. Okay, ya tangi. Okay, kena tersat di kampung tanya. Gagai ukur yang tahu punya tadi ni.
2: Ya.
1: Laban ke subak balon biaya. Mancal sobatnya sih.
2: Iya, nanti bekal dia tu mancal ya. Tak sama bekal
1: ke sama.
2: Nur main
1: di sebelah negeri orang.
2: Sebelah negeri Telipun nya
1: Telipun. Munyi ka ko tadi nurun ke Sibu kini, nurun ke Kuching kini aja. Dia tahu laban dunia nya mansang deh.
2: Iya, ni kenuan kena bas.
1: Nepan bas. Nepan kena orang menya tadi. Sobat laban kena dai nama tom grip saya jauh sobat ni si.
2: Ya. Amat. Jadi lagi moga muka harus telefon yang kita lagi bisi awak tu setengah jam hantar kita berkunci ngau peringa mayo apa tahu ngau nama kini ke bisinya di apa kita. Okey, bawa harus telefon TSM 2 harus telefon.
1: Ya.
2: Au bawa nombor 082-258-634
1: 0082-258-633 ni jangan tua nasi ni ingat ke nombor lagi nasi nak nyebut nombor simple. Ok ya lagi kami dua lagi nanti kita terpeningah ke kurang lebih 2:11:50 lagi tua kita nutup ke sini nanti orang nadai lapan nyuka belalak ke tu dah bala. Ok tang lagi muka arus telefon akak ke dia tahu 11 si kau peninggal kita malam tu. Mayuah malam tu ni si.
2: Ya. Mayuah cerita si dah ya. Habis si ya bercerita berkawa dengan Dubai.
1: Dubai. Otak kenyalai.
2: Kusinya di
1: bawah. Dubai tu tadi. Lama tu. Teliahan tadi ni. Baik teliah.
2: Ya.
1: Bisi ke tanya mana tadi. Cesat. Teka berkenya meh. Okey.
2: Ya.
1: Ya, tuang uji nyawa tu dulu sih.
2: Okey. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Ah, selamat malam ya. Siapa tu deh?
5: Oh, tu Bangau
1: hari
5: jalan
1: ulu sebawah. Oh, ayo Bangau hari ulu sebawah. Mayo sebawah malam tu ne. Okey. Tu baru ya telipuan tu ne.
5: Oh, tu ke 4 kali.
1: Oh, 4 kali aman.
5: Mak burang dulu ngelamat tau.
1: Aman. Okey, ayo Bangau.
5: Ngepek kena lama.
1: Aman. Kalau lain mana aku deh.
2: Kalau lagi masih awak tu deh.
1: Okey. Ayah, oh, kak kenang tu deh.
5: Kenang pasal kerja lagi naik bas kerja tu lagi baby umur mainnya.
1: Oh, driver bas tu sebab.
5: Bas pipin bunyi mainnya.
2: Oh, mayu cerita tu lagi. Panjang cerita.
5: Dulu sebab tu naik bas di Kuala Lumpur dia memula.
1: Oh, out ne.
5: Nyelatan di Kuala Lumpur dia selalu jam pulai ke Nua Derempu di Bentulu di tu.
1: Oh.
5: Minta di Bentulu di tu. Lalu boleh ke main bas di.
1: Oh.
5: Dia beri ada berjalan ngenak biar mas bas ekspres biar mas Bentulu kucing. Tentu diberi orang nangkak Bentulu Serikai pulai hari ke Bentulu baru.
1: Bas biremasnya.
5: Biremas dia bisik setahun lebih aku kerja dia sobat. Lalu bisik kes enggak nyak kes pasal lah jauh. Jalai Serikai sobat kena saman orang. Benar. Gak ada suatu ke aku jalai ke kucing pun tiannya ngaya aku. Tak sanggup kau jalan pun tanya. Maduk ke diri. Lalu bisa company bas baru. Ianya bas Bintang.
1: Bisa
5: keluar company bas Bintang. Bintang bagaimana cat basnya. Dia nak kerja baru. Jadi kami ke kerja dia. Dari tiga ikau. Jadi basnya buah-buah. Basnya balai jalai hari Bintulu ke Serikai pulai hari. Jadi ke paginya siap pagi kita reba. Siap pukul 9 dua ikau labanya lawan pulai hari Serikai.
1: Malam ne?
5: Nah, siang hari.
1: Siang ke? Okay.
5: Pukul 6 hari Bintulu datang Serikai. Pukul 12 berapa hari Serikai ke pukul 6 nya. Jadi aku nya ya ke pukul 3, pukul 9 nya mulai hari Serikai nak pukul 3. Jadi sekali aku nya tadi siap pagi pukul 6 hari Bintulu. Udahnya mulai sampai Serikai aku kami dua kaban aku lunyai nama yang tadi driba. Mulai hari Serikai pukul 3. Jadi datang Selangau dia kaya nyuka selusirau hari. Udahnya mupuak hari Selangau nya. Bapak dia tak tahu udah malam nalari nyuka pukul 7:30. Datang dia tak tahu dia. Tapi dia tak tahu bisa boleh dua ikau aku penumpang Induan. Penumpang kereta aku dalam bas hari Serikainya bisa 16 ikau.
1: Bisa ianya.
5: Bisa. Kodenya datai ba kuasan utainya nama de Newsmek Bentulu nya 7 lalu 7:30. Datai dia ba kuasan nama Sebemban antara Sebemban ngos Selat. Jumatan Sebemban Selat. Hari Bintang. Pada aku orang bala kita iban nak pelabak aku. Dia berpigai jari. Bintang jalai. Tepak pigai jari deh. Kami banyak. Jadi ko penumpang ke sepiak aku nya, sepiak aku deribanya. Anda yang tahu deh kuih, anda yang slow. Slow ke mendingan yang nyebut ngunginya lalu lagi aku sekali
1: runtuh itu aja
5: runtuh aku hidup aku tidak berakhir aku kalau ada tidak malam Ya mereka playback tidak semak mua aku dia tidak break ku highlight bermalah mal tidak. Ya semak aku nya semak baru tidak terbuka jari.
1: Ya.
5: Dua ikut ke sebelah kanan, dua ikut ke sebelah tiba.
1: Oh, empat ikut ni.
5: Apa? Kau bela penumpang aku nama ngai ke tidak mati. Takut dia tidak mati. Kau bela penumpang aku. Aku bela dia aku sekali laju-laju udahnya. Buka aku lantai mama tidak ya. Laban nanti aku ngetulik kadang bala penumpang aku ambil dari rumpak ya
1: deh. Oh aman.
5: Utanya malam deh.
1: Okey, nak bedak kita memang sah, aku deh.
5: Ya,
1: nari, aku... Nari kebuah yang ketat diri dia.
5: Nanti, bala penumpang aku, dia sebut kedik diri, aku sedak ya. Yang sekali dia ngetuk dan tuap berkenyap ya. Aku sedak yang ngejar aku. Bukan tahu sekali, aku sedak. Ya, memang ya, bekerja mainnya, takut nak main bahasa, tapi nak ada orang manyuah.
1: Jangan memang. Amat. Ya nak awak ya sida yang pung ipan yang sida ya nama tong kah ke nama lumpuang kayu bunyi ke ini tu air tadi. Ya kirau kita ide. Alah nak ngetu kita.
2: Nama.
5: Sida itu pijai dari sida yang tepat negalai merindang galai.
1: Nantu nantu pandai na sida. Katit orang lantak ne. Amat.
2: Namo berupai ke masih dah pada kan?
5: Berupai, nak berupai. Nak kelala. Berupai petang. Bantu peda.
2: Tahu kan biak ni?
5: Bukai, bukai orang biak. Mungkin dah buat kena nak namu. Bajar ni aku cerita aku malam tau dah. Nak
1: amat.
5: Menang-menang
1: ke menukar dupek tu mainnya. Nuan riba bas tu mayo
5: cerita tu. Ya, deh. Cerita ke sidian nama aku tak.
2: Ya.
5: Tak
1: kan saya. Tahu tu si lah apa minggu ke buka.
5: Saya.
1: Saya
5: aje mau kau mertu.
1: Engkau orang bisi luput dalam bas kini engkau ame. Okay, ya. Okay. Semalam.
2: Ya, sih. Cerita nanti orang
1: Tribobas. Tribobas bilun. Tribobas tak imeh nasi.
2: Ya, waktu baru-baru tu dah Sam. Nama tu Indo beranak Bobas.
1: Bobas. Amat Mayuh cerita sih dia tadi ni. Aku kenang orang ke Ngempang tadi. Bunyi ke Jakob Melayu. Nak bijak sih dia. Nak tak ya orang ke Dimpang dia kena. Siapa ke takut ni. Tiba ke kita pun sama ona dai mak ka ngatu ne si telah runtuh munya ne
2: kayo
1: kayo kini nama angka ka kita ngatu
2: iya mahnya
1: iya
2: nya lebih gente malam dah sem munyi ku ya tadente ya kediri dribo mayanya kediri si 2 3 iko agi matakut nah
1: nya ngasoh ku ka agi runtuh kediri de nya mayo harde bai entar dai kira nak takut ngelaban orangnya nanti puluh ikut dalam bah sidak ke baru ke nanti ada raban kebuka im ke kau tadi baru ke empat ikut nak patut nak leh ngelaban sidaknya ni
2: jeku mai keriang okay.
1: Lama bala mayu keriang lah tu siku dua angka ke ni
2: iya
1: okay. Terima kasih ayak bangau dari sebawah mana ceritanya tadi harap ke minggu baru bisik telefon baru lah.
2: Ya, jam dia tu pukul 11.42 minit malam.
1: Kira 7 minit lagi tu amri awak ke bala peninggal. Nanti KBC lagi tanda dengan awak. Nanti nadai 11.50 kita nutup. Laban mayuah gudah cerita tu deh, Nesi. Bisa ke dengar ni. Bala kita ke medak atau keninggal program kita malam tu ni. Terima kasih, mayuah.
2: Tua ninga-ninga cerita orang ke dah, Sam? Nuan udah ke kalau ninga cerita aku, Sam? Cerita nompu dah, Sam?
1: Cerita aku tu mayu lah bisa ke kebenar si ni. Tang bedau bisa hari kan usi ya.
2: Bisa awak tu dah bedau bisa berkijap
1: ni. Nanti orang nama tau nanti udah bersedia lah aku usi ke si ni.
2: Ni buat tu so emas, Sam? Nggak kena pulai lagi. Nya beritahu tu pulai lagi.
1: Nya aku ngai usi ni. Adik aku nak nusi, diminta aku nusi. Lagi takut gede pulai lagi. Okey, agak bisa peninggal. Kami dua isi agak nganti tau. Berdau kita ke ngujung ke awak kita. Berdau kita nutup program kita malam tau. Ya, 11.50 minit malam tau lagi ni.
2: Ya, agak bisa 7 minit lagi. Kita ke agak ke berkunci.
1: Okey, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ada mayo cerita
1: tau. Okey, nak dengar awak. Siapa wai?
6: Kita ngantuk nganti.
1: Siapa tau wai?
6: Nak tahu TV ke tu?
1: Oh,
2: TV?
6: Aku mada TV
2: tau. Ndak gak berupai.
1: Nambai ke tau au?
6: Au gagak kumit.
1: Okey.
6: Tau mana eh?
1: Okey. Tu siapa deh?
6: Aku tu Ari Srikai. Ini Dom.
1: Ini Dom Ari Srikai ni.
6: Empat kali aku dah lama udah nak tak mendiang sih tiap nak nak kalah tinggal
1: aman
6: rindu
1: aman ya
6: hari menua kami tahu kerubung Serikai nama
1: orang kerubung
6: tak jauh aku tu kan usai ini kan tidak kan usai temi-mimit isai
1: baru
6: kerja semua tahu sisa aku bumai lama udah
1: Aau.
6: Tu lama dah nak bumai.
1: Aau.
6: Tanya nebas kami, nebas. Terbang madam melai kami. Dah terkena seberap ke tansang induk gamang aku. Taman dekat baburit bapegau men nyengat aku deh. Tapi pun nama mutai tu. Nak kalah tepi sesenya. Kalau begau kami sebalah lapan orang dah baik aku bising baik kau baik aku bumai kalau berumahan menganjuang kami bumai dia sang dian kira kedua jam tersang agak Serikai rumah kami buat Serikai tu semak kalau terus ngagai pulih klinik udah nyak nak terima naik buah sedia kena mulan lalu tepuk sedang ada mulan agai kemasan bas kita kan 6 jam aku dia jisai kurang air amat pedih sangat bergama nak kalah sepik dasarnya tak mai dari mati maku ala muto nanti kedatai nak kalah dasarnya tu amat merisak matuk
1: menat
6: kan
1: amat
6: baik lama udah aku sengat minum nani yang kesebut urat tadi dah ikut aja lah kayun-kayun aku makai buah remutan balang kau ke dia dia tahu sampai bulan tua tu tuba tapi aku mal ke jari aku indun aku nak nemu induk tanya nemu tuap mayuan itu buah remutan aku aku makai buah ke kau tidak nak nyangka kita nemu tuap tak ketua pepi aku nama muta cetau alau baik kepulai apa tua itu makai kena di rumah lama di pedia sagi lama terjadi perniang ke jam pukul 2 dan pukul 3 salah itu anjuang cetau anjuang agak tidak boleh klinik datang Serikai kami setengah jam agak Serikai udah berunding udah kepulai balai induk misi tidak derita dia nama gagak dia lawan aku madah lawan aku jauh lah aku lawan sengat ngai aku madah aku sengat aku 10 ngai ke danau orang padahal aku satu tadi aku sengat mula kurang buat kulit klinik amat pedih apa amat aku lebih hari kita sengat gamang pemedih dengan inu nani yang tutu nanya tekan tidak agak sempitan ni bangsa ni inu kudutornya betul non tau ya bangsa tau aku amat alu bisa dia inu tau mengetup ku tadi
1: kau inu nani yang ya
6: aku bulan 2 tu bedau lama aku dengan nani yang lama udah 4 tahun
1: amat
6: Ya. Ngajak mai cerita kau.
1: Okey.
6: Cerita bukai bisai tempat kerja selalu pindah sesuai kau. Kampung orang balada lada.
1: Oh,
6: amak. Pada hari kemusuhnya dia tahu.
1: Ah, minggu baru ialah ke ini boleh.
6: Cerita aku bakapit dan kiam. Nada hari nusuai dia tahu.
1: Okey, okey. Minggu baru, baru. Ya, minggu baru lah. Okay.
6: Dia tahu aku di rumah. Ada tiba aku tahu.
1: Oh, ne, nanti.
6: Oh, mana mai cerita?
1: Aw, ah.
6: Itu cerita dutur dia tahu. Ada cerita orang laki bini.
1: Oh.
6: Ada orang kena wabat-wabat jak bala anak kucuk. Ada di rumah.
1: Nah,
6: tinggal
1: di
6: rumah
1: kena wai. Sebelah
6: hari aku coba bisa cerita kemaya aku kerja. Ada hari ini.
1: Okey. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Okey, yang tadi ini tu mari serika ini.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, pelaba aku nyak nak kita ke malam tu ni sih.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih Mayuh meh. Mayuh, mana cerita malam tu ni?
2: Ya, Mayuh cerita ke aku sih. Bila peninga malam tu ngau kita semua Sam. Harapkan kita terus mendiang ke genggam semangat buat minggu baru.
1: Ya.
2: Jadi minggu tu hanya meh nak kita mendiang ke cerita-cerita bala peninga.
1: Betul.
2: Ke bisik dah telefon ke kita. Berkonti.
1: Ya, okey. Jadi ngaunya selamat belalak mah ke malam tu. Bertemu baru kita buat minggu baru ni ni lah peninggal ya. Okey. Ya, selamat malam semua.
2: Ya, selamat malam. Selamat belalak.
1: Ya, okey. Bye-bye.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan Norindu.
5: Akik Cakenya.
6: Kok lo Melanau.
7: Oku Nya Abidayo.
8: Ambo Orek Latte.
9: Wo Si Huaren.
10: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk.

0: Singapura, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi kediri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM. YFM, segulai sejalan.
2: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalan.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: Kota, Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai, dengan kami, Pak YFM.

0: Tu, pagi rewind.
1: Kena kadang tu nega kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tay ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyuang beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih hakik maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyam ke buah mana hakik bijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arpin Kuci.
3: YFM, segulai sejalan.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari,
2: YFM Segulai Sejalan.

0: FM Mulia dari Peniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Mari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mituan.
2: Ladies and gentlemen, YFM. 20,000.

0: Bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulin mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan ke YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
2: 89.5 MHz.
4: YFM, segulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Ayo, kena dengar dengan lapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi. Dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama utek ke beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak ke dekat. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku terkenal dia nanti aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar nanti boleh. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pengen. Ku selitu.

0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada ada orang dekat dekat spawn kah?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, Kediri dekah?
0: Kediri, no patun habis ni orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi sem, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu ke bisi ditok si. Salung erok ditok dia pian.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana untuk minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nian mayu orang muda tua tu, nuan nemu nda, salah nang minsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang sih, aku selalu minsap, nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nda muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Namun nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kamu elok sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kena dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: tiga buah kenang. Pak Muai tinggal rembus ke Panah Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ke Seminah nyambung orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gap cukup rindu di pedak laban terdirias lampu LED ke betekijap mayur curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja jematan Darul Hanam gap ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau di nyaw rapas mata empat pemayur ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maju.
1: Segulai Sejalai Seminat Bawai FM.

Mariam makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, menyuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuh gula dalam pemakai. Jaga pemanyuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Karena kadang tu nega kita. Kak, kasi tak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi no kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedeka nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Yaudah mandah ngetua.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hashtag Nelly Active Dear Two. Uli dia kita Intel Ari 2
1: minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: bajet tu kena akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Jadi pastor, hal lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuah nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi begitu pasal sup terjun. Sama peningkat kita bersihkan juang sup terjun bersih aja. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini namanya cak.
1: Bisa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Cara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Oh. Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepo janik tian nak. Ya. Yeah. Terbahaya tetak janik.
2: Okey.
1: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Oh, okey mirah tu. Ke janik jangan terjun bakali kedar tuang
1: ja. Oh, ya mesti ke kita tanya ketua tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masin bab cayes, okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lala.
2: Udahnya?
1: Udahnya? Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple lah resepi itu ja.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisa kenapa panan jal ja.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Pepan anjal kah?
1: Itu si pepan anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang namanya?
1: Tebiangnya lambung ke janik hanya di atas cak ke baruah. Makanya ya pelupuk ya mimet ya air tanya cak. Nyamai ya saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Terima kasih ya kakak RTM Kucing Sarawak. Dan udah lanjut ke Pemain SSK ke-9.

0: Jalai.
1: Kita sue meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti oleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Ibi Chloe.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Menung ringat, menung pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri meda handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu.
1: Tak aku ungkah semua pintunya tak kepan awak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Nampak pansut. Baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengarkan kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini namanya cak.
1: Biasa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nyamai cak. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain cak. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik itu ya moyo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terbayar tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu itu di sumai. Ya.
2: Okay, petuang itu. Kan janik yang terjun bakali ke dar rentuang.
1: Ya mesti ke ikut tanya ke rentuang. Ya. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masian baptis. Okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nanti halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu, cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, cak.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Papan anjal, kah?
1: Itu si papan anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang itunya?
1: Tebiangnya lambung, kerja ini hanya di atas, cak, kebarua. Maka ya, pelupuk ya, mimik ya, air, cak, cak. Nyamai ya saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
4: Tabik basah menuju bala peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megat napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita atau keinformasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke enda amat ulih ngacau atau kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung atau ke pekunsi ke berita tidak amat, buat media ramah atau ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233, Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salah, tahu kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu hendak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Entik bisa report senentang pengerekai berita tindak aman. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta hendak nampung berita tindak amat. Nanti berdua tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkan tu, hari komiti penyambung ngau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Orang suai medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Selamat datang kepada teman-teman. Saya terima kasih dengan support kita semua. Jadi memang untuk orang yang sebulan artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asal skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan pengiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Serikai, 94.6 FM, segulai, sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Apo ini? Namanya bisi kuda na ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyo meli ikan kian, ikan tahai kian gao. Mujab, ayak de mujabnya. Nyo ukai kuda nya nemu de. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
3: Kuching 101.3 MHz
4: YFM bergulai sejalan.
5: Dengar lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Niaga bola kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kamera, babelah rancan dia. Disterian, ulia menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkas final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe

Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Utiun.

social ngau Ninga Baradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. YFM, Segulai Sejalai.

0: Ingat, tinggal ke
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Agai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Anang Minah kini-kini terus ke pengendo kita. Bye.
1: FM 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Nuan tadi nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamaga begu ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, sekulai sejalai.

Kami pun juga semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, leka

Tune Maxwell Franklin Sarai.

Pengerap pagi, buka.

0: pagi Sarawak Tanah Kenyalangan guys. Semua bala peringat ya begulai sejalan kau kami ba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalan kau kita ba pagi hari 4 kita ke sari tu hari ya kelapan kita udah nyingkang ngagai bulan 10 2026. Tentu ya ba awak pengerak pagi ke alai tadi sebelum mana engkau kuat kami bala pengelola program mari bagi ban YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita pagi tu pengudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi ya dia tindua malam kita udah dipelandai di timang kami ba awak timang kerba atawa. Okey, jadi nadagi nur ngasuh kita lanok mata laban pakasama pengerap pagi enang yang nur ngasuh isi kita tau ke mata kita celak sebesar-besar ya ke uli yang ngopi mga dan diinggau hati ya ke regas disempulang ke ngau bagas regas saja nak umbas way nanti pemagas ya nadai. Okey, jadi sebenarnya kita yang nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ya ke bukai pak awak pengerap pagi YFM bakal selama megak ya ke tanda terima kasih kita negai petarati udah nampuang seput kita ba dunia hijau tu sari ada agi kelebih lagi datai ba hari 4 ke sari tu haram kita beri terima kasih ya negai petara labanti udah nampuang seput kita di dunia hijau lalu kelimpah hariannya megak ya minta iri yang serta ambiang ya ba tiap apa ngawak ia kedeka di kerja kita semanjai hari itu lagi lalu ke pagi itu bak awak sampai pagi kita kami mai kita sama di awal jenuh lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Metris bak sampai pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Selamat pagi menyadari dalam Yesus Kristus. Aku Pederi Junika, Hari Gereja Menteri Siban Sarawak. Pagi itu aku dekat berkongsi kejaku Tuhan ngagai semua kita tidak ambil hari Luk bagi 7 ayat 11 datai ke 17 berketuk kebunyinya. Nak lama udah berkaunya Yesus berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumai nain disempulan kesidak murid ia ngau orang Melayu. Lebih ia datai semak pintu negerinya, bala orang kenganjung sikok lelaki tidak mati, pansut ada negerinya, jadi lelaki kematinya anak tunggal sikok induk balu. Melayu hamat orang ada negerinya berjalai ngau induknya. Lebih Tuhan meda induknya, ia sinu ati kia, lalu berjaku ngagaya, anak nyabak. Ia mansang lalu negau sentuh buangnya. Lalu orang kengsan sentuh buangnya itu. Yesus lalu berjaku, bujang, aku berjaku ngaki nuan, angkat nuan. Orang kematinya lalu duduk, lalu berlabuh berjalai, berjaku. Yesus lalu nyerah kaya ngagai naya. Semua sidak nangi, lalu ngumlia kalatala. Kusidak, Nabi kebesai udah pegari babala kita. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi Ayah. Berita pasal Yesus lalu ngelekai di semua menua Judea. Ngau di serata menua tinggelingi menuanya. Tema ke pagi itu ianya Yesus dekat ngangkat kenuan. Tuhan Yesus ngangkat kurang kudah mati 3 kali. Lebuah ia agak gawa di dunia tu subak. Sekali ia ngangkat kerana induk Jairus, tajak ia sudah mati, kata oleh mendak beluk 8 ayat 48 datang ke 56. Kali kedua, ia ngangkat ke Lazarus, tajak ia sudah mati, kata oleh mendak bajun bagi 11 ayat 1 datang ke 44. Bagi itu, kata mendak Jesus ngangkat ke siku agi orang hari mati. Siku lelaki tidak mati di tu. Nya anak tunggal siku inu balu. Inu balu di tu bisi siku anak tunggal. Tang ya dia tu udah mati. Ia kudah matinya diangkat ke Jesus, uta itu dipenyadi ba negeri nain. Jesus mai bala murid ia lalu berjalai ngagai sebuah negeri tidikumbai nain. Negeri nain tu nak jauh dari Nazaret. Lebo Jesus ngabala murid ia berjalai mansang ngagai pintu negeri nain. Dia bala orang kenganyung sikok lelaki tu dah mati pansut dari negerinya. Orang mayuh benung pansut dari negeri. Si datuk benung nganyung sikok lelaki tu dah mati. Dia ketai medak penusah mensia. Dia ketai medak orang nyabak tegal penusah. Dia ketai medak pemati mensia. Bakanya megak dia ketai medak penatai Jesus. Jesus nyak ruti tidup. Tinurun dari apai. Lalu merit penghidup ngagai dunia. Kita meda orang mayuah pansut ari negeri, lalu nganyung bangkai orang kudah mati. Pia megak kita meda Jesus ti merit penghidup ngagai mensia datai ngagai negerinya. Kita dekat berarti kutai.

ke induknya, laban ia udah nemu semua utai ti udah nyadi iba induknya. Kati inuan tau ke semua kitai kalak nyabak ngelamak tu. Kati kitai bisi nyabak ketiga bala kitai ti dikerinduk ke kitai udah nadai. Bakal induk balu tadi. Kati kitai benar nyabak ketiga penusah ti nuntung bak kitai. Kati kitai bisi nyabak ketiga pemberat penanggul baruang bilik kita yang lama tu. Kati kita bisa nyabak ketika laki kita sudah kena buai kerja. Ingat kutai tidak sebut Jesus itu. Ia berjaku ngau kita. Ana nyabak. Jesus berjaku menyitu. Laban ia dekat muai penuh sahti nuntung buat kita. Jesusnya penuh laban pengerindu. Ia penuh laban penyinu hati. Jesusnya pemaduk berkuasa. Ia tak muai penuh sehari penuhan. Tak kari kita. Pia megak ia dekat muai penangguh hari penghidup kita. Nya kebuah ia berjaku menyitu. Dinga kemeh uliah kita ditu. Jesus berjaku ngau kita dia tu. Anang nyabak. Aku nemu bala menjadi bisik penusah. Aku nemu kita bisik mayuah kebuah alai kita tau nyabak. Tang dia tu, aku madah ke semua kita bala menjadi anang kita nyabak. Aku dekat nulung semua kita, nyaup semua kita. Badau agitu sah. Aku dekat muta ke penanggul dalam penghidup kita. Pihak ku Jesus berjaku ngau kita pagi itu. Kita itu belajar siti bagi itu. Kita itu nembiak Allah Ta'ala. Kita itu kenuan ngaku itu murid Jesus Kristus. Nyalai, bala Jesus di sini hati meda orang dikena penusah. Bekenyak mega, kita nak tahu nak belajar sini hati kurang. Bob kudus, nang bisi berjaku menyitu, baik Efesus bagi 4 ayat 31 datang ke 32, buai semua dengki, tabiat ngeransi pengeringat jakuk layak tabiat berjakuk kurang ngau semua titi bergede lau nalap ngau pengadiri siruk ngau pengadiri ngampun pengadiri bakal Ta'ala dalam Kristus kudah ngampun ke kita. Efesus bagi 4 ayat 31 atau ke 32 sinuk ke pengadiri siruk ngau pengadiri nyak pesan Jesus ngagai kita. Lalu kedua boleh menjadi Jesus neguk sentuh buang orang mati. Nanti nitih kadat orang Israel, orang dekat nyadi nak tuci, nanti ia neguk bangkai orang. Nyalai orang Israel, ngai neguk bangkai orang. Allah Ta'ala udah kalah berjakuk ngenak mulut Moses bak penyampau, munyituk kuya. Bab kara orang kemati dalam langkau kain, barang siapa bisik dalam langkau kainnya, lebuh orangnya ngapus kesebut, tak ketamak ngagi langkau kainnya, dekatnya di nak tuci 7 hari. Semua tempayan ngau periuk ti nak ditudung dalam langkau kainnya, nyadi nak tuci, nanti orang negau orang ke udah dibunuh, tak ke udah mati dari luar rumah, tak ke nanti orang negau rangkah toleh manusia, tak ke negau kubur, orangnya nyadi nak tuci 7 hari. Penyampau 19 ayat 14 daripada ayat 16. Nyalai, orang ngai nego bangkai orang kuda mati. Orang ngai nego sentuh buang orang mati. Dan kita medak di itu boleh menjadi Jesus mansang ngagai sentuh buang siku lelakinya tadi. Lalu nego sentuh buangnya. Dia kita medak pengerinuk Jesus. Lalu Jesus nego sentuh buang sikunya tadi. Orang kengesan sentuh buangnya ngetu. Orang benuang san serta nganjuang sentuh buang sikunya ke kubur. Orang ke sikunya dekat di kubur nak lama lagi. Dan ditu Jesus mansang ngagi ya. Lalu negok sentuh buangnya. Lalu tekalanya orang ke ngesan sentuh buangnya ngetu. Nak lagi berjalai ngagi kubur.
Artinya Jesus nak nyagi pejalai sidang.

ke kubur. Jesus nan pejalai sida ke kubur. Lebuh maya Jesus negok sentubuang sikonya sida ngetu nak agak pejalai ngagai kubur. Nyak pengerinuk Jesus, nyak meh kuasa Jesus. Sekali orang mai sikok lelaki ti bengal serta bisu ngagai Jesus. Sikonya nak nemu ningau tai. Pia mega ia nak nemu bejaku laban delah ya nak kering nak nemu kebun. Tak lebuah maya Jesus negok delah ya delah ya lalon kebun serta ya bejaku ngau terang. Tau dia pedak bermak bagi tujuh ayat 31 datai ke ayat 35. Lebuah maya Jesus negok orang sakit. Ia lalu gerai. Lebuah maya Jesus negok utai. Utainya lalu nemu engkebut. Lebuah maya Jesus negau kitai. Kitai dekat engkebut. Lebuah maya Jesus negau ati kitai. Kitai dekat berubah. Lebuah maya Jesus negau penghidup kitai. Kitai dekat hidup. Katilah nuan udah kering nak nemung bersampi. Serah ke dilah nuan ngagai Jesus ngambil kia negau dilah nuan. Ngambil ke nuan tau bersampi. Katilah jari nuan bedau nemu nulung orang bukai. Serah ke jari nuan ngagai Jesus ngambil ke negau jari orang tau ke negau jari nuan ngambil ke nuan tau nulung bala orang bukai. Serah ke kaki nuan ngambil ke nak nyagi nuan berjalai ngagai kubur nua tikamah nua tidak patut ditikai orang Kristen. Lebuh maya Jesus negau sentuh buang sikoknya tadi sidak ngetu nak agi berjalai ngai kubur. Sedak mulai kedirik ngagai rumah sedak empu ngawati tiga go. Lebuh maya Jesus negok kitai. Kita dekat berubah. Kita nak agi berjalai ngagai nul. Tidak patut ditikik kitai. Bala menjadi dalam Jesus Kristus kepenuh dia. Jesus ngangkat kurang ke mati. Lalu nyerah kia ngagai naya. Lebuh maya sentuh buang sikonya ngetu. Dia Jesus berjaku ngagai orang matinya. Bujang aku berjaku ngagai nuan. Angkat nuan orang kematinya. Lalu dua-dua. Lalu belabuh berjaku. Jesus lalu nyerah kia ngagai naya. Semua orang dia nangi lalu ngumlia kala tala. Sedap berjaku. Nabi kebesai udah pegari bak bala kitai. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi ya. Nakak meh pemesai kuasa Tuhan Jesus. Nakak meh pemesai pengagai indai tuai sikunya dia. Orang Israel udah kalak medak kuasa Allah Ta'ala. Lebuah Nabi Elijah ngangkat ke siku orang tu dah mati. Di menua serpat subak. Kita boleh medak bersatu raja bagi 17 ayat 17 datai ke 24. Anak siku induk kebalu sakit lalu mati di menua serpat. Lebuah mayanya. Lalu Elijah bersampi minta Tuhan ngidup ke sikonya. Pengudah Elijah bersampi, dia nebiaknya belabuah hansepun. Baru lalu hidup. Elijah nyerahkan nebiaknya ngagai naya. Ukai Nabi Elijah ajak ngangkat kurang mati. Bakanya megak ngagai Nabi Elisa. Nabi Elisa ngangkat kanak siko induk tikaya di menua senam subak. Tadi pedak berdua raja bagi 4 ayat 35 atau ke 37. Bagi itu belum menjadi Jesus berjakuk ngagai orang tu dah mati. Jakuk Jesus bisa serta berkuasa. Sekali Jesus berjakuk ngagai kayu arak tindak berbuah. Kayu araknya mati tekalanya. Sekali Jesus berjakuk ngelaban ribut ngau gelombang tasir. Semua utainya terduah magang. Ribut ngau gelombang nemu ngasih kejakut Jesus. Kayu penemu ngasih kejakut Jesus. Orang kudah mati penemu ngasih kejakut Jesus. Laban Jesus tok kejakut ya amat berkuasa. Nama agi nuan ngau aku ti hidup sari tok belum nyadi. Jakut Jesus bisi kuasa. Jakut ya bisa. Ngau jakut ya ti bisanya. Ia berjakut ngau kitai sari tok. Angkat belum nyadi. Angkat nuan, aku ngasuh nuan angkat, angkat nuan lalu berjalai. Aram kita bersampi. Tuhan Allah telah pai kami ke pemadung kuasa pagi itu Tuhan kami beri puji, ngau terima kasih angge nuan. Laban jakuk nuan Tuhan ke berkuasa, jakuk nuan Tuhan ke hidup,
Nyameh kenyari terabai kami, nyameh kenglinduang kami, kenyaga kami Tuhan. Nyalawak ke kami Tuhan, nak baduk, nak ngetu, ninga kejakuk dengan Tuhan. Awak kejakuk nunya megat Tuhan, hidup bah penghidup kami, hidup bati, hidup barundiang kami Tuhan. Lalu ngiring semua penyalai penghidup kami dalam dunia itu. Terima kasih Tuhan, kami nyerah kesampi kami itu. Dan nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari.

0: nugal tugal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilok kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Ya.
1: Jaku pransang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, merihati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Putai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Kenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudia rilak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kita terpulai baru ngege sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung. Barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya okay, positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Au, udahnya. Waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

cela. Memang tanya pama udah terpindang. Oke, jadi gage balaya ke agi benua runggu-runggu batisi katil tau ke batisi tilam dia anang kalau tundak ngati runggunya kia au jam 4 gi ke dan 8 jam tu segi nak nganti kita ngai ke lagi udah baik kita yang tadi nyaut lengok-lengok dua dia ujung-ujung sekali mendah jampu baru nimu dirimpu udah lawan. Okey, jadi penggerak pagi-pagi tu berkongsi ke segala berita yang kebisi dikongsi ke Facebook berita RTM Sarawak kemari tu berkenang ke berapa itu lurung jalan bablah tu juga dia yati adi tutup nak lama dikenal ngatur kerja ngagak projek sistem pengaturan bandar Kuching KUTS ti benuang di penjelai ke jadi penerang ti adi keluar ke Sarawak Metro Sdn Bhd tak kata dia Sarawak Metro bawa penerang berita madah ke sekedar jalai dekat dia tutup kiraya pengelamat dalam kandang 3 bulan berengkah hari jam 11 malam kemarin. Jadi ya jalai itu tadi ditutup alai ngemuntang kagi pengawal nur mindah ke mesin nur nanam peling ngau pia mega drill ba jentera berat kelebih lagi ba side dia. Jadi kerja nur nanam bala peling dia nya sebagai ari projek nur niri ketiang kelebih lagi ba laluan pandu laju transit aliran autonomi ART beringkat kedekat digagak dia. Jadi ini tiah ke pejalai ART beringkat tu tadi ianya tadi nang ya digagak ke tiang lalu bak pala tiang tapi ya mega dekat digagak ke rasuk bak jalai nur nyambung stesen tun juga ianya tadi bak SR08 nyagai stesen upland bak SR09 bak semanjai jalai tun juga lalu pengawak nur nutup lorong tu tadi ianya ba jalai muntang area tun juga nuju ngagai jalai langsung cengho ngau pia mega sikit lagi lorong dekat dia tutup ianya ba simpang traffic light ba jalai suang nuju ngagai tun juga lalu pengabih nadai siti lorong dekat dibuka ngagai perengkap angkut ti bertengah ke jalannya lalu bala sidat nai suah ngena jalai ke disebut aku tadi dipinta merambu pejalai sidak yang pu lalu pihak mega tak mega berkira ngena jalai ia ke bukai kelebih lagi jalai atletif ngagai palan ia ke dekat di tuju serta pihak mega nitiah ke sembot ia ke bisik disedia ke kelebih lagi maya jam kerja ianya tadi jenemu jam 2 kereta balatnar berdedat mayanya jadi Sarawak Metro dekat terus berarti ke pengawal orang aduh ke jalaya beringkat tu pihak mega ngau naka uliah ngurang ke agi ya ikas penyekut jalan itu ngau naka ia ke uliah lalu ndak kemudian ke bala orang tip tengah ke jalai alun makanya tadi berita ti berkenang ke ba sekolah jalai ia ke dia tutup nur miki tak pengadu sistem pengurutan bandar Kuching KUTS lalu berita ia ke bukai mega tu ngenang jalai mega entang tu ukai dia Kuching itu entang bak bagi pelilih menua serikai ke alai pengawal nur ngadu jalai ti nyambung kira 2.6 km hari jalai sari nucu ngagai jalai sentepu Bukit Kinyau di sadang dekat ngemandak kaki pejalai Mesir Atik bertengah ke jalainya nuju ngagai pasar serikai. Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Ngau Pia Mega Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh madah ke pengawal nur ngaga aproji atunya Siti Ari tanggung pengawal perintah tik ngenyamai kagi pejalai tengah ke jalan alun kelebih lagi meri penguntung ngaga Malaysia mayu di dia bak menuanya jadi ko ya madah ke bak jalan alun ya ke mana uke semina ngemuntang kagi Malaysia mayu ya ke dia nurnya ngambil servis kelebih lagi lebih mayar ke jaga hospital atau ke pasar tang pihak mega uliah ngemuntang kagi pengawal nur berjual ke hasil tanam sidaya ke pasar lalu ngawa bisik jalaya ke bekato kira uliah ngemuntang kagi pejalai hari menuhnya nuju ngagai serikai di subak ya 30 minit
lalu dia tahu kuliah benadai kuliah jimat 10 menit area kerubuang nuju ngage SK Eden Sari Adia lalu pemanjaya jalan itu di pelabak ke 7 km pemanjaya digagak ngena kos rada lalu dekat di tender dah jalan itu tadi naya beri penguntung ya ke cukup manyuh ngage rumah panjai ya ke bas manjai jalan itu ilah lalu pihak mega ngemesai kagi ekses ngagai mesin mayuh ti mendam di menuanya jadi pengawal bergagak ke jalan baru tu di sadang deka ngurang pejalan antara 10 minit lalu kos tu ngadu projek tu di pelabak ke nyokan datai 17 juta ringgit lalu di pejalan ke Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR ba penglama antara 12 bulan berkah hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai bulan 9 2027 lalu ya madah ke munyito ngagai pemberitahu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah lalu nyerah ke Cik Pampas Jalai Spur Hari Sari nuju ke Jalai Setebu Bukit Kinyau bak tabak no projek tu dipejalai ke Bak Serikai lalu bak pengalami tu tadi kira 104 juta ringgit pampas tanah udah diserah ke ngagai 20 ikut orang yang kebempu ke tanah di pangsa jalannya lalu Dato' Len minta bala tuai raban bangsa kelebih lagi bala tuai rumah beri sawap yang kemana ngagai bala kontraktor ngambil ke projek tu uleh dipejalai ke ngau muntang serta nitiah kejam yang keudah dia tetap ke udah tu lagi kami akan ngatai ke pesan berat bisa dikirim peningkat kita bah email ngau pemga WhatsApp konti YFN tang sebelum ngatai ke pesan berat sekali lagi agi mari kita berperindang ngau laku ke di bayi Olivia Sia ke pagi tu bawa penggerak pagi YFN tentu ya 89.5 FM bah bandar benak melihat.

0: aja ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Nah, tak ke pesan berat yang kami sih dikirim peninga kita ba email ngopi mega WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu hanya pesan ke dikirim Harry Jepit anak Wilfred Francis jadi pesan tu nuju kabupaten ya ke dia ba rumah layang nang ibus rumah pati ya Sungai Pituah bala ke dia ba rumah dana kop ibus Semawang Bintulu Semunah Bintulu kabupaten ke dia ba rumah Maxwell Libai rumah Libau Sungai Tagap kabupaten ke dia ba Batu Kawah Kucing Bakas Buti Pakut Buti bala ba Bekelit ngau semua ya kenalah dia rintai ke ritu tinggalah ancap doa beli nama Wilfred Francis. Sekiranya dia pesan tu tadi madah ke ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis ancap tau ke nama doa beli ya nya Wilfred Francis tau ke dikangal orang nama apa ayin udah nadai ya kena 6 hari bulan 10 atau tadi lalu niang ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis tau deka dia senggai ba rumah baji yang sungai ngkeranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pergilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu silia lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ke gai Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-3723 tahu ke ngagai Henry Lanyawa Wilfred bar nombor 013-9821-933 tau ke ngagai rampi yang bar nombor 013-933-7653 nando baru pesan ya ke dikirim Harry Jepit anak Wilson Francis ke pagi tu pesan mada ke pemati apa ya yang tadi ancap tau ke double nama tadi Wilson Francis tau ke dikangau orang nama apa ingin udah nadai kena 6 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ancap tau ke double nama tadi Wilson Francis tau ke dikangau nama apa ayun tau deka di segai bar rumah baji yang sungai keranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 kebelayan ke dipesan dipercatai lalu kan nemu sile lagi tahu bertanya ke Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-3723 tahu ke Henry Alanya Wilfred Francis bak nombor 013-9821-933 tau ke ngagi rampi yang bak nombor 013-933-7653 lalu pesan kita ya ti kedua setiap pesan pemati ke dikirim arah tau ke Inai Baguang tau ke Entua Melan jadi ya pesan tu tadi nuju bala ya ke dia bersedarat 5 buah rumah Meriu 5 buah rumah pemegang kebelian kedua pastuga Sungai Keruah setengian merinduan bara bala kedua bas bangki panjai semangki panda kawang gili berenggang geluang penti bunau bala kedua bas tito ulu tito ili nangga kesiat sekan dia serubah ulu ngos serubah ili sebeliau atas sebeliau barwah rumah liwang ulu binatang bintangur ngepemegang bala kedua bas danau melikin Semandi ili lundu pemega bala kriau ba nanga budu satu jambu lubu antau naman ngau pemega tu rumah majang sujan bintulu ngau ia kenalah adi rintai ke ditu tinggalah miri anak ancia jadi pesan tu madah ke miri anak ancia miri anak ancia udah nadai kemari hari 3-7 hari bulan 10 lalu yang miri anak ancia niang miri anak ancia tau deka di sengai rumah sibat ajlu kuang kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebenau ke di anjuang pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam ajlu kuang okey jadi kita akan nemu silih gib kawal ngau penusah rabat tu tau bertelepon ngai ara anak ambau bernombor 017-338-7814 nando baru pesan pemati ke dikirim arah tau ke Inai Baguang tau ke Entua Melan ke pagi tu jadi pesan mada ke pemati Indaya hanya tadi miri anak anciah Miri Ana Anci haudana dai kemari hari 3/7 hari bulan 10 wah lalu niang Miri Ana Anci ya niang Miri Ana Anci ya tau adika di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4/8 hari bulan 10 wah ba rumah sibat jelukuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/9 hari bulan 10 ke pendam jelukuang kita akan nemu silagib kawal ngawap nusara batu tau bertanya ngagai ara anak ambau tumpu ba nombor kusuang 173387814 lalu nangkan kanya natai ke pesan ke dikirum Natalie John Friends Udian Anatan ngawa dara pia anak lutang ke pagi tau nyari pesan tau nuju bala ya ke dia ba Taman Gamang Seriaman pia mega bala ke dia ba Sengelau Undup Sepata Liu Empaga pia mega Nangesan Kedang Peruan Pakit Entawa Kembalian ke dia ba Bayai Klasian Munggu Demam Entebar Sungai Tandu Paku Ngeradau Kembalian ke dia di Kucing Betuang pia mega berbagai kanan bagai Kiba Galau Kaluang Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebempan Pantu Bala Kedia Ba Munggu Bawang Punggu Selantia Sungai Mirah Pantu Api yang Miri Sebuti Melugu Poai Entulang Ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu jadi dia pesan tu tadi madah ke John Friends Udin Anatan John Friends Udin Anatan udah nadai kena 7 hari bulan 10 ianya kemari lalu niang John Friends Udin Anatan niang John Friends Udin Anatan tu deka dia senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 4/8 hari bulan 10 ba lorong 5 Taman Gamang Brayun Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagi pagila ianya pagi hari 5/9 hari bulan 10 kita akan nemu sili agib kawal ngapun sarabat tu tahu tanya ngagai nombor 014-288-3033 tahu ke ngagai nombor 013-66-28-28-0 lalu baru pesan pemati ke datai Ari Natalie John Friends Udin Anatan ngau darapia ana lutang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke John Friends Udin Anatan John Friends Udin Anatan udah nadai kemari hari 3/7 hari bulan 10 lalu niang John Friends Udin Anatan niang John Friends Udin Anatan tau deka di senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 4/8 hari bulan 10 balorong 5 Taman Gamang Jalebrayon Seriaman sebedau ke di Anjung ke Pendam Anglika Sutung pagi pagi pagi hari 5/9 hari bulan 10 sila agib kawal ngga pusara batu kita boleh bertanya ngga nombor 014-288-3033 tahu ke ngga nombor 013-66-28-28-0 lalu pesan kita ya ke 4 pagi itu ianya pesan pemati di datai Ari Madeline Me Anak Tanggai jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakal bas menjaya batang rimbas batang paku batang krian piamga kebelayan ke diau di Kucing Seriaman Betuang Sibu Bintulu Miri bala ke diau berumah gara belasau debak rumah intai Suri Barawah rumah Libau Sungai Buluah Praja rumah Nuil Praja Kabo ngopi muka kebelayan ya ke dia Bak Payang Kampung Mawang Temiang Keniwang Sungai Raya Semunjan Fresia Richard Mapi ke dia di Sibu pian muka nuju Ruben Sebiliak ke dia Bas Tambak Ulu kebelayan ya ke Bukai Ti Ngelala Niang Melaka Anak Denis Suguang jadi pesan tu tadi madah ke Melaka Anak Denis Suguang Melaka anak Denis Suguang tahu ke laki mek tahu ke menantu tanggai udah nadai kena hari 2 tu tadi 6 hari bulan 10 lalu niang Melaka anak Denis niang Melaka anak Denis Suguang tahu ke laki mek tahu ke menantu tanggai tu dekau rintu balam mayuah malam pergilah malam hari 5/9 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kami belayan ke dipesan kita datai ngagai rumah tinggal nanga ulai rimbas debak sila lagi kita tahu tanya ngagai Madeline Mek anak tanggai tumpu ba nombor 019948212153 tau ke ngagai leman anak tanggai ba nombor 013-3324-298. Dan baru pesan pemati ke di kirum menjelin me anak tanggai, jadi ya pesan tadi madah ke pemati laki ya, yangnya melaka anak Deni Sugong, melaka anak Deni Sugong. Udah nadai kena hari dua tu tadi, 6 hari bulan 10 lalu ni yang melaka anak Deni Sugong, ni yang melaka anak Deni Sugong tu dekat dintu balam ayu kena malam pergila malam hari 5, 9 hari bulan 10 sebelum ke dianjung pagi hari 6 atau ilok 10 hari bulan 10 akan berlayan ke dipesan diminta datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah tingkau nengah ulai rimba sadebak lalu sili lagi tau bertanya ngagai berdelin mai anak tanggai tumpu ba nombor 019-9482-153 tau ke ngagai leman anak tanggai ba nombor 013-3324-298 ngatai ke pesan kita kelima pagi tu ianya steam juga pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat, jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia bagat Batang Bali ya merirai mujuang sungai suat pemaga balok ke dia bawa pasar kapir ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelola kilat anak buah, jadi pesan tu madah ke kilat anak buah, kilat anak buah tau ke apai Jos tau ke aki mam ya. Udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah, niang kilat anak buah tau kapai Jos tau kaki mamia tau deka di intu ba nombor 20 Taman Chelsea Heights Jalai Seliria kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sedau ke di anjung pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngegai Jos anak kilat ba nombor 012-8506-189 tahu ke ngegai Robert Greenang anak kilat ba nombor 011-5141-9005 tahu ke ngegai Citrin Timah anak Jos ba nombor 012-577-5669 dan baru pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat ke pagi tu pesan medah ke pemati apa ya yang tadi ya kilat anak buah, kilat anak buah tau kapai Jos tau kaki mami udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah, niang kilat anak buah tu deka dintu bala mayuah ba rumah nombor 20 Taman Chelsea Head Jalai Seliria kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelum ke di anjung pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Metodis Pelajau Bukit Guram. Kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai Jos anak kilat tempo bernombor 012-8506-189 tahu ke ngagai Robert Greenang anak kilat bak nombor 011-5141-9005 tau ke ngagai Citrin Timah anak Jos bak nombor 012-577-5669 lalu terus ngatai ke pesan kita ya ke enam pesan ke dikirim Jerom Cupa anak Tiwet tau ke apai Uban nyari ya pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke Diau Ba Bejayet Bawan Ulu Bawan Wuh Mapa.

dari rumah leminya sungai Penyayat Bawana Kenawit. Lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jones Iru atau Kuban bernombor 0349735447 tahu ke ngagai Ros Ana Jerom bernombor 0199395076. Nanu baru pesan ya ke dikirim Jerom cupa anak itu tahu ke apa Iban ke pagi itu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke ni anak ya entah ni Lucy Ana Jerom yang Lucy Ana Jerom deka diatur kalau kena malam pergi lah malam hari 5 9 hari bulan 10 akhirnya pengawangan ulit lalu ulit deka di kertas temu pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 lah kabar belayan ia ke dipesan tidak datai nguluk pengawang tu ia ke diatur bak rumah leminya sungai Penyayat Bawana Kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jones Erwak double nama Uban bernumber 0349735447 tahu ke ngagai Ros Ana Jerom bernombor 0199395076. Lalu nangkan kenyang letak ke setiap lagi pesan ngetas ulit lalu pesan ngetas ulit tu dikirim Edward Ana Lancap double nama Duat ngari ke Sidaya Sembilia jadi pesan tu menuju balaya ke dia baru menyalang lubuk empat satu nangat atau lubuk ijo awet satu balaya kedia bawah sungai keruang awet satu nangat risau pengajar Bennett Sebilia kedia bawah Megapark pihak mega pengajar Doris kedia bawah Megapark Mr. Laja Anak Guna Garan Anak Guna pihak mega Nuju Dindo Anak Guna Sabat Anak Guna ngau balau kedia bawah semua nangat jauh bawah Kiba Ayang Kadam kedia bawah sungai Selepian Bakuang Ruben Cambai Semnyade pihak mega balau kedia bawah Bakas Sebuti Frank Sayang Lita Adam ngau nuju Pungulu Nawiang serta balaya ke Kala Gawa ngau Niang ba Sarawak Shell Berhad Lutuang Miri jadi pesan tu tadi madah ke penguang letas ulit ke Niang Lancap Anak Guna Niang Lancap Anak Guna deka di atur kena hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Calai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi ya, minta kabar belayan ya ke adi pesan datai nguluk pengawak tu ilok. Nanda baru pesan ya ke dikirim Edward Anak Lancap tau ke double nama Duat ke pagi tau. Jadi pesan mudah ke pengawak kertas kulit ke yang apa ya. Yang yang lancap Anak Guna. Yang lancap Anak Guna dekat diatur kena hari 6 tau ilok 10 hari 10 jam 7.30 lemai. Bala ke dipesan tim cara tai ngagi lot 3752 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Okey, jadi jadi pesan kita ya ke 7 lalu pesan ya ke 8 pagi tau. Ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbung ya ke datai Ari Lebun Anak Gi jadi pesan tau nuju bala kabar belayan ke diau ba rumah tang nang banyau rumah ikau teluk anduah ngopi mega bala ke diau ba rumah nulai anak tumba menang geluang sekeruh uyan batu bansu teluk agimang ngobala ke diau ba nang usuan sepako untuluah ngobala ke diau ba pasar kapis tayak nalah di rintai ke ditau nyari pesan tau madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang uca anak dagang yang uja anak dagang tau ke Inai Lebun deka diatur ke lainnya tadi pagi 10 hari 10 hari 6 tu lah pengawak ngetas ulit lalu muak ke malam pengawak deka diatur yang pengawak jadi ke Lumbuang balak dipesan bicara datai ngagai rumah Lucy anak salang bainyau ili baliah kapit lalu sili lagi tahu bertanya ngagai bau yang ana igi bernombor 0399088814 tinggum ana igi bernombor 0134296913 tahu ke ngagai garuang ana igi bernombor 0133493626 nando baru pesan ngetas ulit stang lumbuang ya kedatari lebuan ana igi ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngelumbuang ke Niang Indai Sidaya antara Niang Uja Anak Dagang Niang Uja Anak Dagang tau ke Indai Lebun deka diatur kena hari 6 tu ila inya 10 hari bulan 10 jam 8 pagi pengawak ngetas ulit lalu

0: buang ke malam, penguak menjadi ke lumbung, dekat diatur. Lalu kabeloyan ke dipesan, dimencara tayi ngegaya rumah, Lucy Salang, Banyau Ili, Baliah Kapit, lalu silik lagi, tahu bertanya ngegaya bau yang aneh igi, bernombor 013-99-08814, tinggum aneh igi, bernombor 013-429-6913, tahu ke ngegaya garuang aneh igi, bernombor 013-349-3626. Lalu pesan kita ia ke situ nya pesan ngintu 100 hari ke dikirum Sandi Anak Munan, pesan menuju balai ke dia ba rumah Tommy Kuman kampung juga Mawang Serian, kalau yang ke dia ba kapir suang ketiba suang rumah sebuah menang masa sibu bintulu miring gawi ia kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal sembiang 100 hari ke niang rinya anak asum, niang rinya anak asum dekat diatur kena hari 6 tuilah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 Permajaya tu dan miri. Kita akan mengusir lagi kawal dengan pengawal tu, tahu bertanya ngagai Sandi bernombor 011-1406-1896, tahu ke ngagai Munan bernombor 014-8899-130. Nah, baru pesan itu satu hari ya kedatai hari Sandi Anak Munan ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawal sembiang satu hari ke niang indaya ianya niang rinya anak asum, niang rinya anak asum deka diatur kena hari 6 tuilah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 Permajaya tu dan miri. Sila lagi berkawal dengan pengamak tu, tahu bertanya ngagai Sandi tempu bernombor 011-1406-1896, tahu ke ngagai Munan bernombor 014-8899-130. Pesan kita ia ke 10 pagi tu nya pesan ngetas ulit ke dikirim Emilia Lin Ana Sidi, tahu ke double nama Imi yang dipesan tu menuju balai ya ke dia ba siokan dia sekucing liwak batang hai bola ke dia ba surai rumah dabai merudi sungai arang jalan merudi ngopi amga kabar belayan ia ke dia ba rumah intai anak kilau san ugul atas rumah caw anak sambau san ugul asal San Munggur, pemegah balak dia berkelasian antawa kerepuk guntung batu lintang sungai keruang kelili rumah Abil Tintin Lalang, pemegah balak dia penyumbungan rumah Juliana Tarang sungai Muliah Niah temenggung Bonifest Anak Badal kedia oba sungai Sengah Batu Niah rumah Johnson Seluai, rumah Antau Seluai, balak kedia bermahu yang semua rumah Usan, rumah Malai Suai Sebatu, rumah Mawan Suku Ang Lambir, rumah Henry Ilun Senunua Ulu Paku, rumah Umbat Ambu Serudiat A, rumah Resli Ujih Serudiat B, rumah Antigi Lubau Asal, rumah Gindu Wana Malang Lubau Baru, kebelayan ia ke dia Basmanjaya Batang Pakung Batang Anyut ngau bala ke dia Basruai Sepangwa bala ba Batang Mulih ngau Batang Suai Setal kebelayan ke dia Bamiri Pintulu Sibu Kucing Brunei Salam Limbang Labuan Kota Kinabalu ngau ia kenalah di harintai ke ditau nyari pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Sidi Anak Ali, pengawak ngetas ulit ke niang Sidi Anak Ali ya dekat diatur ba lorong 4 alot 5098 Interhill Park Jalaya Bakam Miri nya malam hari 5/16/10 tulah pengawangan ulit lalu ulit ada ka di kertas pagi hari 6/17 hari bulan 10 jam 10 pagi ya sila lagi kawal ngau pengawang tu kita tahu bertanya ngagai Emilia Sidi tahu kada boleh nama Imi bernombor 014-394-6057 tahu ke ngagai Jerry Sidi dua boleh nama Boy bernombor 011-1937-6944. Nah, baru isi pesan ya ke datai Ari Emilia Lin Anak Sidi tahu ke Imi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang apa ya ianya niang Sidi Anak Ali, niang Sidi Anak Ali dekat diatur kena malam hari 5 minggu barunya lah 16 hari bulan 10 pengawang wan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 minggu barunya lah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi bala kedi pesan di pencara datai ngagai lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri Nuangulu pengawatu. Sekali lagi tak bertanya ngagai Emilia CD tau ke double nama email tempo bernombor 014-394-6057 tau ke ngagai Jerry CD double nama boy bernombor 011-1937-6944. Pesan ya ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirum Linsu anak duat yang dipesan tu menuju ke belayan ya ke dia oba Jalaya Bayong Serikai Hulu Serikai Sebangkui pemegap ke belayan ke dia oba Rebuah Tebu Dendang Tuguang Sungai Kedang Sungai Maram Buku Selian Gau Gelau pemegap menuju Mawan anak Asam ke dia oba Seriduah Selalang. Jadi pesan tu tadi madah ke duat anak Kelimbang Duat anak Limbang udah nadai kemari 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak Limbang niang duat anak Kelimbang tu deka di Senggai barumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan kena malam pagila malam 59 hari bulan 10 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 nanda baru isi pesan mati kedatai hari Linsu anak duat ke pagi tu pesan madah kapaya yang tadi duat anak Kelimbang duat anak Kelimbang udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak Kelimbang niang duat anak Kelimbang tu deka di Senggai Balamayuh barumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan malam pagila malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kebelayan ke di pesan di pinta datai sampal ngesah penusah rabat tu pesan kita ke 12 setiap ke pesan pemati ke kirum cuak anak Junau jadi pesan tu tadi yang nuju bala kebelayan ke di awba rumah abus dengan telai batang uya dalat bala ke di awba bawah celum bawah bura rumah lantiang dengan Tebaluang batang uyak, siuang tuah pidai bawan sepasir ngau skim gempurung ngungan kenawit kebelayan ya kediau balu buak baru layar betuang bayan balingan skim gempurus kuau skrian seratu ngau ya kenalah dia rintai keditu kediau di sibu miri berundas salam ngau pemegap bintulu jadi pesan tu tadi madah ke Mary Anastian Mary Anastian tau ke Bidicua Ana Junau tau ke Inebika udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang Mary Anastian niang Mary Anastian tau ke Bidicua Ana Junau tau ke Indaya Bika tau deka dintu Balamayuah kena malam pergila malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Austra Height Pace 3 Jalai Sibiu Bintulu sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kita kademu sila lagi berkawal ngau penusah rabat tu tak bertanya ngegai cuak anak Junau tu pun nombor 012-805-1053 tau ke ngegai Robina anak cuak bernombor 014-685-452 nanda baru isi pesan mati kerikirum cuak anak Junau ke pagi tu pesan madah ke bininya ianya Mary Anastian Mary Anastian tau ke Indah Ibika udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu yang Mary Anastian yang Mary Anastian tau ke Indah Ibika tu deka di Senggai Balamayuah kena malam pergi malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Austra Height Pace 3 Jalan Sebiu Bintulu sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tuilak 10 hari bulan 10 kita akan musi lagi berkawal dengan penusah rabat tu tau bertanya ngegai cuak anak Junau tempu menombor 012-805-1053 tau ke ngegai Roviana anak cuak bernombor 014-685-452 lalu pesan ya ke penudi dikirum peninggal kita pagi tu disempat dibaca kami yang pesan pemati ke dikirum Jewel anak asin tau ke apa ya candat jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Meyarabat bakal bandang pasak pasak atas serian ilik serian ulu bengang berbuling atas setambah ilik ngau piang megak nuju bala kabar belayan ke dia bandang ngeban harian batang surdit A surdit B melaban tansang tembawa ilu buak berbangga kibak jungkal sekuat baru udau tanu melayu ilik melayu ulu sekatap luban ulu luban ilik pematuah
1: Gedeweng ngau piam gak bala ke diau baru menenang semelajau ngau iak nalah dirintai ke ditau ti ngelala tambuh gala anak impian tau ke indai candatnya dipesan tu tadi madah ke tambuh gala anak impian tambuh gala anak impian tau ke indai candat udah nadaya kena tujuh hari bulan sepuluh ianya kemari laluan yang tambuh anak impian yang tambuh anak impian tau ke indah ya canda tu deka disenggai bala maiwah baru mas pil selulap betuang kena malam pergilap malam hari 59 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan pesan tu sap musara batu lalu kat nemu sili lagi tau bertanya ngagai Erin anak juwil penumbur 019-789-2239 dan baru pesan mati ke dikirim jual anak asin tau kapai candat ke pagi tu jadi pesan madah ke tambuh gala anak impian tambuh gala anak impian tau ke indai candat udah nadai kena tujuh hari bulan 10 ianya kemari hari 3 lalu niang tambuh gala anak impian niang tambuh gala anak impian tau ke indai candat tu deka dintu bala mayuh berumah sepil selulap betuang malam pergila malam berlima 9 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 ok jadi kabelayan ke dipesan tim ternyata yang ngesah masyarakat batu lalu kan musili lagi boleh terus bertanya ngagai Erin anak Joel bernumber 019-789-22 39. Jadi nyeleka kami natai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM lalu jam 7.30 pagi itu lagi dia ketika mendiang ke berita pagi.

0: Selamat pagi pendengar bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 4, 8/10/2026. Ketua Batu Batang Berita, R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu 103 juta ringgit ngagai Raban Asnaf. Festival Kreatif Sarawak Majak di Kerembaika. Ya tadi batang berita, datuk lagi mai kita mendiang ke isi berita. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dika andal ke uliah nanduk baru. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dikandal ke uliah menyampat ke transformation industri padi ngah beras di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah pemansang kandang menua, M5COT Datuk Seri Datuk Stephen Rundi Utom, madah ke pengelandia dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah ngah analisis data, nak tahu ndak dikena ngau strategik, dikena ngangkat ke produktiviti ngau daya semekiah industri padi. Ia madah ke kerjasama antara perintah, institusi pemansiak, universiti ngau sektor luar mega, berguna amat dikena nentu ke penemu pansiak oleh dikemujur ke cak ngau nyadi cara ndur muta ke penangguh praktikal ungkup pemain industri. Ia madah munyinya dengan teks jakuk dikenatai ke Sapit Menteri M5COT Datuk Martin Ben bak pengrami nutup awam padi Sarawak Sarikon kedua di Kuching. Bak perkara kesebaka dia Direktur Bertanam Sarawak Dominic Cunggat madah rentayan R&D patut dikerembaika dikena ngenyampat ke pemansang industri padi ngeberas negeri itu. Atuk-atuk berguna amat dikena nguliah ke akses ngagai pengelandia ngau teknologi ti uliah diubah nita ke gaya iklim ngau rampak menua bak siti-siti menua. Ke ia kerjasama antara agensi ngau institusi pemansiak di Sarawak ngau Malaysia patut ditegapka. Kelimpah muka mayuh agi peluang kerjasama ngau Raban komuniti pemansiak antarabangsa. Ia mega merangsang sektor luar ngawa diri dalam ekosistem R&D yang kau mansiak cara merik belanja pansiak dikena nyukung pemansang industri padi ti lebih dynamic. What About Kuching WAK Festival Majak diangkat ke alai pengawak muka pengraminya di Kerembai Kari Kuching ngagai Sibu Ngau Miri lalu Bintulu bisik potensi nyadi palan ti nangkan ke nya tahun baru. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengawak ngerembai kenya dekat muka mayu agi peluang ngagai Raban Pembekuan Industri Kreatif mantai ke penau ngau Asia tik dikembang sida. Kok ya pengraminya ke diatur pemanjai bulan 10 mungkur pengawak pemerindang pemakai literature ngau pemerindang. Yang ngarap ke WAK Festival tu dekat majak ngerembai nyentuk ke yang nyadi sebengkah pengerami tikas dunia sebaka ngau Edinburgh Festival di United Kingdom. Dalam perkara kebekawa ngau seni ngau budaya, langkar Iconic Wall bak padang bilon antarabangsa Kuching KIA belak ngayan ke identiti pesaka budaya Sarawak. Tukuhnya ngayan ke interpretation contemporary di ngempuang ke impression songket Melayu ngau puak Kumbu Iban. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Madah bisi mega dipasuk ke elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Antara reference ungkup tukuhnya ianya motif bunga tampuk manggis dimandang ke penyerakup penelap ngau ulah di gerah jari. Pesaka ngau main asal komuniti Cina mesti terus ditegapka dikena nentu kia mengkang dikelala serta dikerinduk ke Raban Nembiak Rebak Baru. Kaban Konsen Negeri Adun Semanggang kemegak Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Francis Hardin Hollis madah ke pengawak ngatur pengerami bakal Mid-Autumn Festival berguna amat dikena nyaga pesaka asal serta nerenak ke kaul komuniti ke Rat Agi. Yang maksud ke jakutnya ramau berjadi ke pengerami Mid-Autumn Festival ke diatur gerumpung Hopoh Malaysia Pampang Seri Aman. Pak pengawaknya dia gerempung tu nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM30,000 lalu Serakup Haka Suriaman nerima RM20,000. Kita dah tahu benar mendiang ke berita dari YFM. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nyedia ke bantuk sepenyampau RM100.3 juta ngagai Raban Asnaf di Selampur Sarawak nakak 31/8 tu tadi. Pemangku manager besar TBS Iskandar Alan mada bantuknya disediakan dengan 4 batang program. Tok Mungkur Perkara Pelajar, Pengelantang, Pemansang Institution Islam ngau ngangkat ke Pengelandia Umah. TBS Mega udang negap ke pengawal Ngabah Sida dengan program santunan asnaf dikena nentu ke bantuk diagih ngagai Raban tidi selintiang berpelasar ke guna Raban penerima. Ko ia, TBS nyedia ke mayu macam bantuk yang kaum sukung belanja penghidup, perubat ngemanah ke rumah ngau pelajar serta atur alai nentu ke Raban penerima Mega belak nerima bantuk dari Raban volunteer rakan zakat. Sedadu Malaysia TDM dekat berjalai ke latih eksersais Satria Perkasa 3 Brigad di Kandang Menua Bau, Lunduk Ngau Biawak berengkah hari 17 ngagai 27 hari bulan 10 tu. Nitiah ke penerang Arisel Operation Media Markas 1 Division Infantry Malaysia berengkah pengangkut ngau aset Sedadu dekat ngena jalai bau Lunduk Biawak sepemanjai latihnya dibuka. Mensia mayuah kelebih agi pengguna jalai alun bas pemanjai jalai tu dilalau ngambil keseluruhan berarti serta merik kerjasama nentu ke pengawak latihnya lancar di pejalaikan. Latih nintiang tahun tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke tikas penguliah ngau sedia Sedadu Malaysia dalam napik perma perkara nyaga pengelikun. Mensia mayuah mega dilalau ngambil kena ngerembai ke spekulasi tau ke penerang tindak betul titak ngujung ke pengirau ati tau ke saruk penemu. Sekedak lorong bas pemanjai Jalai Tun Jugah Kuching ditutup sementara, pengelama urung 3 bulan dikena ngemuntang ke pengawak ngagak projek sistem perengkap pengangkut menggeri Kuching KUTS. Nitiah ke penerang dari Sarawak Metro, pengawak nutupnya tiap berengkah di pejalai ke urung pukul 11 malam. Demalam, mungku pejalai dari Jalai Tun juga ngagai Jalai Laksamana Cheng Ho ngau jalai tiap bertentang. Tika dia tu dibuka nyadi Siti Lorong aja. Siti Lorong bak simpang traffic light Jalai Song nuju ngagai Jalai Tun juga mega udah ditutup. Tajak pihak penghabis nadai dia Siti Lorong agi mengkang dibuka. Orang ti dengar jalai alun ditangkan ngambil merambu pejalai sidak nguna jalai kelawung bukai serta berarti ke papan tanda trafik lebih agi maya jam pemaduk mayu orang benung bertengah ke jalai alun. Pengerindu mensia mayu ti majak nambah bak main pickleball udah merangsang pengawak ngerombai ke perengkaguna recreation community di Miri. Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng madah main pickleball majak dikerinduk kelaban muntang di pelajar engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tiregas dalam komuniti. Pengawak muka kot main pickleball baru bak tebingan Miri mandang ke ruang bak kanang menggeri mega uliah disediakan ke guna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna amat dalam nyedia ke mayu agi ruang titak umri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jakut tu lupa berjadi ke Pickapad, sebuah fasiliti main pickleball komuniti di Miri. Yang mega merangsang mensia mayu ngenak palannya begulai ngau diri sebilik ngau bala bakiah. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantuk RM100.3 juta ngagai Raban Asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Akak kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 4. Hanya di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat pagi.
1: Sehari itu, 8 Oktober dalam tahun 2005, lebih kurang 160 ikut kaban serakup orang dagang India Street mantah Dewan Benaraya Kuching Utara DBKU kenakan sidak muka gerai maya pengerami bangsa Baharung dur berjalan kaki mua kedai nyanyak mantai kebarang lebih 5 kaki hari mua kedai sidak. Serakup tu madah ke pemutus aturnya nadai ngena aum dan melakang ke sidak. Sidang megah madah kediri irau benar hati dituntung pengerugi laban udah mesan mayuh barang di rumah hari ngintu pengerami bangsa. Tajapan di BKU madah ketujuh atur tu digagak ianya dikenal nagang penyalah jenayah bakal meruntun barang orang, penanggul skut berdedar, pengelikun, pengusaha angus mau pemandang peniau tindak meruan di pedak, dan orang dagang madah ke gerai sedanya nang udah bisi pemenar hari upis menteri tiba kuasa serta bisi pemenar hari local council. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakuk dalam sarito ianya belah batu bedilang cari daun pisang. Belah batu bedilang cari daun pisang. Reti jakuk dalam belah batu bedilang cari daun pisang. Ianya orang ti udu besai jakuk tau keragak rekuang tang ndak tekerja tau ketegagak ke pengawak diri. Contoh ayat. Aku termalu ni ngayaknya berjakuk kerah-kerah ngumbai diri uliah teketau kepadi menikah tibang sari tanpa diempu berumai dia nyarungkuh ndak diambil ya. Nyak meko orang belah batu bedilang cari daun pisang. Jakuk dalam sari tu ya nyak belah batu bedilang cari daun pisang.
3: Jakuk dalam sari tu tau dipendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai ari Bandaraya Kuching. Sriaman atau genama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur Sida ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur Sida nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau keteba lagi disebut benar bak sida ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai padunya tibisi Pangkah Pasang ke dikumai benar. Berdua ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawah Pangkah Benak oleh didingan sekilometer sebedaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandia ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, gerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngau megat injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawah mandang ke utai hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Mm-hmm. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku menang masalah ya kita yang menang tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Ya aku menang selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah dia kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kena buat tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi, nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
2: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu dengar yang kontes semua.
4: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
3: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nama deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni kalau si joran murah deh tau. Sekitar. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Pengerak Pagi
7: Y FM.